0: gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah, sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
1: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
2: Mulai naik?
1: Ya.
2: Dari berapa ke berapanya?
1: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
2: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
1: Ya.
2: Nah, itu karena apa, Mas?
1: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan dari kandangnya itu kebek, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
2: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
1: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
0: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
3: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
2: Okay. Dua tikaan ya tadi?
3: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
0: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
5: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus

0: demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
1: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
2: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Di mana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birket dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
7: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
8: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
7: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
8: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
7: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: 01 RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hubungan Fahri dan Nurul lebih banyak terjalin melalui komunikasi tertulis dan pandangan-pandangan sekilas. Wanita ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Aisha Greimas, seorang gadis Jerman keturunan Turki yang memeluk agama Islam. Aisha adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisha yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisha yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisha akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisha mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisha karena ia merasa Aisha adalah sosok yang paling sepadan dengannya yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisha tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisha yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisha sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisha tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisha. Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.
1: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabai juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pendengar, selamat pagi. Miki Pika masih menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini dan tentunya masih menemani kebersamaan kita dengan beragam informasi. Salah satunya yang kami hadirkan untuk Anda dalam program MBG, Suara MBG dengan Majalah Udara. Miki Pika menemani Anda untuk edisi hari ini 11 Juli 2026. Pendengar, stunting tentu masih menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tapi juga bisa mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas mereka di masa depan. Karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok dan juga sasaran prioritas. Nah, bagaimana pendengar program Makan Bergizi Gratis ini dapat mendukung upaya pencegahan stunting dan siapa yang menjadi sasaran program ini? Dan bagaimana peran masyarakat dalam menyukseskannya? Untuk itu pendengar, nanti kami akan bahas lebih jauh terkait dengan pembahasan kita Makan Bergizi Gratis, Investasi Gizi untuk Generasi Bebas Stunting.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Nggak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan nggak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
0: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Pendengar, stunting masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kondisi ini bukan sekedar persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya, tapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini melalui berbagai upaya, salah satunya adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menghadirkan program makan bergizi gratis untuk menjadi salah satu intervensi strategis untuk mendukung pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, serta kelompok sasaran prioritas. Tentunya program ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana program makan bergizi gratis berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting? Bagaimana peran BKKBN dalam mendukung pelaksanaan program ini dan seperti apa kolaborasi yang dibutuhkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Untuk itu pendengar, kami hadirkan penyampaian dari Ibu Wahida Paheng Esos MSI selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat.
1: Dulu ya, karena memang stunting itu adalah salah satu hal yang perlu kita bersama-sama berkolaborasi, terutama mencegah. Nah, kalau kita lihat bahwa memang kebutuhan dalam mencegah atau menurunkan angka stunting ini ada dua faktor ya, faktor spesifik dan sensitif ya. Nah, kalau kita bicara tentang MBG atau makanan gizi gratis ini, dia adalah faktor spesifik ya. Nah, tentu sangat pas sekali bahwa dalam rangka kita menurunkan, mencegah angka stunting, yang paling utama juga yang harus diintervensi adalah pemenuhan gizinya seperti itu. Sehingga program MBG, apalagi program ini juga salah satu prioritasnya adalah menyasar 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD seperti itu. Ini adalah kesempatan baik.
2: Baik. Jadi itu yang menjadi latar belakang bahwa MBG juga diprioritaskan kepada ibu hamil dan menyusui melihat angka stunting yang masih tinggi, Bu ya. Masih kalau tinggi. Di Sulawesi Barat semana yang bisa kita ketahui?
1: Baik, kalau kita lihat angka nasional ya, sebenarnya Sulawesi Barat itu masih masuk dalam 3 besar angka tertinggi stunting.
2: Wow.
1: Iya, masih tinggi. Dan untuk tahun ini naik ya, dari 33, sekian menjadi 34, sekian.
2: Baik. Ini secara nasional tinggi, apalagi ini juga di Sulawesi Barat ya. Ya, kenapa fokus intervensi ini harus menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita secara spesifik, Bu?
1: Ya, karena begini Mas, kalau kita bicara tentang generasi ya, tentu bicara tentang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu sendiri. Nah, kita kan lihat bahwa program Bapak Presiden salah satunya adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Ini adalah generasi yang harus kita cegah supaya tidak lahir stunting. Karena kenapa? Manakala dia lahir stunting, kita sudah tahu bahwa tidak akan kita capai bonus demografi ya. Ya, seperti itu, bahkan bisa nanti ke depannya akan jadi bencana demografi. Karena mungkin dari sisi sumber daya manusianya tidak layak karena dia lahir stunting. Nah, tentu sangat bagus sekali bahwa salah satu program prioritas pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia adalah bagaimana mencegah lahirnya anak-anak stunting.
2: Baik. Kalau keterkaitan program MBG dengan target 1000 hari pertama kehidupan ini di mana kaitannya, Bu, bisa disampaikan kepada pendengar?
1: Iya, baik. Saya menambahkan dulu ya, sebenarnya orang tahu bahwa kita bicara tentang pencegahan penurunan angka stunting itu adalah sasaran 1000 hari pertama kehidupan ya tadi ya. Tetapi sebenarnya sebelum ke situ, kami BKKBN, saya menambahkan karena ini juga masyarakat perlu tahu bahwa sebelum dia hamil, sebelum dia menyusui, sebelum anak itu lahir juga dia harus tahu. Karena untuk salah satu faktor terbesar juga anak yang lahir stunting adalah dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi, anemia, dan sebagainya. Sehingga itu salah satu program kami di BKKBN atau Kemendikbangga adalah bagaimana intervensi calon-calon pengantin ya. Tadi kalau 1000 hari pertama kehidupan kan hanya di pada saat dia hamil, pada saat dia menyusui, dan pada saat balita sebelum 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi program kita juga adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana mengintervensi terkait dengan calon-calon pengantin tadi.
2: Jauh sebelum itu ya.
1: Iya, sudah jadi dari hilir. Iya, seperti itu.
2: Baik.
0: Baik, demikian tadi penyampaian yang disampaikan Ibu Wahida Pahing SSMSI, Kepala Perwakilan BKKBN, bahwa memang program Makan Bergizi Gratis ini berkontribusi nyata dalam upaya pencegahan stunting. Program yang begini kan.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

pendengar yang tadi disampaikan juga narasumber kita Ibu Wahida Pahing, Kepala BKKBN Provinsi Sulbar, bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting. Nah, program anak ini tidak hanya berfokus pada pemberian makan gratis, tapi juga menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi ibu hamil penting untuk mengkonsumsi makan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan dan ke fasilitas kesehatan, serta mengikuti anjuran tenaga kesehatan agar kondisi ibu dan janin tetap sehat. Dan juga bagi ibu menyusui pendengar, kebutuhan gizi perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kualitas ASI dan menjadi sumber nutrisi utama bagi bayi dan masa awal kehidupannya. Sementara untuk balita membutuhkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan usia dan tahapan pertumbuhannya pendengar, dan orang tua tentunya diharapkan membiasakan pola makan yang sehat, menjaga kebersihan makanan, dan serta rutin memantau tumbuh kembang anak di posyandu. Tentunya dengan pemenuhan gizi yang baik, masa kehamilan hingga usia balita diharapkan risiko stunting dapat dicegah sedini mungkin.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Mendengar keberhasilan program MBG mendukung percepatan penurunan stunting tentu tidak dicapai oleh pemerintah saja. Dibutuhkan dukungan dari partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan dukungan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita agar mendapatkan asupan gizi yang cukup. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif mengikuti kegiatan edukasi kesehatan, memanfaatkan layanan posyandu, serta menyebarluaskan informasi yang benar mengenai pentingnya pencegahan stunting. Kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan, dunia pendidikan, media, dunia usaha hingga masyarakat menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata. Dengan semangat gotong royong, kepedulian bersama dapat mewujudkan generasi Sulbar sehat, cerdas, dan bebas stunting.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita belajar bahwa upaya mencegah stunting tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan gizi, tapi juga membutuhkan komitmen, edukasi, serta kolaborasi dari berbagai pihak. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah strategis dalam pemenuhan gizi kelompok sasaran prioritas, sekaligus juga menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Mari kita sama-sama mendukung upaya pencegahan stunting dengan menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak serta secara optimal. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan pendengar hari ini akan menjadi bekal lagi untuk lahirnya generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa mendatang. Demikian tadi kami hadirkan majalah udara dalam Makan Bergizi Gratis Suara MBG, investasi gizi untuk generasi bebas stunting. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa untuk edisi hari ini.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Cek fakta.

0: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hype Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Selanjutnya, mendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR atau BPN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR atau BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR atau BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR atau BPN, atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR atau BPN, Sani Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
1: Cek fakta.

0: di pembina Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami.
1: Juga melalui rri.co.id. Pada kesempatan hari ini pendengar, Sabtu 24 Januari 2026, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Dan pada siang ini kita akan membahas membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD selaku guru tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga pendengar, kami siaran langsung melalui Facebooknya kami RRI Mamuju dan juga melalui kanal YouTube-nya kami di RRI Mamuju. Nanti Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kita sapa dulu, ini sudah hadir di studio. Halo Pak Samsul. Oke, silakan, boleh dipakai. Ya, kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik ya. Nanti boleh agak dekat dengan mic, boleh silakan.
2: Oh iya, boleh.
1: Ya, oke. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat.
1: Walaupun hari ini libur, tapi tetap produktif.
2: Oh iya, kami kalau di SLB itu tetap masuk hari.
1: Oh, masuk juga. Iya, ya, ada jadwalnya sampai di hari?
2: Kami itu minimal kerja itu dari Senin sampai Sabtu.
1: Oh, Senin sampai Sabtu ya. Jadi masih beroperasi di hari.
2: Masih
1: ya. Besok baru libur ya?
2: Besok baru.
1: Oke, luar biasa. Pendengar, pada kesempatan ini nanti juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ruang disabilitas dan inklusi tentunya membuka ruang kita, pemahaman kita dan juga kepedulian kita bersama terkait dengan isu-isu inklusi dan juga disabilitas. Nah, pendidikan ini pendengar menjadi salah satu kunci penting dalam membangun masa depan anak-anak agar bisa tumbuh, belajar dan berdaya sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Karena setiap anak itu dengan keberagamannya punya potensinya masing-masing yang perlu kita dukung dan juga kita gali bersama tentunya. Nah, ini sebelum kita bahas terkait dengan tunagrahita ya, Pak Samsul ya, mungkin perkenalan dulu, di SLB sana ada berapa kelas ini Pak dan mengajarkan apa saja?
2: Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih sebelumnya saya RRI sudah mengundang kami dari perwakilan guru SLB Pembina di Provinsi Sulawesi Barat. Kami di sana dalam satu atap itu ada tingkatan SD, SMP dan SMA. Jadi semua jenjang ada. Nah, itu makanya kami naungannya dari Dinas Provinsi. Nah, meskipun ada SD dan SMP kan, tapi ada SMA juga. Kami di sana ada 12 kelas. Dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 dengan beragam klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus kan ada di dalam. Dari kelas 1 itu saya singgung yang pertama di. Kelas 1 itu terdapat biasa terdapat 5 tingkatan disabilitas. Ada kelas 1 yang dia ditunarungu, tunagrahita, autis, netra dan daksa. Jadi kelas 2 dan sampai kelas 6 begitu pun seterusnya. Jadi dalam satu kelas itu biasa kami guru itu bersamaan, tapi kami beda mendampingi. Kayak saya kan spesialisnya tunagrahita. Kami tidak mungkin mengajar tunarungu, tunanetra, autis, karena
1: masing-masing ada spesialis.
2: Jadi semua guru yang di sana ada 17 itu semua beda spesialis. Baiklah di tingkatan SMA, kemudian di sana juga kan ada guru mapel, guru keterampilan. Itu yang kami berdayakan sebagian untuk membantu. Karena kebetulan kami di sana itu minim guru. Sangat terbatas dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah SLB Pembina.
1: Saya tangkapnya di sana ada dalam satu atap ada SD, SMP, SMA ya.
2: Iya.
1: Tapi beda-beda gedungnya berarti ya. Satu gedung.
2: Satu
1: ya. Kelasnya yang beda.
2: Iya, kelasnya,
1: yang beda. Berarti tapi tingkat pembelajarannya tentunya beda ya.
2: Iya, beda.
1: Kurikulumnya masih kurikulum yang sama berarti.
2: Kita pakai kurikulum merdeka sekarang.
1: Kurikulum merdeka ya, juga ya, sama ya Pak ya, Pak Samsul ya. Tadi berarti diungkapkannya dalam tingkatan SD berarti ada jenjang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ya,
1: ada juga ada. Ya. Ada ya. Dalam satu jenjang itu biasanya ada berapa kelas ya?
2: Kita

0: Mengikuti tergantung dari anak.
1: Ragam, ragamnya ya?
0: Ragam anak.
1: Oke, okay. Ya. Jadi sama-sama tunagrahita di satu kelaskan dengan tunagrahita.
0: Tunagrahita.
1: Ya, ya. Itu kita luruskan dulu karena jangan sampai nanti masyarakat bingung juga ya. Jadi sesamanya tunarungu gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Berarti dalam artian dalam sehari itu misalnya Bapak tunagrahita berarti fokusnya mengajar di sana terus.
0: Di tunagrahita aja.
1: Oke, okay,
0: nah, kami tidak mengajar di rungu netra. Kami fokusnya di peserta didik kami yang spesialisnya di grahita.
1: Oke, okay, berarti bisa kemungkinan muridnya itu terus ya.
0: Iya.
1: Muridnya itu terus ya.
0: Jadi kalau ada yang bertambah kayak contohnya siswa saya kan sudah kelas 3 dan kelas 4. Mm-hmm. Jadi saya gabungkan. Jadi proses mengajarnya itu kita kan sekarang kurikulum merdeka. Jadi berdiferensiasi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita sesuaikan saja tingkat kemampuan siswa.
1: Oke. Tapi di sana Pak, apakah jenjang umurnya juga sama ya berarti?
0: Oh enggak, beda.
1: Beda ya.
0: Kita enggak menutup kemungkinan dari grahita itu kalau ukuran normal sekarang kan SD itu masuk 7 tahun kan?
1: Iya, misalnya
0: nah,
1: seperti
0: 7
1: itu.
0: Tahun. Nah, kami di sana itu kalau umpamanya kelas 1 itu enggak menutup kemungkinan mereka di kelas 1 masih usia 10 tahun.
1: Oh, itu bisa
0: tahun.
1: Kemungkinannya.
0: Iya, bisa karena kan memang itu faktor dari
1: misalnya keterlambatan di bawah masuk.
0: Ya,
1: keterlambatan
0: juga.
1: Oke. Jadi belajarnya itu disesuaikan dengan dasar bukan berdasarkan usia berarti Pak ya?
0: Bukan.
1: Dari dasarnya mereka mempelajari itu ya?
0: Iya. Okay. Kita di sana pembelajarannya tergantung dari tingkat kemampuan siswa.
1: Mm-hmm.
0: Kita mengikuti umpamanya dia sekarang kan kelas 3. Nah, kita itu pelajarannya dikasih turun mungkin pelajaran kelas 1 kah, kelas 2 yang kita ajarkan.
1: Oh, disesuaikan
0: ya, dengan
1: kalau mereka
0: kemampuan.
1: Belum mampu diturunkan lagi.
0: Kalau umpamanya kayak gini, kita kan istilahnya kalau kelas 1 kan membaca permulaan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau dia kan sudah kelas 3, ya baru dia belajar membaca permulaan. Jadi, sampai seterusnya dalam satu semester mereka tidak paham, tetap kita ulang, kita tidak pindah-pindah. Tapi itu khusus tunagrahita.
1: Tunagrahita. Kalau yang lain?
0: Kalau yang lain beda lagi.
1: Beda lagi ya. Bapak kan fokusnya
0: di grahita aja.
1: Ya. Oke. Okay. Tunagrahita itu apa? Ya, mungkin penasaran juga pendengar ya. Ada yang ini.
0: Ya, saya sampaikan tunagrahita itu intinya kecerdasan di bawah rata-rata, inteligensinya di bawah rata-rata dan ada tiga sebenarnya grahita itu ada ringan, sedang dan berat. Ada tiga. Klasifikasi.
1: Ada tiga klasifikasi ya.
0: Beda lagi dengan yang dikatakan Down syndrome muka seribu. Dia juga kan masuk di tunagrahita.
1: Oh itu masuk di tunagrahita juga ya.
0: Dia kan fokusnya itu kurang. Jadi itu yang saya didik sekarang di sekolah saya itu ada tiga yang saya itu beda kelas 2, kelas 3 dan kelas 4.
1: Oke. Jadi tunagrahita itu adalah tadi apa?
0: Intelijensinya di bawah rata-rata. Intelektual di bawah rata-rata.
1: Oke, ada klasifikasinya Pak
0: ada.
1: Ya. Satu, dua, itu
0: ringan.
1: Bagaimana kita bisa melihat itu Pak ya?
0: Itu kita pakai tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah itu ada tesnya, ada tingkatannya yang mampu latih, mampu didik, dan mampu rawat.
1: Ya. Bagaimana kalau kita misalnya punya anak dan kita itu tidak tahu misalnya anak kita ini masuk dalam kategori tunagrahita. Ini ada ciri sendirinya Pak ya?
0: Sebenarnya kalau berbicara masalah ciri itu kan kita melalui tes dulu kan.
1: Tidak nampak dalam ini Pak. Tidak nampak dalam keseharian.
0: Kadang nampak sih dalam proses pembelajaran kayak SD normal kan. Seumpamanya kayak mungkin dia kurang fokus atau lambat pembelajarannya, lambat pengetahuannya kan itu bisa diadakan kita bisa mampu bina seperti anak-anak seperti itu.
1: Oke, karena kan biasanya contoh ya, misalnya anak kita kan sekolah di tempat-tempat yang umumnya misalnya. Terus kita melihat, kayaknya ini anak saya kenapa selalu paling rankingnya paling bawah. Kalau belajar kayaknya nggak pernah nyambung. Nah ini bisa dikategorikan seperti itu tidak ya Pak Samsul?
0: Kalau semacam itu kan ada beberapa, ini kan pengetahuan di bawah rata-rata kan seperti intelektual di bawah rata-rata. Kita lihat dulu kondisi anak seperti apa. Mungkin dari faktor guru yang kurang ini kan, kita tidak mungkin sepenuhnya salahkan siswa. Mungkin karena guru mungkin penyampaiannya ke materi jadi siswa kurang fokus. Jadi kita tidak boleh salahkan bilang peserta didik seperti ini dikatakan tunagrahita bukan seperti itu.
1: Oke, jadi tidak semua anak yang rankingnya di bawah justru tunagrahita ya?
0: Tidak semua.
1: Iya, karena jangan sampai pendengar ini dengar ini langsung kayaknya anak saya ini begini ternyata
0: tidak
1: itu
0: tidak semua.
1: Tidak semua Pak ya. Namun ada ciri-ciri yang
0: ada ciri-ciri yang
1: yang menandakan, iya, menentukannya. Itu dirasakan Pak perbedaannya pastinya?
0: Dirasakan sekali.
1: Iya, dirasakan sekali.
0: Karena kan kalau grahita itu ciri dasarnya seumpamanya hari ini kami ajarkan satu, besok itu mungkin lupa lagi dengan satu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, hari ini kita ajarkan dua, besok lupa. Jadi kita itu mengajarnya besok lupa dua, ya kita kembali lagi ke dua. Jadi kita tidak teruskan.
1: Butuh kesabaran yang...
0: Ya butuh kesabaran.
1: Butuh kesabaran yang tinggi Pak ya. Jadi sudah diajarkan ini, kita harapannya nanti di akhir semester bisa ujian, kayaknya belum bisa. Belum mencapai target ya. Jadi ada kemungkinan anak yang masih tinggal di situ terus Pak ya, tingkatannya. Misalnya di kelas 1 terus.
0: Ada, tidak, kita melihat kondisi anak juga. Jadi kita mengikuti, kita mengikuti kayak saya kan, umpamanya usianya kita tetap naikkan, tapi pembelajarannya tetap itu saja. Karena kan kita sudah kurikulum berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta.
1: Tingkat kemampuan peserta ya. Jadi bagaimana caranya mereka tetap naik, tapi harus paham juga
0: Pak. Iya. Kita usahakan.
1: Itu kayaknya tantangan yang berat juga Pak Samsul ya.
0: Wes. Kalau bagi kami, karena sudah terbiasa
1: Sudah terbiasa ya.
0: Iya, baik dari apanya ya, kalau istilahnya. Kalau kami yang di SLB itu, baik dari BAB-nya dan sebagainya, itu kan kami yang ngurus juga. Jadi setiap siswa yang ini, yang kita tahu bilang nanti akan BAB di sekolah, kita pesankan kepada orang tua untuk menyiapkan perlengkapannya. Jadi ketika ini kami yang urus.
1: Nah, guru-guru apa saja ini Pak yang mengajar di tunagrahita? Apakah spesialis tunagrahita saja atau memungkinkan juga guru mata pelajaran lain untuk?
0: Oh ya, kami di sana kolaborasi.
1: Ada kolaborasi. Iya,
0: kami ada guru mapel dengan guru keterampilan.
1: Mapelnya itu berarti?
0: Mapel agama.
1: Agama.
0: Dengan keterampilan.
1: Oke, berarti ada pelajaran, ada keahlian khusus yang harus ditahu dari guru mapel itu Pak?
0: Iya.
1: Seperti apa itu?
0: Kadang kami dari yang kayak guru agama dan keterampilan, kita selalu kolaborasi bagaimana bentuk penanganan ketika anak seperti ini, bagaimana menangani anak jika ada seperti ini. Jadi kami selalu kolaborasi, selalu setiap hari Sabtu sebegini kan biasa kami adakan pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini. Bagaimana ketika besok saya anak mendidik anak ini, bagaimana cara penanganannya. Jadi kita sesama guru itu selalu ada kolaborasi dan evaluasi di setiap hari Sabtu.
1: Oke, ada evaluasi Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri spesialis tunagrahita, metode yang dipakai itu bagaimana Pak mengajarkan biasanya?
0: Metode, kalau kami itu yang penting itu anak merasa nyaman.
1: Itu ya?
0: Iya, anak merasa nyaman tanpa terbebani. Karena kalau grahita ini, grahita ini sepertinya perlakuan khusus yang harus.
1: Perlakuan khusus ya?
0: Perlakuan khusus.
1: Kayak gimana itu kalau?
0: Karena kan begini ya, contohnya kayak saya, kadang yang grahita, kami kan di sana ada tiga tuna grahita yang guru. Kadang siswa saya tidak mau diajar dengan.
1: Milih-milih.
0: Iya, mereka milih. Jadi kapan salah satu kita kayaknya istilah dikerasi atau ada kata-kata yang tidak suka dari kita, besok itu mereka tidak mau lagi diajar sama kita. Jadi makanya saya katakan ada perlakuan khusus yang sebenarnya kita harus tangkap dari peserta tadi. Jadi ada perlakuan yang lebih intens lah.
1: Dia bisa milih loh siapa yang mau ajar saya begitu ya.
0: Oh, itu. Karena itu akan mempengaruhi tingkat pembelajaran peserta ini.
1: Oke, nah itu kalau tunagrahita dalam satu kelas ada berapa orang Pak biasanya?
0: Kalau saya itu tiga.
1: Tiga orang ya?
0: Yang
1: dan
0: selama ini.
1: Dan tiga-tiganya ini bisa beda-beda juga?
0: Beda-beda kelas, beda tingkatan. Ada kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tapi pembelajarannya saya bedakan.
1: Pembelajarannya sama?
0: Tidak, saya beda-beda.
1: Beda-bedakan juga ya?
0: Tergantung tingkat kemampuan peserta ini.
1: Di sekolahnya Bapak, tunagrahita tiga?
0: Tunagrahita di sana ada yang tercatat itu Down syndrome ya, kebanyakan di sana yang muka 1000. Ada yang khusus saya ajar itu ada 3. Yang guru lain itu ada 2. Yang guru lain lagi yang wakas kepala sekolah PLD sekarang itu Ibu Haji Damra itu dia juga mengajar 1.
1: Oke, dalam satu kelas itu mereka digabungkan berarti
0: kalau
1: 3 orang.
0: Saya gabungkan.
1: Gabungkan ya.
0: Iya.
1: Tidak, maksud saya requestnya biasa beda-beda tidak Pak ya? Maunya yang satunya juga ada perbedaan biasanya.
0: Perbedaan seperti apa?
1: Misalnya dia saya mau belajarnya yang ini.
0: Oh
1: saya
0: tidak, kita ada yang mengatur itu. Karena kan kita mengikuti roster, ada roster yang kita ikuti.
1: Jadi mereka tetap ikut aturan dari guru juga, dari meskipun guru. Mereka ada pilih-pilihan, tapi guru yang menentukan.
0: Iya, kita yang menentukan.
1: Oke ya, ini menarik juga ya. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Kita bersama dengan Pak Samsul di sini menemani kebersamaan kita membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kalau Bapak melihat kondisi pendidikan di Sulawesi Barat untuk anak-anak disabilitas saat ini bagaimana, Pak Samsul?
0: Oh ya, terima kasih. Ini yang sebenarnya sangat butuh sekali perhatian bagi saya. Ini kan sekarang pendidikan yang ada Sulawesi Barat, kita yang ada Sulawesi Barat itu ada 13 negeri. Dan di selebihnya itu swasta. Jadi total keseluruhan yang SLB yang ada Sulawesi Barat itu kalau nggak salah 26 sekolah. Nah, itu 26 sekolah itu terbagi dari 5 kabupaten. Di Mamuju sendiri ada 4, di bagian Pulman, Mamasa ada 2, Pasangkayu dan Mateng. Itu jumlahnya 26 sekolah semua. Nah, itu sangat menurut saya itu masih minim sekali, karena saya pikir masih banyak anak-anak di luar sana yang kami masih belum ketahui keberadaannya soal anak disabilitas. Dan itu perlu kita sebenarnya cari tahu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mengingat aturan mereka di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang hak dan kewajiban tentang Undang-Undang Disabilitas itu sendiri.
1: Jadi dianggapnya masih banyak sebenarnya di Sulbar ini anak-anak yang disabilitas namun belum diketahui keberadaan.
0: Masih banyak. Masih banyak sekali.
1: Itu harusnya bagaimana, Pak Samsul?
0: Itu kalau menurut saya itu kan ini kan ada dinas sosial, ada pemerintah setempat, ada itu seharusnya ada kolaborasi atau kita kerjasama antara guru, dinas sosial dan sebagainya. Kan di dinas sosial itu ada DTKS. Jadi kan kebetulan saya juga pernah jadi operator DTKS di salah satu desa. Nah, itu sebenarnya ini yang di DTKS saya bukan saya salahkan, saya minta maaf. Ini sebenarnya itu yang mendeteksi itu, kita ambil data itu di DTKS. Kan ada itu format di DTKS itu khusus pelaporan di disabilitas di setiap desa ada berapa. Nah, di situ kita bisa ambil data bilang dari segi sini disabilitas ini di setiap desa ini ada berapa. Nah, kemudian kami juga sebagai guru, kami itu ada program di sekolah kami itu, kami jalan untuk mencari siswa yang belum mendapatkan pendidikan atau belum tersentuh sama sekali oleh pendidikan. Karena kan kita pikir ini kesadaran, sebenarnya kesadaran orang tua dan lingkungan setempat. Itu yang paling ini, yang masih banyak yang menyembunyikan anak-anaknya.
1: Itu kan stigma di masyarakat kadang ya, Pak Samsul ya, biasanya kalau punya anak yang mungkin disabilitas kadang-kadang disembunyikan, dianggapnya aib.
0: Padahal itu salah besar.
1: Harusnya kita dukung anak kita ya. Ada bahkan yang mungkin disabilitas yang bahkan dibiarkan sampai usianya usia yang sudah sangat tua, akhirnya tidak bisa produktif lagi, padahal mereka juga punya, harusnya punya harapan.
0: Punya harapan
1: hidup dalam hal itu ya, Pak Samsul ya. Nah, ini kalau kita bicara demikian, pendidikan yang inklusi, karena kan beberapa waktu terakhir itu ada kayak demo berharapnya bahwa di sekolah-sekolah umumnya juga diharapkan lebih inklusi, dalam artian bisa untuk semua apa, semua kalangan bisa belajar lah di sana. Nah, kalau dari pandangan Pak Samsul sendiri, kan Pak Samsul ini pasti sudah lama ya, bertahun-tahun ya.
0: Saya mulai dari 2017, saya kan dari Papua. Pernah ngajar di Papua 1 tahun.
1: Itu kayaknya lika-likunya sudah menghadapi anak yang tunagrahita ini sudah tahu lah bagaimana.
0: Ada sedikit lah.
1: Ada psikologinya, bagaimana biar dia dengar sama kita, nurut sama kita, kan pasti ada cara-caranya tersendirinya ya. Nah, kalau dari pandangannya Pak Samsul, untuk anak-anak yang berkebutuhan seperti itu memang apa tidak ya, layak tidak ya Pak ya, kalau kita sandingkan untuk belajar inklusi di sekolah-sekolah yang mungkin orang gurunya itu tidak punya keahlian di situ Pak, ataukah memang kalau kita punya anak ya lebih baik kita masukkan di SLB saja, karena di SLB kan gurunya punya keahlian tertentu misalnya. Dari Pak Samsul sendiri bagaimana?
0: Kalau saya ini tergantung kemampuan anak sih. Ada yang saya bilang mampu didik, mampu latih. Itu sebenarnya yang dikatakan inklusif. Kita kembali dulu ke inklusif. Inklusif itu secara umum itu pemahaman kepada pemahaman yang kita tahu sekarang kan masyarakat pemahamannya baik pemerintah dan masyarakat. Inklusif itu ketika anak masuk di sekolah normal itu dikatakan inklusif. Nah, tidak seperti itu. Kalau inklusif itu sebenarnya dalam kaitan secara luas itu ketika lingkungan sosial sudah menerima keberadaan mereka. Nah, itu dikatakan inklusif. Bukan hanya pandangan kita bilang anak ini sudah sekolah di sekolah normal itu dikatakan inklusif. Tapi ketika masyarakat atau lingkungan sosial menerima keberadaan mereka itu baru dikatakan inklusif.
1: Iya, kalau pandangan Pak Samsul misalnya anak kita yang mungkin secara psikologi, secara pembelajaran mereka belum siap untuk misalnya bersampingan dengan teman-temannya yang lain, kita paksakan untuk sekolah misalnya di sekolah umumnya itu apa wajar gak ya Pak Samsul ya?
0: Ya kalau menurut saya tergantung peserta didik saja, karena kan di sekolah inklusif itu sebenarnya yang saya ketahui ya. Saya mohon maaf kalau salah, ada keliru. Yang saya ketahui itu inklusif itu kan yang ada di Sulubar itu, yang jalan itu ada berapa ya? Karena kan pernah juga saya ikuti pelatihan di kabupaten. Diundang ada berapa sekolah itu yang ikut menyelenggarakan sekolah inklusif. Cuma yang jadi kendala sebenarnya di kita, yang di khususnya di wilayah Mamuju ya, ini kami ini kan inklusif ada GBK, guru pendamping khusus. Nah itu kan tidak diberdayakan. Harusnya itu ada kerjasama antara sekolah yang menjenggalakan sekolah inklusif dengan sekolah luar biasa.
1: Harusnya ada ya.
0: Ada
1: kolaborasi.
0: Ada kolaborasi, tapi yang kan selama ini yang jalan kan tidak ada. Nah itu kami kadang bertanya. Mereka yang anak-anak peserta didiknya dikatakan disabilitas, mereka proses pembelajarannya seperti
1: iya,
0: apa?
1: Iya, makanya
0: ya?
1: Kita kan pasti bertanya-tanya juga, bisa dibayangkan ya Pak ya. Misalnya muridnya Pak Pak ini ditaruh, kita taruh misalnya Pak Samsul ditaruh di sekolah umumnya. Nah, mereka misalnya belajar di tengah-tengah orang yang mungkin mereka sudah berkali-kali, sedangkan muridnya Bapak ini kan maksudnya baru meraba untuk berhitung saja kan masih meraba dulu. Nah, kalau mau kita sandingkan kan kasihan juga nanti ada stigma lagi di lingkungan temannya. Misalnya dia lambat belajar.
0: Pasti dapat bullying kan.
1: Dan juga tergantung lagi, balik lagi ke gurunya. Apakah dia juga bisa sabar untuk mengajarnya untuk secara pelan-pelan. Nanti dianggapnya dia justru diasingkan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya harusnya ya?
0: Ya ini yang saya katakan. Harusnya ini yang penyelenggara sekolah inklusif itu sebenarnya itu ada kolaborasi.
1: Ada kolaborasi
0: bagi
1: ya?
0: Sekolah-sekolah luar biasa. Tapi kan selama ini tidak ada yang jalan kan. Harusnya itu kita, yang saya tahu saya itu guru sekolah inklusif itu ada guru pendamping khususnya memang. Seumpamanya dalam kelas 1 itu contohnya ada anak tunarungu kan yang masih ada sisa debil pendengarannya. Itu kan posisi duduknya itu tidak mungkin kita taruh di belakang kalau jumlah siswa itu 20
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar-benar.
0: Nah itu kan pasti sisa pendengarannya kalau di belakang kan tidak. Kalau apakah lagi kan di SD kan kita menyampaikan itu seperti metode ceramah dan sebagainya kan. Betul, harusnya betul. Posisi duduknya itu bagaimana? Bagaimana harusnya kita taruh ke depan. Nah itu supaya bisa dengar. Nah itulah dikatakan inklusif.
1: Inklusif ya.
0: Dan harus ada kolaborasi dengan guru pendamping khusus.
1: Kalaupun misalnya memang pemerintah ingin adakan sekolah inklusif, memang harus ada kerjasama dari SLB ya. Karena jangan sampai anak-anak ikutan di sana tapi anaknya juga kasihan juga untuk harus untuk bisa menyeimbangi itu ya.
0: Malah tidak mendapatkan pendidikan yang
1: Dipaksa untuk belajar dengan cepat ya Pak Padahal itu kan belum waktunya harusnya ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Samsul tadi, bahwa setiap keragaman anak punya treatmentnya masing-masing punya caranya masing-masing. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah ini masih menyinggung yang tadi Pak ya, kenapa anak-anak disabilitas itu harus mendapatkan pendidikan khususnya masing-masing, kalau menurutnya Pak Samsul sendiri?
0: Karena menurut saya itu kan kita sebagai warga negara kan memang berhak mendapatkan pendidikan yang layak kan, kalau mengatur dalam undang-undang. kita itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 mm-hmm. tahun 2016 kan tentang penyandang disabilitas. Mm-hmm. Itu ada PP yang mengatur sebenarnya di dalam.
1: Ada yang mengatur ya?
0: Ya, PP contohnya PP Nomor 70 tahun 2019 itu tentang perencanaan, mm-hmm. penyelenggaraan. Nah, itu baik penyelenggaraan, mm-hmm. evaluasi, kemudian itu ada PP Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik. Mm-hmm. Nah, itu kan sudah masuk juga dalam pendidikan untuk
1: pendidikan ya. Jadi harusnya anak-anak memang diberikan berdasarkan kebutuhannya ya.
0: Iya, berdasarkan kebutuhan.
1: Dan itu sebenarnya luar biasa ya. Karena kan biasa stigma di masyarakat, jangan dikasih masuk SLB nanti nakira anak tak salah-salah ya kan. Iya, biasa kan begitu. Ya, biasa begitu. Itu bahasa yang mungkin kasar ya kedengaran, tapi sebenarnya kalau kita ingin anak kita tumbuh jadi anak yang baik berdasarkan dengan kemampuannya Pak ya, memang harus sebenarnya dimasukkan ya.
0: Ya, ya boleh saya singgung sedikit kak. Ya begini kak, ini kan sekarang yang ada sekarang yang terjadi di masyarakat itu kan kebanyakan orang tua sebenarnya kurang paham sebenarnya. Takutnya anak saya kan seperti itu terus. Nggak, saya singgung sedikit bagi pendengar. Sebenarnya kami di SLB itu karena kan kami sudah torehkan beberapa prestasi baik di tingkat
1: benar.
0: Provinsi, di tingkat nasional. Kemarin saya itu dari Jakarta lah Bu, bawa anak-anak untuk Paper Venas. Dan alhamdulillah anak dari sekolah kami ini, salah satu peserta diri kami mendapatkan medali perunggu.
1: Wow.
0: Ini tunadaksa di ajang nasional dan bukan di ajang O2SN juga.
1: Benar-benar.
0: Jadi bagi masyarakat seluruh Sulbar, jika ada anak-anak disabilitas, jangan kita pandang sebelah mata. Karena mereka punya kemampuan tersendiri.
1: Benar-benar.
0: Ya, mereka punya keaktifan sendiri, kemampuan.
1: Iya, betul-betul. Itu kita lihat juga ya, kayak misalnya di ajang olahraga.
0: Iya, prestasi.
1: Itu sudah banyak ya.
0: Sudah banyak yang torehkan medali.
1: Yang dianya pakai kursi roda, tapi bisa berolahraga, itu bisa dibayangkan.
0: Kayak kemarin saya peserta didik namanya Saparudin sekarang. Tadi rencana saya mau bawa, cuman ada kendaranya. Dia kemarin itu torehkan medali perunggu untuk Sulbar.
1: Oke, itu luar biasa
0: luar
1: ya.
0: Luar biasa.
1: Jadi kita aja biasanya yang misalnya keseharian belum tentu bisa berprestasi.
0: Belum
1: tentu, apalagi misalnya ini kalau, jadi dalam artian kita kan tidak mau anak kita misalnya punya kebutuhan khusus di rumah aja. Kita kan kayaknya juga pasti dari sisi manusianya kasihan juga kalau anaknya kita seumur hidup mau kita kita damping terus. Kita kan harapnya dia bisa mandiri secara hidup ya Pak ya.
0: Mandiri secara hidup dan bisa menghidupi dirinya.
1: Iya, menghidupi dirinya sendiri.
0: Atau bisa bina diri. Khususnya kalau tunagrahita itu yang penting mereka itu bisa bina diri.
1: Bisa bina diri ya. Nah, nanti itu kita akan bahas lebih jauh lagi Pak. Nanti kita kembali setelah yang satu ini. Kita bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi ruang disabilitas dan juga inklusi.
2: Di tempat kerja, sekolah dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ayo pastikan semua fasilitas dapat diakses oleh difabel untuk inklusivitas.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Dito, kamu pernah nggak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
5: Jawabannya sih simpel, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
4: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
5: Makanya, kita harus mulai investasi dari sekarang.
6: Nggak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
4: Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
6: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu nggak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
7: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
4: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
2: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk, mulai dari sekarang. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
8: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
9: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
9: Tapi, masalah saya lebih penting.
10: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI.
12: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami, Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI. 1.

0: Berikut Anda masih bersama kami di Prasatu Era Rima Mujikan oleh informasi dan inspirasi masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan Guru Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat Bapak Samsul SPD. Dan pendengar juga kami siaran langsung melalui Facebook kami dan juga kanal YouTube di RRI Mamuju. Dan juga Anda masih dapat bergabung bersama kami di layanan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Nah, Pak Samsul, kalau kita bicara terkait dengan anak tunagrahita ya, tentunya kita mengajar itu pasti ada goalsnya yang ingin didapat ya. Seperti misalnya mungkin anak bisa lebih hidup mandiri. Nah, potensi-potensi apa yang bisa kita gali nih dari anak tunagrahita, Pak Samsul?
1: Sebenarnya kalau pendidikan untuk anak tunagrahita kan itu yang mereka kita fokuskan ya, mereka bisa mampu bina diri.
0: Membina
1: itu yang
0: diri.
1: Ya, bina diri, mampu rawat diri sendiri kan. Kita fokusnya ke situ aja. Dan di balik itu kalau grahita itu di bidang olahraga itu yang kami fokuskan itu ada olahraga khusus bocce. Itu
0: apa itu?
1: Itu semacam bola. Itu khusus memang olahraga untuk tuna Down syndrome. Itu dipertandingkan dan biasa kami ikuti di sampai tingkat nasional.
0: Itu olahraganya kayak bagaimana? Baseball?
1: Dia semacam bola.
0: Bolanya bola pakai apa dia?
1: Ada khusus memang bolanya.
0: Bentuknya?
1: Bentuknya bundar. Seperti bola apa
0: kasti ya?
1: Kasti.
0: Oh.
1: Tapi beda-beda ukuran loh.
0: Nah, itu memang, permainannya bagaimana itu Pak?
1: Itu di ada bola putih kan dikasih dekat dengan lemparan kita kan. Itu kan kita ketahui tunagrahita itu kan fokusnya tidak ada. Jadi usahakan mereka bisa loh untuk ini. Itu memang khusus olahraga untuk anak-anak Down syndrome muka seribu.
0: Oke, jadi harapannya dengan melakukan latihan-latihan seperti itu anak-anak tunagrahita bisa lebih fokus ya?
1: Ya lebih fokus dan bisa mengangkat derajat mereka baik di event olahraga kan seperti itu.
0: Karena kalau kita bisa bayangkan ya kalau anak-anak tidak fokus itu sebenarnya banyak dampaknya ya Pak ya. Misalnya mungkin belajarnya tidak baik,
1: tidak fokus.
0: Ya. Bahkan mungkin juga kalau misalnya keseharian lagi mandi atau makan kalau nggak fokus kayaknya lain yang dikerjakan ya. Banyak kayaknya macam-macam di atas, dalam pikirannya Pak ya. Oke, makanya tadi goalsnya katanya Pak Samsul bahwa bisa merawat dirinya
1: sendiri.
0: Bisa
1: bina diri sendiri.
0: Bisa bina diri sendiri. Berarti goalsnya itu bisa lebih fokus ya
1: lebih
0: Pak ya.
1: Lebih fokus lagi.
0: Nah, itu biasanya kalau dalam berapa tahun belajar ada biasa ini hasilnya apa ya?
1: Itu yang kami terapkan sekarang di sekolah kami. Itu kan kita ada selalu ada pelaporan ke orang tua tentang perkembangan peserta didik kita kan ini khususnya di Grahita. Kami itu setiap per 3 bulan atau biasa per semester kita adakan evaluasi dan laporkan perkembangan anak ke orang tuanya. Jadi otomatis itu secara tidak langsung kadang juga orang tua sampaikan bilang anak saya sudah seperti ini. Jadi kita sebagai guru merasa bangga juga dengan hasil kita selama ini bilang anak ini alhamdulillah sudah seperti ini. Awalnya kayak seperti saya, ada siswa saya yang dari kelas 1 saya ikuti sampai sekarang kelas 3 dia itu pertama kan masih pakai Vempress ke sekolah. Dan alhamdulillah sekarang di kelas 3 sudah bisa ini sendiri urus diri sendiri.
0: Itu sangat
1: prestasi yang sangat
0: Ada perubahan yang signifikan. Dalam artian itu Pak, mereka usianya yang sudah mulai besar tapi masih berperilaku seperti anak-anak. Itu ada kaitannya juga ya? Biasanya ada anak-anak yang speed delay, yang lambat bicara, itu ada juga itu?
1: Iya, ada.
0: Ada juga ya?
1: Ada juga.
0: Ada muridnya Bapak juga yang seperti
1: ada.
0: Itu? Ada. Ada yang sampai saat ini mungkin agak lambat.
1: Itu kita adakan terapis. Karena kan kami juga di sana kan ada terapis.
0: Oh, ada terapisnya juga ya?
1: Ada khusus terapi autis, terapi yang lambat bicara, itu yang khusus saya. Yang lambat bicara kan itu kayak grahita kan, kayak Down syndrome kan otomatis mereka lambat bicara. Jadi setiap pelajaran kami itu 45 menit, 30 menit kita untuk mases namanya. Kita mases untuk perlakuan untuk bicaranya. Kita kembangkan.
0: Jadi diharapkannya setelah mereka lulus, mereka sudah bisa membina dirinya sendiri.
1: Bina diri sendiri.
0: Dan itu ada yang berhasil, Pak?
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada yang berhasil, ya, wah luar biasa.
1: Bukan ada cuma ada, tapi mereka alhamdulillah yang disekolahkan insya Allah berhasil,
0: iya,
1: semua.
0: Bahkan kalau mungkin sudah usia dewasa, bisa berjejer dengan yang lainnya juga, Pak, ya?
1: Iya.
0: Bekerjanya bisa bekerja.
1: Bekerja, ada sebagian di wilayah mana ya yang saya lihat itu. Mereka itu ada kafe besar itu, pelayannya semua Down Syndrome. Nah itu khusus memang anak tunagara kita semua yang menjadi pelayan. Dan alhamdulillah sudah luar biasa sekali.
0: Oke, itu luar biasa, yeah, ya, Pak, ya. Dalam artian di SLB itu semuanya, apalagi nih kita kan fokusnya tadi tunagara kita, yeah, ya. Ini sudah disiapkan mulai dari gurunya, ada juga terapisnya,
1: yeah,
0: bahkan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang anak bisa lebih fokus lagi, ya.
1: Yeah.
0: Karena kan tentunya cuma ini lagi, Pak, kita harus hadirkan lagi bagaimana komunikasinya ke orang tua, karena jangan sampai ada loh orang tua yang mungkin anaknya sampai saat ini masih lambat berbicara, speed delay dan lain sebagainya, tapi dipaksakan untuk bersanding dengan anak-anak lain, kan kasihan juga, ya, yeah. Harus ada kesadaran juga berarti, Pak, ya, untuk menyekolahkan. Biasanya itu kalau anak-anak membawa ke SLB itu dari pendaftaran orang tuanya masing-masing atau biasanya dari mana, Pak?
1: Itu biasa orang tua yang dampingi langsung.
0: Okay. Ada kesadaran dari orang tua sendiri,
1: ada kesadaran,
0: ya?
1: Dari orang tua.
0: Tapi ada juga dari dinas terkait biasanya mendaftarkan.
1: Untuk sejauh ini belum.
0: Belum, ya, Pak, ya.
1: Tapi tetap kita ada kerjasama dengan
0: dinas terkait. Ada kerjasama dinas terkait berarti, ya. Nah ini luar biasa juga. Tentunya pasti dengan harapan anak-anak tunagrahita dan juga anak disabilitas lainnya bisa hidup lebih mandiri lagi, ya, Pak, ya.
1: Iya, hidup lebih mandiri dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Oke, ada penelpon masuk, Pak, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Selamat siang.
0: Oh iya, baik. Selamat siang, Pak, ada Pak Samsul di sini, guru dari Tunagrahita, silakan, Pak. Dengan siapa, di mana?
2: Oh iya, saya dengan Pak Adi ini.
0: Pak Adi di mana, Pak Adi?
2: Di Tadui.
0: Di Tadui, silakan, Pak Adi, ada Pak Samsul di sini.
2: Iya, selamat siang, Pak Samsul.
1: Ya, selamat siang, Pak.
2: Saya dari Pemerhati ini, Pak.
1: Oh iya, siap-siap, Pak.
2: Ini saya mau mungkin sekedar masukan diperuntukkan untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan. Ya. Untuk disabilitas, nah, ini saya mau kasih saran, Pak, agar bagaimana supaya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi untuk baik layanan secara publik ataupun pendidikannya di sekolah-sekolah, karena jelas kalau pembahasan ini saya kira cukup menarik dan memang ini masih perlu digaungkan untuk bagaimana supaya pemerintah itu bisa lebih memperhatikan lagi baik sarana maupun prasarana pendidikan dan layanan akses yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang disabilitas.
0: Ya.
2: Terutama misalnya di ranah pendidikan itu saya kira betul sekali apa yang disampaikan Pak, bahwa perlunya ada dukungan penuh, ada kerjasama antara pihak pemerintah ataupun dari para orang tua bagi yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus agar betul-betul memperhatikan, yeah, apa kebutuhan daripada anak berkebutuhan khusus itu sendiri.
0: Yeah.
2: Seperti misalnya sekolah itu masih sangat perlu untuk ditambah karena tidak tertutup kemungkinan ini saudara-saudara kita, anak-anak kita yang disabilitas itu di pelosok-pelosok masih banyak yang kita tidak dapatkan. Karena terkadang yang terjadi itu orang tua karena malu itu menyembunyikan anaknya supaya tidak dilihat oleh masyarakat luas. Nah itu kan saya kira sangat miris kalau seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi saran saya untuk pemerintah dan yang terkait dengan itu agar betul-betul lebih memperhatikan lagi baik dari pendidikannya ataupun layanan aksesnya, ya, terutama di fasilitas pada umumnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Adi.
1: Iya, terima kasih Pak Adi atas masukannya.
2: Oke,
1: Pak Adi.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di tadi ditangkap ya Pak Samsung ya. Langsung ditangkap aja silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Adi atas masukannya ini Pak Adi. Saya mungkin kenal dengan beliau sama pemerhati juga, sering ngobrol sama beliau. Ini masukannya bagus sekali sebenarnya Pak Adi. Karena kan di lain itu kita sebenarnya juga butuh yang dikatakan akses baik dari sarana dan prasarana di yang pendidikan. Contohnya di sekolah kami itu kan masih minim sekali dengan jadi kami itu aksesnya dengan seadanya. Nah, contohnya dan kita juga sekarang ini salah satu pemerintah Pak Gubernur sekarang alhamdulillah fokus dengan disabilitas yang ada di Sulawesi Barat. Contohnya dari apa ya aksesibilitas yang ada di Anjungan di Pantai Manakara, dia sudah bangun semacam guding block itu kan khusus pejalan tunanetra. Alhamdulillah kan selama ini kan belum ada
0: belum
1: seperti
0: ada,
1: itu dan alhamdulillah saya perhatikan ini pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat
0: sudah mulai lebih inklusif lagi.
1: Iya, lagi inklusif lagi. Jadi saya harapkan juga kepada masyarakat yang sebenarnya masyarakat untuk aksesibilitas seperti ini harus dijaga lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Harus dijaga agar tidak mengganggu pengguna seperti tunanetra.
0: Iya,
1: jangan ditaruh tempat sampah, parkiran, ataupun
0: jualan di sana.
1: Iya, itu harusnya masyarakat sadar dengan keberadaan mereka.
0: Iya, benar. Kalau kita bicara terkait inklusivitas kan itu bukan cuma disabilitas ya. Mungkin ada ibu hamil, orang tua, atau mungkin anak-anak kecil ya, kita harapkannya juga bisa mereka akses di situ Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi karena biasa kejadian begitu kita siapkan trotoar untuk jalan justru dipasang di situ.
1: Parkiran,
0: para KRN atau mungkin box-box jualan itu jangan ya, iya Pak ya. Nah ini juga tadi ada disinggung dari Pak Adi terkait dengan ini Pak ya, keperluan atau mungkin apa tadi ini pelayanan
1: publik,
0: fasilitas mungkin ya. Kalau di SLB sendiri fasilitasnya yang apa ya, masih mungkin kiranya masih ada yang perlu diperbaiki Pak atau mungkin yang dibutuhkan dari sekolah sendiri?
1: Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih Kak, ini yang sangat urgent sebenarnya. Berbicara masa fasilitas itu sebenarnya kan kita masih jauh dari kata akses yang memadai.
0: Iya, memadai.
1: Karena kan kami sekolah kami itu kan dia posisinya gunung bertingkat.
0: Iya, benar.
1: Jadi aksesnya untuk pengguna kursi roda kan itu tidak terlalu ini, apalagi tunanetra.
0: Kasihan.
1: Kemudian dari segi kehadiran dan keaktifan siswa itu kan kadang kami kalau hujan, karena kan kita ketahui kondisi siswa seperti apa kalau disabilitas.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kami itu belum mempunyai transportasi untuk menjemput siswa. Nah, itu kendala sebenarnya untuk kami dan kami sudah sebenarnya mengusul dibandingkan dengan SLB-SLB yang swasta dan sebagainya, malah mereka yang punya loh.
0: Oh iya, harusnya kan kalau mobilitas, pemerintah justru lebih ada ya.
1: Dan kami yang sebagai sentra dari SLB Pembina Provinsi Sulawesi Barat justru tidak mendapatkan itu.
0: Iya benar, karena kalau kita lihat memang dari sekilas dari luar ya, maksudnya memang belum cukup akses juga ya
1: akses
0: Pak ya.
1: Juga, iya.
0: Gedungnya ya. Dari harapannya ya dari segi transportasi diadakan lah.
1: Iya, diadakan transportasi baik dari akses untuk menuju ke kelas dan sebagainya, fasilitas-fasilitas lainnya untuk menunjang.
0: Karena kan kemarin juga kita sempat dialog juga dari Baperida bahwa memang sudah ada anggaran yang disiapkan juga dalam PADA ya Pak ya.
1: Oh, iya,
0: semoga
1: iya
0: nanti kedepannya ya untuk dari segi pendidikan disabilitas juga ada dituangkan seperti itu ya Pak.
1: Iya, kami berharap seperti
0: itu. Iya, diharapnya seperti itu ya Pak ya. Dari mulai dari transportasi, mungkin juga dari ruangan untuk pembelajaran juga lebih diperhatikan lagi berarti ya.
1: Iya, lebih diperhatikan lagi.
0: Oke. Baik, ini luar biasa dialog kita Pak. Mungkin sebagai penutup closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Samsul terkait dengan membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, silakan Pak Samsul.
1: Oh iya, saya hanya harapan dan pesan saya untuk masyarakat Sulbar, khususnya yang pertama itu orang tua dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat itu, jika ada anak-anak kita yang memang terdeteksi sebagai anak disabilitas, tolong antar ke sekolah-sekolah terdekat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan. Kemudian untuk yang kedua itu, usahakan akses disabilitas yang dibangun oleh pemerintah setempat atau pemerintah kita atau Pemda, usahakan sebagai masyarakat yang ini jaga. Okay. Jangan dijadikan sebagai apa ya, untuk merusak, karena ini akses disabilitas, usahakan kita bisa menerima keberadaan mereka.
0: Iya, betul. Nah,
1: kemudian yang kedua, baik di ketenaga kerjaan kan sudah ada mengatur, usahakan berdayakan mereka sesuai dengan keahlian mereka sendiri. Okay, kemudian yang ketiga itu harapan saya yang paling utama ini, tolong dari segi pendidikan itu kan kita hanya 26 sekolah, kalau bisa Sulbar interdit di Kabupaten harusnya ditambah.
0: Ya.
1: Dan kemudian yang ini tenaga pendidik juga.
0: Ya, tenaganya juga ya.
1: Tenaga pendidik harus diperhatikan. Kita ketahui dalam pengangkatan untuk CPNS dan sebagainya terakhir 2019.
0: Oh, itu sudah lama ya.
1: Sudah lama sekali.
0: 5 tahun yang lalu
1: ya. Mungkin Fadi masanya Pak Arifudin Topo untuk Kepala Dinas. Itu saya pernah
0: pas Covid berarti ya.
1: Iya, saya menjabat sebagai guru ketua guru GTT khusus khusus di PLB Sulbar saat
0: baik.
1: Itu. Itu harusnya pendidikan yang mengajar di SLB harus diperhatikan tenaga pendidiknya.
0: Itu juga kalau misalnya yang inklusi, misalnya dia ingin adakan inklusi ya, gurunya juga harus ada pelatihan khusus.
1: Iya, itu juga ada pelatihan khusus. Jangan sampai kita hanya menerima inklusif karena kan saya tahu saya itu ada anggaran khusus.
0: Iya, ada anggaran khususnya. Ya. Menerima aja tapi siswanya diabaikan.
1: Diabaikan.
0: Di sana.
1: Nah, itu harus ya itu kita hindari. Harusnya ada kolaborasi atau pelatihan lah untuk guru-guru yang menangani.
0: Nah, ini luar biasa perbincangan kita Pak Samsul ya, sudah datang bersama kami di RRI Mamuju. Terima kasih Pak Samsul sudah hadir, guru dari Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat ya. Dengan hadirnya Ruang Disabilitas dan Inklusi, tentunya kita menyuarakan untuk pendidikan-pendidikan yang lebih baik lagi, lebih layak lagi untuk anak-anak kita, teman-teman disabilitas, membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan berjumpa lagi pendengar nanti Sabtu yang akan datang dengan tema yang sama dan program yang sama dengan waktu yang sama. Saya Mega Pika pamit bersama narasumber Pak Samsul SPD. Pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Ya, mendengar Mas ini, 99.2 FM, selanjutnya kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: mana kalau ini?
3: Oke, mana nih? Oke, itu kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya apa gimana tadi? Awan, ah? Oke,
4: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih di saya. Skor udah prediksi 2-1, Bang. Nah, Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su

0: kerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Iga Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kembali di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: Kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa di Tudan Si Pulung untuk hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 14 di siang hari ini. Dan ya, ingin bergabung di nomor 0426 2322443 atau nomor 0822 909 0911. Nah, kita terima penelpon pertama. Halo.
1: Halo, Tudan Si Pulung.
0: Tudan Si Pulung, siapa di mana?
1: Asri Luhut Timur.
0: Asri Luhut Timur.
1: Apa kabar Fitri?
0: Baik, alhamdulillah. Di sana bagaimana?
1: Alhamdulillah, Made Cengmo.
0: Iya, Made Cengmo. Mo.
1: Sama.
0: Oke.
1: Ini. Bagai karya batu.
0: Aku tidak tahu ya.
1: Sudah makan siang.
0: Kayaknya saya agak ini ya. Belum ya, kalau di sini mah belum siang, masih pagi.
1: Iya,
0: Kak. Ada bercanda.
1: Bercanda ya.
0: Bercanda.
1: Kok mau kue, mau palas kue, mau timur ya.
0: Oh, anu, panas matahari di sana.
1: Iya, panas sekali.
0: Berapa derajat kira-kira ini? Bisa masak telur kan di luar kalau kena matahari, ada tuh di daerah di Eropa sekarang kalau ke jemur di luar.
1: Indah kalau masa begitu, indah mungkin ya masa-masa apa namanya itu setengah matang lah.
0: Enggak matang-matang banget ya. Nah iya, kalau di sini ya lumayan panas juga. Oke.
1: Mau request telungnya.
0: Apa itu judulnya?
1: Kutiwi Kalaulau dari Antares kayaknya itu.
0: Kutiwi Kalaulau.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa penyanyinya?
1: Kayaknya Antares.
0: Oh, nanti saya cari. Pokoknya ya Kutiwi Kalaulau.
1: Iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ya, salamnya buat ada Pak Syukur di PT Kartanegara, ada Pak Rai juga di sana agar karya batu satu. Ada Anto Endra Kang Diri, ada Pak Salman di Galung Lombok bersama Pak Sultan di Galung Tulu, ada di Salari, ada Gunawan, Bang Putra, Bang Sidan, Bobby, Alex Abino Maulana, Bang Kumis, KMS, ada Gibran, Kande Janggo, ada Abrahan, Aco Erudin, Bapak Ulan, buat ada Erwin, ada Kareba, buat Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, Bukatuin, juga ya. Ada Alia bersama Ganji Majenne, ada Nama Sari di Pantai Bahari, Nama Nanda, Yudi Parma, Bunda Adi, ada Padila Ani, Budia, Ibu Murni, ada Ibu Norma, Ibu Dharma juga, buat Ani di Boteng bersama Nida di sana, ada Mirnawati di Pasangkayu.
0: Ya.
1: Buat Dina, Dino, buat semuanya tempat terkecuali, buat Fitri, terima kasih banyak, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih, halo, aduh, saya salah ternyata. Oke, aman. Halo.
2: Sudah
0: Si Pulung, siapa di mana?
2: Ini Maulana lagi, Pak.
0: Apa bahasa busnya agak kareba?
2: Ya, agak kareba. Ada ciri-ciri buat tuh.
0: Nah, itu.
2: Itu.
0: Ya cuma itu yang gue tahu.
2: Ya cuma itu yang gue tahu. Ya, namanya gua belajar. Masih bisa resmi lagu kak?
0: Lagu apa itu? Lagunya, judulnya.
2: Amirisang.
0: Amri?
2: Ya, Amirisang. Amirisang lagunya Bunga-bunga Lino. Pulangannya Lino.
0: Bunga-bunga dunia kah?
2: Ya, Bunga-bunga Lino. Ya. Ya, salam-salam. Ada tadi yang sudah lewat. Ya, sudah menyapa saya. Terima kasih atas sapaannya ini. Sri Timur. Terima kasih. Mudah-mudahan sih karena ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada Kemis dengan Bobby, ada Sidam. Ada Mama Manda, ada Pida. Nah, kemudian ada Sriani di Polman juga ya. Ada Kipran juga ya di Polman, ada Kani Janggo, ada Prahang, ada Kani Saki, ada Albar, ada Core di Polman juga ya. Ada Anto Duri di NTK sana. Ya, semuanya pendengarnya sudah 10 tanpa dikecualikan ini.
0: Oke.
2: Untuk Petri selama tugas ini, selama sore ya.
0: Siang.
2: Dan kesehatan.
0: Amin.
2: Ya, sekeluarga. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada ya chat masuk. Kenapa telepon WhatsApp tidak bisa dihubungi? Oh, ini Maulana paket WhatsApp dia. Menelponnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah 10.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, di sini lagi panas.
0: Jangan dulu, ini pakai bahasa Bugis kah? Agak kare banyak. Oke. Ya. Saya kira orang.
3: Bisa ikut lagu kah?
0: Ya.
3: Lagunya Burane Pak Baleang.
0: Burane Pak Baleang.
3: Iya.
0: Judul penyanyinya siapa ya? Bisa di.
3: Enggak tahu, yang pastinya perempuan.
0: Oh iya. Set.
3: Iya.
0: Burane Pak Ba apa? Leang itu.
3: Pak Baleang.
0: Iya, Burane Pak Baleang. Oke. Okay.
3: Ya, kirim salam buat Maulana, ada Asri juga, ada Ani Boteng, ada Kakak Ulan, ada juga Kak Oni, ada Sidang untuk Duri, ada juga Piko, ada Mama Nanda, ada juga Bunda Adi, Alex Ardino, ada juga Alia, Pak Mahir, Acil Herding, Ibu Murni, Darmawati, Ibu Lia. Ada siapa lagi ya? Ada juga Ani, Irwan, Padilla, Hidayanti. Ada juga buat semuanya aja deh tanpa terkecuali. Buat Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita dengarkan dulu lagu dari apa ini? Utiwi Kalaulah.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Zudang Sipulung di siang hari ini. Dan langsung saja kita terima penelpon di halo.
1: Zudang Sipulung
0: ya. Halo Zudang Sipulung, siapa di mana?
1: Terdukung Argentina. Apa waktu dulu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Nangis dulu, mau juga.
0: Saya tidak paham mulu bahasa Bugis, jadi saya tidak tahu jawabannya.
1: Nah, oke. Sebenarnya kita minta lagu.
0: Apa itu?
1: Fitri Aliba.
0: Judulnya.
1: Aku ditebak. Mapoji Temansa.
0: Mapoji
1: Temansa.
0: Temanasa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Karena kayak Gundari Kadoi. Kasiani Kadoi. Aja. Kadoi Sindan. Tentu ingin nuna. Angkai bagaimana ayo mengudu. Saya kita sama kau.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung.
2: Dan sepulung, Fitri.
0: Yeay. Siapa di mana?
2: Warganya Pullman.
0: Warganya Pullman. Agak kareba. Siapa itu ku tahu.
2: Sama, Ji.
0: Iya.
2: Tahu, kareba sama Deceng.
0: Iya. Bagaimana cuaca di sana, deh?
2: Cuaca sangat panas.
0: Oke. Apa mapel lasso ya. Dua minggu tahu. Dua minggu tahu.
2: Iya, sama Ji. Jadi Bunda Pak. Itu.
0: Oke.
2: Tahu. Lagunya Fitri.
0: Apa itu?
2: Sampai judul lagu saya lupa.
0: Aduh, saya mahal dilupa ini. Cuma Argentina yang saya ingat.
2: Nggak juga.
0: Kukira. Oke.
2: Lagunya Aboting Amu Mati Aku.
0: Boting?
2: Aboting Amu Mati Aku.
0: Aboting Mati Aku.
2: Ya, buat tinggalmu mati aku ya.
0: Siapa itu penyanyi nyanyinya? Laki-laki atau perempuan?
2: Perempuan lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Nanti saya cari ya. Kalau semoga saya tidak salah judul lagi.
2: Iya.
0: Hmm.
2: Menyapa buat Dina. Ada Oni, kemudian ada Sardino, Muhammad Sarani, Irwan Padilla, Hidayanti. Ada Sidan. Kemudian Haji Tondeng, kemudian Mamananda, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Cipatu, Acu Herudin, Amar, kemudian Pak Syukur, Pak Abdul Rahim, ada Asri, ada Anto, ada Pak Salman, Triani, Alia, KMS. Semuanya sampai hampir lupa Ani Boteng. Tidak, Bapak Ulang. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Oke, Fitri, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo Tudan Sipulu.
3: Halo Tudan Sipulu, Nde Fitri. Agak kareba.
0: Alhamdulillah baik. Kalau itu saya bisa jawab, saya juga bisa bertanya. Oke. Kalau di sana agak kareba.
3: Kabar panas.
0: Oh, ya deh. Ini belum pernah sejuk-sejuk ini daerah Boto ini.
3: Iya betul.
0: Selalu panas.
3: Jumpa lagi yang panas ini sekarang lagi kemarau.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Masih bisa kah request lagu Fitri?
0: Apa itu?
3: Si Bali Lino Ahera.
0: Si Bali Lino Ahera.
3: Nggak tahu kah siapa penyanyinya itu?
0: Ahera.
3: Anu tadi judulnya itu lagunya Bobby, Abuting Amu Amate Aku.
0: Abuting Amu Amate Aku.
3: Abuting Amu.
0: Abuting Amu. Oh, pernikahan kematianku di judulnya.
3: Ya. Ya.
0: Jangan dulu lah. Abuting. Oke. Lagunya untuk siapa nih?
3: Kirim salam buat Anto dan Tekan Duri, ada Oni, ada Dina, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati. Kemudian ada Bobby KMS Acore Maulana. Terus ada Lesardino Padilai Ruangani.

0: siapa lagi nih? Ada Mama Nanda, ada Pak Salmang, ada Pida Dibala, ada Piko Sarif, ada Asruddin Timur, ada Bunda Adi, Paralel Gisar, Asriani, Ali Adimajene, Abraham Dikanusua, Kanne Janggo, terus Albar, terus ada juga Sultan Tigaluk Tulu, ada Pak Sandi Balan Nipas, ada Medi, Mada, dan siapa lagi nih? Semuanya saja tanpa terkecuali. Ada lagunya Fitri?
1: Oke, si Bali Linu Ahera.
0: Iya, semuanya saja tanpa terkecuali buat David Terlanjut Waski. Sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nan, ini kita dengarkan kembali lagu apa nih? Pak Baleang. Ini-nya Dina di Polman tadi sama ada Fitri Ade Mapoji Tam apa ada? Mapoji Tam Temanasah. Fitri Ade Babilkis penyanyinya ini.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, kembali lagi nih Tudang Si Pulung, pendengar. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Tudang Si Pulung.
1: Waalaikumsalam, Tudang Si Pulung.
0: Iya, siapa di mana?
1: Ya, dari Polman, Campalagian.
0: Polman, siapa di sana?
1: Iya, temannya Bobby. Kaimes.
0: Ya, apa kabar? Agak karebaya itu aja.
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Nah, oke.
1: Okay. Pak kita Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Lagunya anu di apa? Mapoji Balolipa.
0: Mapoji Balolipa.
1: Iya.
0: Beda kalau Balolipa saja dengan Mapoji Balolipa.
1: Kenapa?
0: Beda ke Balolipa saja, ada kayaknya yang Balolipa saja deh judulnya.
1: Ya enggak apa-apalah, mungkin sama di Kapang.
0: Kayaknya tidak deh.
1: Lagunya
0: Mapoji Balolipa.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya lagu ini ada Murni, ada Bobby, ada Alia, kemudian ada Sidan, ada tadi di Lumut Timur. Pak Mahir, Amar, Aco Hairudin, Ani, Nida, kemudian ada juga Sidan, Lana, Gibran, ada juga Mamat Nanda, dan ada juga di Pulau Karampuan. Untungnya umurnya ya kirim secepatnya itu anunya ubi kayunya ya, ubi kayu ya.
0: Ibu Murni atau siapa ini?
1: Ibu Murni mau dikirim di sini campur lagi yang.
0: Oh iya.
1: Untuk persiapan untuk apa namanya? Argentina besok.
0: Ya. Sempat kah?
1: Ya kirim secepatnya, kita tunggu di mana itu? Di KPO di dalam poros ya. Iya. Janganlah ambil waktu ya, karena ini besok lagi main Argentina.
0: Jam 9?
1: Iya, jam 9. Iya, kalau ada ya, kalau tidak ada ya jangan.
0: Iya. Oke.
1: Ya, artinya Mbak Fitri ya. Ya, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo. Sudah Si Pulung.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana?
2: Dengan Lia di Wangju Teng, Mbak Fitri.
0: Lia Mateng. Agak karibe. Iya. Kayaknya ini bisa bahasa Bugis deh.
2: Bahasa apa?
0: Bahasa Bugis.
2: Bugis.
0: Ya. Bisa kah?
2: Agak karibe, Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah.
2: Oh,
0: mau semoga. Dah ketahui bahasa Bugis, ya Allah.
2: Alhamdulillah kita bukan bertemu.
0: Ya. Okey. Nah, saya bilang untuk
2: masih okay, bicara ke lagu.
0: Jangan dulu, saya hitung dulu ya. Satu, ya. Okay, satu lagi lah. Ini rekusan terakhir.
2: Sebisa?
0: Ah, rekusan terakhir.
2: Siapa ya? Lagunya Narti.
0: Narti, judulnya.
2: Oh, dipilihkan saja judulnya. Yang penting lagunya lagu duet.
0: Lagu duet.
2: Nah, ya, lagunya Narti.
0: Duet Narti. Nah, oke.
2: Okay. Ya, kirim salam. Ada Ibu Nurma di mana? Ada Mahir. Ada juga Mama Mida. Bapak Ulang, Bapak Rizal, ada juga Andi di Boteng, Pangeran Kodok, Ibu Dharma di Pulau Karampuang, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada Sidan, Bobi, Acore, Mama Nanda, Asri di Lubuk Timur, Anti Anto di Duri. Ada juga Gibran, Pak Sukai, bareng Pak Rahim, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ini lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada lagunya Mbak Fitri?
0: Iya. Ada narti apa ya? Ada Idi Miss Mangena, ada Panrekar Gitenge, Apansa, apa ini? Pernah sudah.
2: Apa? Itu Panrekar Gitenge.
0: Panrekar Gitenge.
2: Ya.
0: Oke.
2: Artinya itu di bulang. Artinya mau naik di bulang.
0: Iya, ya bagaimana caranya? Naik di bulang.
2: Lagu.
0: Iya, iya, iya. Oke, lagu ini kadang-kadang ya agak-agak di luar nalar ya.
2: Ya kan, Mbak Fitri kan gak mengerti, jadi gak tahu kan. Ya oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kenapa ya? Oh, maaf ya. Ada, oke, aman. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Sudah 10.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10. Siapa di mana?
3: Dari Kelimang
0: Mbak. Ya, ini yang dicari.
3: Kenapa?
0: Ini yang tadi tanya Ubi ini.
3: Nanti siapa sih yang kirim ke tanya? Bapak ulang ke Pak Barisal.
0: Ya, harusnya yang diboteng di.
3: Iya kan itu yang banyak ubinya.
0: Aduh, salah nana tadi. Saya tuh bilang sih Bu Murnika. Katanya iya.
3: Katanya dilewati katanya.
0: Jadi mau katanya diambil tuh.
3: Iya.
0: Oh, dah. Salah alamat lagi ini Bapak KMS yang di Polman.
3: Iya, tidak apa-apa.
0: Argentina besok.
3: Ya, besok sih Argentina, semoga Argentina.
0: Nah iya iya iya. Di rumah saya ada fanatiknya itu Argentina. Tapi saya sih tidak ya.
3: Mulai lagi besok detekan semua penontonnya Argentina.
0: Sama Mas di.
3: Tapi semoga masuk di final ini Argentina.
0: Ya ya ya, siapapun boleh lah ya menang.
3: Ya, siapapun boleh.
0: Saya mah di orang menang aja nanti.
3: Iya.
0: Saya enggak kecewa toh. Enggak kecewa. Oke.
3: Lebih yang kita saja.
0: Ah iya, karena ini pul anu mi. Oke.
3: Kerisalan ada tadi Ibria, kerisalan Bobi, ada Sarbino, Mulani, kerisalan juga Ani di Beteng, terus ada juga Rizal, Bapak Mendina, terus ada juga Pak Maher, Pak Tuhari, Pak Tukur, Pak Rahim juga, ada juga Jibran, Abraham, terus ada juga Sultan, terus ada juga Erwin di Jalan Termasati, dan semua yang saya ajakkan tanda di penulisan.
0: Oke.
3: Yang tiga, seperti yang tiga sini selalu menjalankan tugasnya. Semoga Argentina besok, ya.
0: Yeah.
3: apalagi pendukung nyanyi besok di jam pelajaran ini seru sekali.
0: di kampung saya sih lucu, karena kan ini ya banyak ada yang pendukungnya Brasil, pendukungnya Portugal, kan mereka kan sudah gugur duluan ya, jadi diborong itu. Oke.
3: Nah itu saja Mbak Fitri. Jangan sampai dicampur lagi yang ini besok lagi ada lagi yang tertumpah kupinya.
0: Iya, hati-hati jangan dulu suguhkan sebelum selesai. Ah.
3: Iya. Nah, itu saja Mbak Fitri.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum. Oh, kembali lagi di Tudang Sepulung Pendengar. Agak nge-lag ya, ternyata. Oke, kita langsung saja terima telepon selanjutnya di siang hari ini. Halo. Halo.
1: Halo, Tudang Sepulung.
0: Ya, Tudang Sepulung. Siapa di mana?
1: Bapak Petri.
0: Alhamdulillah baik.
1: Dari Kepalang mau ke RRI
0: Pak Mahir. Bagaimana agak kareba di sana?
1: Panas sih sekarang, alhamdulillah.
0: Masih
1: panas, sudah panas, tunggu hujan. Disyukuri semua itu Mbak Fitri.
0: Iya, karena cuaca adalah anugerah. Mau itu hujan atau panas.
1: Betul sekali.
0: Selama kayaknya tidak berlebihan. Iya, ikut Mak Idi.
1: Ikut Mak di yang ada di Jepang.
0: Iya. Maaf. Poji Baloli Pak ini tadi sama apa ini lagu
1: ya,
0: duet.
1: Yang request yang itu.
0: KMS ini, Pak Poji Baloli KMS. Ini Pak.
1: Ya KMS ini, bagaimana hubungannya ini sudah OTW mi?
0: Nah masalahnya itu salah orang ternyata ini Papa Ula kali ya, Dian di Boteng yang bilang karena, dia naginya ke Bumur nih.
1: di Papa Ula itu banyak ubi di Boteng.
0: Oh, ubi yang bagus digoreng kak? Kan ada dua jenis ubi tuh.
1: Iya, yang bagus Mbak Fitri.
0: Oh iya.
1: Termasuk juga daerah Tapalang ubinya agak bagus.
0: Iya.
1: Oh, salah orang ini pakai mes. Jadi mohon ini saya lapor kampak. Kayak mes itu salah orang bukan di Kalimah Muju, di Boteng.
0: Di Boteng bagus deh. Oke, persiapan katanya besok Argentina.
1: Bentar malam.
0: Besok itu jam 9, Pak.
1: Oh, besok hari Minggu jam 9 Argentina versus Swiss.
0: Iya, nah jam 5-nya itu ini Norwegia dengan Inggris.
1: Oh iya, jam 5 jadi besok hari Minggu jam 9 saya belum berarti kan. Disiapkan ini anu ubi goreng dengan serak bah.
0: Aduh, yang ubi goreng yang mekar itu.
1: Kalau kayak mantan ini dan siapkan ubinya Mbak Fitri.
0: Weh, nah KMS ada Midiana siapkan.
1: Karena buat teman-teman ini katanya dibilang siapa memang Pak Guru anu. Kayak ramai nonton baring.
0: Nonton baring. Masih ngantuk goreng pagi-pagi. Masalahnya masih pagi-pagi dan pasti juga nonton di jam 5 itu kan biasanya orang.
1: Iya, sudah selap subuh itu nonton. Jadi enaknya lagi minum serak pada yang ubi goreng.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Oke. Lanjut.
1: Jadi barangkali Mbak Fitri, salam-salam saja ya.
0: Iya.
1: Karena cuma ikutan selamat siang, ada Pak Sultan di Galung Tulu, ada juga Pak Gemes. Ada Asri, Anto, ada juga Bang Erwin Jalan Tamasab. Ada Dina di Polman, Ibu Murni, Pak Cuharudin, Pak Syukur di Kutai, ada Ture, ada Zidan, Ibu Norma. Dia di Mateng, Ibu Darmawati, Tahara, dan Amar, Haji Jamili, Pak Hakdong, Haji Japar, dan semuanya pendengar RRI Mamuju. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 10.
2: Sudah 10.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Norga Boteng.
0: Nani.
2: Banyak
0: ubinya. Astagfirullahaladzim. Masalahnya nih tadi salah alamat dia minta ubi. Orang salah alamat minta ubi, masalahnya orang Boteng yang bilang mau kirim ternyata dia naginya ke Mekah 5 Muja.
2: Bahaya.
0: Astagfirullah. Oke.
2: Okay. Ini tidak ada halangan ya, pasti dibawakan ubi. Karena banyak juga ubi di kebun.
0: Oh iya iya iya, di sana ternyata.
2: Ganti kan ini ubinya. Kehabisan karena salah kirim.
0: Iya sih. Oke.
2: Okay. Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik.
2: Oh iya. Oh cuma enggak bisa request lagi ya.
0: Harap maklum terakhir ini.
2: Iya karena waktu.
0: Iya.
2: Oh, kirim salam nih tadi Ian lewat Pak Mahir di Tepalan. Ada juga dia di Bumi Tengah, ada Ibu Murni. Ada Dharma, ada Sidan di Polman, ada Core, ada juga Pak Sultan, ada Kebobi, ada Gudan, ada Alex Sardino, ada Dina, ada juga lagi Pak Sultan, Abraham, Pak Kemes, Pak Salman, pokoknya buat semuanya aja kah pendengar RRI Cepanku, selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu dan tambah sehat.
0: Amin.
2: Ya kapan-kapan lagi dikasihkan ubi. Ya itu aja kak. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo. Sudah si pulung. Oke.
3: Dari ya, di Boteng ini.
0: Nah, oh adik-adik masuk Boteng ya?
3: Iya.
0: Oh, ternyata ini juga masuk kayaknya yang banyak ubinya.
3: Ya, jadi adakah lagi nonton bareng di rumahnya Pak KMS?
0: Katanya sih itu. Nah,
3: undang Bung Bobi. Kami mau ke situ bersamaan ya Pak, banyak itu ubinya Ani. Papa Ulan juga banyak ubinya.
0: Nah, itu yang janji. Ya ya enggak janji sih, katanya kalau ada yang naik dikirimin ke sana.
3: Ya, ya kami mau buat satu karung kalau masih ada kursi untuk undang dong.
0: Ya ya ya ya.
3: Ya mudah-mudahan menang Argentina di.
0: Ya sembarangmu. Nah, netral kak ini saya. Cari aman kak deh.
3: Kalau pilihannya itu Bapak Ulang anwe Swiss ya.
0: Kayaknya dia yang siapa yang berhasil ini? Yang sudah gugur ini.
3: Ya sudah gugur nih.
0: Oke.
3: Argentina baru kita meminta doa saja mudah-mudahan bisa menang.
0: Iya. Oke.
3: Ada yang baru lewat Ani di Boteng, apa kabar Ani? Ada juga Papa Ula, Papa Rizal, Papa Lina di Taludu, Pak Guru di Tapalang. Ada juga Antok di Nrekang. Ada juga Pak KMS, Bobby, Maulana, Fiko, Pak Abraham. Ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Sahara. Dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Mbak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tanya ini. Assalamualaikum, request lagunya balas. Boleh dengan chat juga di sini. Iya nanti ya. Iya nanti. Bisa nanti. Oke, ada assalamualaikum kak, selamat siang. Request lagunya Pak Balu Bale Bolu, salam untuk semua warga Kaluku khususnya warga Pure. Iya, sepertinya lagunya saya skip dulu ya karena ini sudah penghujung acara dan kita sudah siapkan lagu terakhir, ada Mapuji Baloli Pak sama Narti dengan lagu duet. Nya apa itu tadi? Panreka Ritenge, Penreka Riketenge. Oh, semoga benar makamannya. Baca. Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Tudang Si Pulung untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan minta maaf bagi yang belum ini sempat saya angkat teleponnya ya. Nanti kita berjumpa lagi next week, minggu depan ya, pendengar. Dan yang dukungannya semoga menang, apapun itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan kilas Sulbar edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya, Fitriani Umar.

Kanwil Kemenkum Sulbar dorong perencanaan peraturan undang-undang berkualitas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat kapasitas para perancang peraturan perundang-undangan melalui ikut-sertaan dalam forum pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan yang mengangkat tema perencanaan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang berlangsung secara virtual pada Jumat 10 Juli 2026 ini menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas penyusunan regulasi khususnya di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, menilai bahwa keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan pada tahap penyusunan norma, tetapi juga bergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan sejak awal. Forum tersebut diikuti oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar bersama Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat dan Bagian Hukum Kabupaten Sulawesi Barat. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang diwakili Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kamwil Kemenkum Sulawesi Barat mengikuti program Pasti Ada Solusi episode 6 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Hukum pada Jumat 10 Juli 2026. Program tersebut menjadi forum penyampaian dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pelayanan hukum, dengan pembahasan utama mengenai sengketa merek dan penguatan perlindungan serta penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memaparkan sejumlah pengaduan masyarakat, salah satunya terkait sengketa merek nasi gambreng. Pengadu menyampaikan keberatan atas penggunaan unsur dominan gambreng oleh sejumlah pelaku usaha pada platform digital, sementara merek yang dimilikinya telah terdaftar pada kelas 29, 30, dan 35. Berdasarkan hasil verifikasi dan pendapat ahli merek, DJKI menjelaskan bahwa belum ditemukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang dilaporkan dengan merek milik para pihak terlapor. Atas dasar tersebut, permohonan pemblokiran akun pada platform digital belum dapat dilaksanakan karena belum memenuhi dasar hukum yang dipersyaratkan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara tersebut. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum merek dan meminta DJKI melakukan peninjauan kembali terhadap hasil kajian ahli, terutama terkait adanya perbedaan penilaian antara kelas merek yang pernah dibatalkan melalui putusan pengadilan dengan kelas merek lain yang dinilai tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

Pemprov Sulbar umumkan sebanyak 524 kuota penerima beasiswa Pemprov Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkes Rasetda Provinsi Sulawesi Barat resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan beasiswa untuk tahun anggaran 2026 pada Jumat 10 Juli 2026. Jumlah penerima program tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yakni menjadi 524 orang dari kuota awal yang semula hanya ditargetkan sebanyak 203 orang. Berdasarkan pengumuman tersebut, kuota sebesar 524 penerima tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori jenjang pendidikan meliputi 10 orang untuk jenjang diploma, 413 untuk jenjang sarjana, 81 orang untuk jenjang magister, 16 orang untuk jenjang doktor, dan 4 orang untuk jenjang profesi. Hasil kelulusan akhir tersebut dijadwalkan akan diumumkan

mengukir prestasi terbaik serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang siap berkontribusi nyata bagi akselerasi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani Umar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Kita bilang saja sore ya. Dan di edisi hari Sabtu 11 Juli 2026, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda yang ingin bergabung di nomor 0426 2322 43 atau nomor 0822 96 09 0996. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut dan Dula kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Abdul Rahim. Iya. Apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi apa ini di sana?
1: Oh, saya kerja di sini. Saya menelepon sebentar sekarang ini. Saya kerja di kebun sawit pada 6 hektar di sini lebih.
0: Tidak libur ke hari Sabtu?
1: Oh, kalau saya Mbak Putri ya.
0: Putri.
1: Bisa saya beberapa anak terampilan, bisa kerja listrik. Bisa tukang, bisa petani.
0: Oh iya iya ya, kayak abang kayak saya itu, tuh kayaknya.
1: Kalau saya tuh tinggal memilih aja. Bisa kopir, bisa.
0: Bisa ngelas?
1: Iya, buktinya dulu saya kerja di hotel 2 tahun. Saya mulai ada BSD 2009 sampai 2015. Angka 2 jadi 5, 2011 sampai 2019. Terangkat dulu. Jadi sekarang ini kerjanya sawit, ada 6 meter lebih di sini.
0: Milik pribadi?
1: Kalau punya teman, tapi kayak kepercayaan, dipercayakan kepada saya. Tapi saya punya om juga, kamu sendiri.
0: Oh iya iya iya, alhamdulillah.
1: Iya, kalau saya gitu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau lagunya anu aja, gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook.
1: Juliana Ben Seragi penyanyinya.
0: Oke.
1: Ada sudah lagunya kan, Mbak Putri?
0: Ini Juliana.
1: Juliana Berseragi.
0: Juliana.
1: Iya, Juliana Berseragi penyanyinya. Ya, hitam di situ nih kan tulisannya.
0: Saya dapatnya Julia Perez lagi. Julia.
1: Iya, Juliana Berseragi penyanyinya.
0: Oke, ya lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk teman-teman pendengar RRI Persatu Mamuju. Antara lain ya, ada Pak Sidani Polman. Kemudian ada Pak Sri Gerugut Timur. Di Sweri Gading. Ada Anto di Endre Kanduri di Bumi Masirim Pasenrim Pulu. Kemudian ada Pak Coherudin. Ada Pak KMS. Berikutnya ada Padila, ada Ibu Murni di Kalimamuju. Berikutnya ada Jitondeng. Ya, tetap kampung saya. Ya, tempat kelahiran saya di anu di Sidrap dia. Kemudian semua teman-teman pendengar R1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tempat terkecuali. Oh, ada Pak Syukur ya, saya lupa, tetangga kecamatan ya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Semua teman-teman pendengar RRI R1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tempat terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Pak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Bagus ada kita.
0: Ye, siapa di mana? Ye.
2: Tunggu lagi.
0: Ya.
2: Tentunya Argentina Gendri.
0: Ya, semangat. Saya ini netral aja kalau masalah bola, saya tidak kurang paham soalnya.
2: Oh iya,
0: Nanti saya dukungin itu, ternyata saya tidak paham ini mainnya. Saya cuma tahu kalau itu offside. Oke, okay, offside. Oke.
2: Okay. Lagi gini.
0: Apa tuh?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama. Judulnya. Yeah.
2: Pengubahan.
0: Hah?
2: Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Nih lagunya
2: nanti siapa? Yang tadi erat mengkasih atas semuanya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ada Bunda Adi, Asyari, Asyari, Sidan, Pasangan. Mungkin suara lagi sih, kasih gini sama Tuhan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
1: Halo, Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya.
1: Dari Kemis kembali nih.
0: Goyang. Aduh, kembali tapi putus ini. Oke, okay, saya pindah ke yang dulu lagi ya. Silakan call balik, nelpon balik. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dandut.
3: Iya dan adalah kita.
0: Iya. Gue ya.
3: Saya ganti pakaiannya karena
0: terputus.
3: Kayaknya.
0: Kayaknya kabelnya ini agak digigit tikus ini.
3: Enggak, ya kena karunya ubi tadi.
0: Oh iya.
3: Dari Adi-Adi.
0: Oh iya. Iya. Saya mengerti.
3: Akhirnya putus kabelnya. Bagaimana Mbak Fitri?
0: Apa itu?
3: Bagaimana cuaca di Mamuju sekarang?
0: Alhamdulillah, cerah tapi berawan. Iya, ada awan ini.
3: Semoga turun hujan.
0: Insyaallah. Ya. Tapi nanti malam ya, jangan hari ini, aku mau pulang kena hujan.
3: Kenapa?
0: Ya boleh lah, tapi sekitar maghrib jangan ya. Nanti kena hujan kita kalau pulangnya. Oke. Okay.
3: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S.
3: Judulnya Santi.
0: Santi.
3: Bukan Fitri.
0: Oh.
3: Lagunya judulnya Santi Mansur S.
0: Oke.
3: Oke.
0: Santi. Entah kapan saya. Oh, ada kok judul lagu atau nama aku. Tapi itu lagu religi kayaknya. Idul Fitri.
3: Hari Jumat diputar itu Mbak Fitri.
0: Oke.
3: Lagunya sudah ditemukan?
0: Santi.
3: Santi.
0: Santi.
3: Sebelumnya salam-salam dulu. Ada Haji Tonding di Sidrap. Ada Pak Sultan, ada juga Kemis, ada Pak Salman, ada Bang Kumis, Asri bersama Anto, ada juga Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Dina, Ibu Murni, ada juga Mama Jelani di Da'ala, semoga monitor sore hari ini, Pro Dandut, ada Pak Cairudin, Pak Syukur di Kutai, ada Pak Rahim juga, Ibu Murni, Ibu Norma, Zidan, Lia, Dharma, Sahara, ada Ani di Boteng, Mida, Papa Ulang, Papa Rizal, bagaimana duriannya? Papa Rizal bisa dibantukan. Haji Jamili, Pak Hadong, Haji Japan Merinding, dan semuanya pendengar RRI Pro Dandut.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Tasnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf nari.
0: Oke, makasih Pak Mahir. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita. Apa kabarnya Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Dari siapa, di mana, mau ke mana?
1: Ya dari Bobby. di Polma mau ke Mamuju.
0: Bobi. Mau ke Mamuju lewat udara ini.
1: Ya, lewat udara. Karena
0: kita sampai nih. Oke, apa kabar?
1: Apa kabar? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah juga di sini.
1: Bagaimana
0: baik, Mbak Ji.
1: Ibu Murni ya? Apakah sudah siap? Ya? Kalau sudah siap, ya? Saya ini sudah mempersiapkan kursi bersama Kak Ines. Bagaimana besok?
0: Ini kayaknya yang minta kursi kayaknya tadi ini Mbak Mida ya, deh.
1: Sudah ada kursinya tiga.
0: Oh, kalau untuk saya ada kah?
1: Ya kalau mau ada juga.
0: Herjan.
1: Nah, apakah sudah siap ya? Kalau sudah siap ya, ini tiga orang, ada Ibu Murni, ada Anik Boteng, ada Ibu Mida. Kalau sudah siap ya. Kalau tidak jadi ya terpaksa itu kursi saya simpang.
0: Bawa pulang kembali.
1: Anda disimpan baik-baik karena itu kursi spesial itu.
0: Oh iya. Ada emas-emasnya ya.
1: Iya, ada yang berani mendudukinya. Kalau ada ya.
0: Tahta tertinggi. Iya.
1: Kursi terlarang itu.
0: Iya. Oh, kok kursi terlarang dikasih sama Bu Murni sama. Oh, ya, spesial untuk mereka saja kah?
1: Tidak diizinkan itu. Karena spesial ini untuk tiga orang.
0: Ya, bagus itu.
1: Ya, kalau mau datang ya silakan. Kalau tidak ya terpaksa saya simpang itu kursi. Iya.
0: Oke.
1: Lagunya Fitri.
0: Lagu.
1: Itu kemarin lagu saya minta salah putar Ki Fitri.
0: Apa itu?
1: Itu bukan salah sambung.
0: Apa sih?
1: Salah anu itu sambung rasa itu kemarin diputar.
0: Kalau salah sambung?
1: Ya kalau salah sambung itu ya beda lagi. Dia duet sama Mansur E sama Elvi.
0: Oh, salah sambung. Jangan dulu, ya. Saya cari memang ya.
1: Ya, carilah.
0: Putar.
1: Berputar di situ.
0: Salah sambung.
1: Ya. Sambil dicari ya, menyapa dulu.
0: Silakan.
1: Buat KMS, kenapa putus KMS? Apakah bermasalah jaringannya atau pulsanya habis? Ya, kemudian ada Haji Tondeng, kemudian Pak Abdul Rahim, Pak Syukur, Aco Herudding, ada Pangeran Kodok, ada Lekardino, Mak Masdar, Anir, Wang Padile, Dayanti, Ibu Murni. Kemudian Ibu Lia, Ibu Nurma Darmawati, ada Pak Kembang Purnama Sari, ada Piko, ada Sidang, kemudian Anik Botek, ada Ibu Mida, ada Pak Paulang, ada siapa lagi ya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali selamat sore.
0: Oke
1: ya. Iya, jangan sampai ya, salah lagi.
0: Salah sambung, Mansur S dan Elvi.
1: Oh ya, duet dengan Elvi ya, oke. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali pendengar setelah lagu dan cek fakta juga ya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoaks, dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id. KPK menghentikan penyelidikan untuk memulai penyelidikan dan KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyelidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani Kejagung. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa protes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hype Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI Arnold juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan di fake 85%.
1: Cek fakta.

0: Oke, kembali lagi pendengar di Prodangdut Dangdut adalah kita. Nah, sebelum saya mengangkat telepon, saya mau baca dulu pesan masuk ya. Aduh. Ya, di siapa ini? Assalamualaikum Dangdut adalah kita. Saya penguasa hati. Entah hati siapa yang udah yang dikuasai ini. Mau dengar lagunya Yuda judinya apa nih? Judulnya Kristal Putih. Buat Yanyar salam sukses selalu. Oke. Penguasa hati. Nah gini, assalamualaikum Dangdut adalah kita. Dari Rian di Botem mau request lagu Ayu Tinting judulnya Cemburu Mantan. Kirim salam buat Amar. Dharma Rendi di Sopen dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih juga. Oke, mana lagi? Satu pi. Oh, salah. Salah orang aku. Halo nomor. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, siapa di mana?
1: Dengan Lia lagi, Mbak Fitri. Kembali.
0: Oke, Lia, bangun tidur itu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Gimana cuaca di Mamuju, Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah cerah berawan.
1: Oh, cerah berawan ya.
0: Iya.
1: Kalau di sini cerah.
0: Cerah kali. Enggak ada awan-awannya. Ya, ya, ya.
1: Enggak ada, langit itu kebiru-biruan.
0: Saya pikir keungu-unguan.
1: Keungu-unguan ya.
0: Kebiru-biru. Ke abu-abuan di sini kayaknya lucu. Oke.
1: Okay. Masih bisa request lagu?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Dayu Age.
0: Dayu Age.
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya?
1: Kalau tidak salah itu judulnya Mendung Hitam atau Cinta Hitam?
0: Cinta Hitam. Itu
1: coba judulnya anu
0: judul
1: Dayu Age yang di situ apa Mbak Fitri?
0: Mendung Hitam. Mendung Hitam
1: kalau bukan liriknya itu Mendung Hitam enggak tahu.
0: Mendung Hitam kan? Mendung Hitam.
1: Oh ada.
0: Mm-mm.
1: Ya itu aja.
0: Mm-hmm.
1: Kirim salam ada tadi Pak Mahir, ada Ibu Dharma Bareng Gibrang. Ada juga Ibu Murni, Haji Pak Jamili, Ibu Nurma di Babana, ada juga Pangeran Kodok, Anto di Duri, Asri di Luk Timor, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Ani Ibu Teng, ada Zidan, Bobby, Acore, Mama Nanda, Pak Salman. Ada juga Alia, ada juga siapa ya? Semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Ada di Kedana kita.
0: Oke, okay, siapa di mana?
2: Dari Kalimantan lagi ini, Mbak Petra.
0: Siapa?

0: ada tadi ibu Lia, gitarnya juga, terus ada juga kan ini Bobby, Alex Ardino, terus ada juga Maulana, ada juga Pak Rani tadi di PT Kertanegara, terus ada juga Pak Subur di sana, terus ada juga Pak Maher, Pak Cik Harudin, terus ada juga Bapak Ulan. Buat semuanya mas aja tampil yang dikisahkan.
1: Lagi.
0: Buat Mbak Fitri lanjut tugas selalu.
1: Lagi.
0: Tidak sama Mbak An. Bagaimana siap besok atau tidak?
1: Nanti malam harusnya yang berangkat.
0: Kan Mbak Mida tadi bilang undan bu, bagaimana siap atau tidak?
1: Nah iya iya iya.
0: Berangkat ke campur lagi itu.
1: Mm-mm.
0: Ya itu saja nih Mbak Fitri. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodandun.
2: Dari kita.
1: Oke, siapa di mana?
2: Iya, halo.
1: Halo, siapa di mana? Saya sudah angkat.
2: Dengan iya, halo, dengan Ani di Boteng.
1: Ani di Boteng, apa kabar?
2: Iya, halo.
1: Iya. Yeah. Sudah.
2: Alhamdulillah. Baik. Soalnya HP aku rusak kalau di WA.
1: No. Jadi?
2: Iya.
1: Ini di WA kan?
2: Iya halo. Iya di WA. Ini HP-nya aku rusak jadi tidak terang.
1: Oh iya iya iya. Ya, ya oke langsung Mi.
2: Iya. Mau request lagu.
1: Lagunya apa?
2: Setia Mak.
1: Selfie Ma, judulnya.
2: Tiga Ma Munafik.
1: Munafik?
2: Iya.
1: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Mau kirim salam tadi Bu Murni. Hai, tidak bisa ini lanjut hobinya karena lagi apa namanya baru datang tadi malam di rumah sakit belum sembuh ini kemenakan jadi maunya ini ai. Siap-siap seandainya tidak ada nih halangan. Iya, kapan-kapan saja tunggu memori.
1: Oke, janjian ya, saja.
2: Ada juga, iya, ada juga Ibu Lia, ada Ibu Dharma, ada juga para Hindi Kuta Berempat Syukur, ada juga Pak Brahan, Pak Mahir di Kapalan. Ada juga Baim Putra, ada juga Putra Mandar, ada Pak Sultan, ada juga Anto Dori, ada Siden Polman Bernacore, ada Bobby, ada Alex Sardino, ada juga Dina di Polman, ada juga siapa lagi, ada juga Pak Kemes, ada juga Mida, mungkin siap-siap kapan Mida, Bobby-nya.
1: Iya,
2: baru Bapak ulang Pak Cio Erudin. Nah, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro dan Doktor ini.
1: Oke.
2: Untuk Mbak Fitri semoga sehat selalu juga dan Mbak sama keluarga. Iya itu aja kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yeay. Siapa di mana?
3: Dari warga Luwu Timur.
1: Warga Luwu Timur. Siapa itu warganya Luwu Timur? Ada banyak di sana kan?
3: Pokoknya siapa yang selalu masuk.
1: Oh, iya, iya. Yang tanpa L deh.
3: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Apa kabar?
3: Alhamdulillah seperti yang tadi.
1: Kok yang tak? Oh ya, saya bingung kok yang tadi. Karena tadi malam juga kayaknya saya ini. Aduh.
3: Tadi siapa baru-baru berapa aja? Yang lalu.
1: Ya, oke.
3: Masih bisa lagu?
1: Lagu apa tuh?
3: Lagunya Tenda Biru.

0: Tenda biru.
1: Iya. Yeah.
0: Dihiasi, bukan itu kah?
1: Itu.
0: Persidangdut kah itu?
1: Ada itu, persidangdutnya.
0: Di siapa penyanyinya?
1: Kalau nggak salah kayaknya.
0: Lalu
1: penyanyinya itu mungkin bukan Kak Desi itu.
0: Desi kalau yang anunya, de kenangannya kan?
1: Kayak dangdutnya, mungkin dia bukan Kak dia itu. Tapi ada kemarin satu dangdutnya itu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Danya janur kuning. Nah, apakah Anda baru saja ditinggal menikah?
1: Cuma lagu.
0: Oke, okay. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ditinggal menikah ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Kirim salamnya buat siapa lagi? Buat ada Pak Syukur di Kota Kertanegara dan Perangitan. Ada Bayu Putra, Nawan, ada siapa lagi nih di Salar Ekwa, Pak Mahir, Bok Erwin, ada Pak Ulan, ada Sidan, ada Bang Kumis, Tande, Pak Salaman di Kalung Lombok, Pak Sipun Kalung Kulu, yang sama lagi mungkinnya Padilani, Mak Inti Parma Bunda Adi, Nanda, buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, ada Nirnawati di Pesan Kayu, Nama Sari, buat siapa lagi sih, Gibran, Janggo, Pak Cerudi, Papa Ulan, ada Ani di Botir sama Anida, buat semuanya tampak terus selalu.
0: Ya, oke.
1: Itu masih banyak, terus selalu. Ada lagunya nih?
0: Ya, nanti saya cari ya. Ya, persidang, Dut.
1: Iya, kalau tidak ada, Lesti saja.
0: Lesti.
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Iya,
0: Ya,
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menepung sesaat lagi ya, kita dengarkan lagu Dayu Egy Mendung Hitam juga nih.

0: pagi mendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Okay. Halo. Halo Prodangdut. Aduh. Kenapa nih? Halo. Nihau. Halo. Prodangdut. Oh, diputuskan. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Prodangdut
1: adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Bulan.
0: Bulan, kenapa pindah lagi?
1: Panas matahari, Mbak.
0: Oh, jadi pindah dulu ke Bulan. Oh iya iya iya iya. Apa kabar di Bulan?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Maaf. Sempat bersin ini. Kayaknya di udara ya, terdengar enggak sih? Saya enggak gercep matikan mic. Beresin saya. Astagfirullah. Nah, oke. Okay.
1: Masih bisa kar ke lagu?
0: Oh, kayaknya satu lagi nih. Satu.
1: Oh, lagunya Sri Devi.
0: Sri Devi. Iya. Apa itu?
1: Cinta. Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta.
1: Yeah.
0: Dibutakan cinta ini.
1: Apa?
0: Oke. Okay.
1: Bila... Ada lagunya kah, Mbak?
0: Hah?
1: Ada lagunya kah?
0: Nanti saya carikan sebentar ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Kirim salam boleh?
0: Boleh.
1: Ada tadi Ibu Murni, ada juga Mida, ada juga Bapak Ula, ada juga Pak KMS, ada Maulana, Alex Ferdino, Bobby, Fiko, ada juga Ibu Lia, Sarah, Pak Maher, ada juga Ban Sidang, ada Sahara, ada Ibu Murni, ada juga Mida, ada juga Sri Diluk Timur, ada juga Pak Syukur sama Pak Rahim, ya semua pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon dari WhatsApp. Sebentar lagi ada Hasan pendengar. Ya, halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Bapak Ulang di Adi-Adi.
0: Bapak Ulang di Adi-Adi. Apa kabar?
2: Kabar menunggu ini.
0: Kenapa itu? Oh, he, ini yang dicari orangnya. Menunggu kabar berita yang berangkat kah?
2: Iya. Tunggu kabarnya Ibu Lia, ya. Dengan Ibu Dharma. Iya, apakah siapa bisa ki supir bentur kah?
0: Siapa itu?
2: Bisa. Kalau bisa ikut juga.
0: Oh, naik motor saja saya tidak bisa, apalagi naik bentor. Seumur umur saya cuma apa ini?
2: Baru dipasangi bendera, bendera Argentina sama Swiss.
0: Iya. Menyala.
2: Karena itu dikasih tinggal. Iya, jadi sekalian kalau kita sampai di Papa Rizal, minta juga duriannya dibawa. Apa di Tapalang, sehingga kita jadi Pak Guru, Pak Mahir, apa Pak Tommy juga dia bisa kirim.
0: Iya, ayolah kalian yang mendengar ini berangkatlah. Saya sih mau berangkat tapi saya ada kerjaan.
2: Mana ini pura-pura lagi dia tidak mau care, tidak mau berangkat apa? Iya, apa dukungannya Kolombia?
0: Nah, Kolombia kok Kolombia ini? Astagfirullah. Kolombia masih. Saya mah besok ke subuh kayaknya ini mau pantau.
2: Jadi kalau bisa
0: bukan yang paginya, memang. Saya mah yang subuhnya aja.
2: Lagunya anu kalau ada jangan mudah berjanji. Itu apa penyanyinya itu?
0: Oke. Tapi saya lihat kondisi dulu ya, kalau bisa baru saya ini.
2: Iya, kalau okay. Bisa, kalau sudah bisa ini hari, besok atau lusa.
0: Iya.
2: Iya. Ya salam-salam dulu kita apa namanya? Kita memang di udara ini. Ada Pak Mahir di Tapalam, Pak Rizal, Ibu Murni, Putri Julia, Putri Bulan tadi, Ani, Mida, Pak KMS, Pak Salman, Bobby, Acore, dan semua-semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali. Bani Abah Fitri, lanjut tugas, sehat, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita akan menghadirkan di ruang dengar Anda azan asar untuk wilayah Mamuju dan di sekitarnya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Iya, pendengar masih di 19.2 FM di Radio Pro 1 Mamuju di sore hari ini ya, dan ini sudah segmen terakhir. Saya tidak akan angkat lagi telepon ini. Assalamualaikum, saya Nia Dipol, mereka selalu dong ke kopi susu. Kirim salam buat Kak Ija Iju, Jaji Ju, Revin di Tampaya aku dan semua pendengar setia RRI, semoga sukses selalu. Oke, dan saya pamit undur diri untuk hari ini di area ruang dengaran untuk di program Prodangdut dan Dut adalah kita pendengar. Dan mungkin ada beberapa lagu yang saya lewatkan karena saya tidak menemukan versi aslinya, atau lebih tepatnya saya cuma lihat versi covernya pendengar. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.000.

0: 500 ya.
1: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ya, pendengar masih di 96.2 FM dari Prosatu Mamuju di sore hari ini, dan ya pada kita di pukul 16:25 pendengar. Dan hari ini saya ingin membahas tentang masalah sampah yang terjadi di masyarakat. Nah, sampah ini telah menjadi salah satu persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan pendengar. Setiap hari jutaan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, kemudian dari industri hingga kawasan perdagangan. Sayangnya tidak semua sampah ini dikelola dengan baik. Masih banyak yang berakhir di sungai, kemudian selokan, pantai, bahkan dibuang sembarang di ruang terbuka. Nah, seperti bisa kita saksikan di kawasan arteri sana ada banyak sampah-sampah, ada juga di selokan nih, dan bahkan ada lahan kosong, sudah ada tanda jamuan sampah sini masih aja dibuang di sini. Jadi bagi masyarakat mungkin bisalah lebih diperhatikan untuk buang sampahnya, jangan ke selokan kemudian ke pinggir jalan ya. Lahan kosong milik orang, buanglah sampah pada tempatnya, jangan seperti buan mantan pendengar. Nah, kondisi ini membuat berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Nah, tumpukan sampah dapat mencemari tanah, kemudian sumber air, menimbulkan bau tidak sedap, serta menjadi tempat berkembang biaknya berbagai bibit penyakit. Misalnya nih lalat yang baru hinggap di sampah, masuk rumah, hinggap di makanan. Nah, itu bawa penyakit. Sampah plastik yang sulit terurai juga mengancam ekosistem karena dapat bertahan hingga ratusan tahun. Butuh waktu untuk terurai nih sampah plastik, bahkan mungkin sampai ratusan tahun. Nah, kita saja manusia hidupnya cuma berapa tahun. Ya alhamdulillah kalau cukup 60 tahun ke atas ya. Ada banyak yang mati muda. Nah, tahun dan membahayakan satwa yang tidak sengaja memakan. Ada kayak kambing, ada bahkan pernah di kampung saya itu ada kambing yang makan sampah sampai meninggal karena di perutnya tidak bisa terurai dan juga tidak bisa keluar melalui buang kotoran ini. Nah, selain itu juga saluran air yang tersumbat oleh sampah ini menjadi salah satu penyebab banjir ini yang ngebuang sampah ke selokan saat musim hujan. Nah, dibakar juga salah secara sembarangan. Apalagi kalau sembarangan ini apanya itu? Asapnya kemana-mana karena menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan turut memperburuk perubahan iklim. Nah, jadi ini sebaiknya karena tidak bisa juga dibuang sembarangan, tidak bisa dibuang ke sungai, ke laut. Nah, sebaiknya itu dikurangi sampahnya, penggunaan sampah plastik. Apalagi kalau ke pasar itu pasti kalau belanja pasti semua pakai plastik. Dari A sampai Z sampai berlembar-lembar tuh plastik yang kita bawa ke rumah. Sebaiknya itu dikurangi. Kalau bisa bawa tas belanjaan sendirilah atau keranjang. Dan ada tuh keranjang-keranjang yang biasa dibawa ibu-ibu, ada juga bisa dalam bentuk yang di kain yang dijahit yang bisa menampung banyak bahan belanjaan, bahan makanan pendengar. Tapi sebelum kita ke lanjut membahas sampah, kita dengarkan dulu lagu dan juga tenai.
1: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini,
1: laut itu harus torang jaga wau supaya dapalia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Nganannya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu. Karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit. Dan kampung ini bisa banjir, Bu.
1: Stop. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.

Ya, mendengar masih di era di Pro 1 Mamuju, dan kita masih membahas tentang masalah sampah nih di sore hari ini. Nah, untuk masalah menjaga kebersihan lingkungan yang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu. Nah, jangan selalu menyalahkan pemerintah, mulai dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita memperlakukan sampah dengan tidak membuang sembarangan ke sungai, ke selokan, kemudian pinggir-pinggir jalan. Nah, kan kadang-kadang ujungnya disalahkan pemerintah lagi. Oke. Nah, langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi penggunaan plastik seperti yang saya katakan tadi. Ini ada kok yang keranjang-keranjang yang bisa digunakan berkali-kali kalau ke pasar untuk bahan belanjaan yang kita beli. Kemudian bisa juga yang pintar jahit itu bisa loh, yang kayak dari kain-kain perca bisa dijadikan tas belanja ya. Dan kemudian memilah sampah organik dan anorganik. Nah, organik ini bisa kok ada yang ulat maggot. Di Majene itu ada pengelola sampah untuk organik itu menggunakan maggot. Sampah rumah tangga yang organik dia kumpulkan dari berbagai rumah tangga yang melaporkan, karena kami tuh di sana bisa melaporkan ke sana, minta dijemput sampahnya atau bisa langsung ke situ. Itu di Siaga 86 di Majene ada ya. Dia itu mengumpulkan sampah organik dan menggunakan maggot untuk menghancurkan. Maggot itu kayak ulat-ulat itu yang saya enggak bisa menggambarkan lagi. Yang pasti ulat, maggot. Nah, itu dia itu bisa menghancurkan sampah organik. Kalau anorganik ya enggak bisa lah, karena kalau plastik kan susah juga. Ini butuh ratusan tahun. Tapi ada juga yang dikelola pakai ini, dijadikan kayak kerajinan, ada juga yang jadi paving block, ada juga yang hancurkan kemudian jadikan paving block. Ya. Seperti ini, mendaur ulang dan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Nah, sampai ini mulai dari kita sendiri, karena lingkungan yang bersih adalah warisan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada generasi mendatang. Kan tidak lucu kalau beberapa tahun ke depan ini sampah di mana-mana. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mengurangi sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, karena sampah di untuk rumah tangga itu lumayan loh di setiap rumah tangga. Nah, satukan, kalau satu kampung banyaknya. Nah, kepedulian dan tindakan nyata kita dapat mewujudkan bumi yang lebih sehat, kemudian lebih bersih, lebih nyaman dan untuk ditinggali. Oke, pendengar kita dengarkan Juliet lagunya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kayak benar-benar sesuatu lagi kami kabar kamu untuk mengikuti Kimas Serapati Maju Sikarobel 4 untuk wilayah. Di sesaat lagi pendengar, dan tetaplah bersama kami di era 21 mewujudkan informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami menyapa ruang dengar Anda kembali ya, dalam ragam informasi dari RRI Sewilayah 4 Gema Saripati Maju untuk edisi Sabtu, tepatnya 11 Juli 2026, yang akan hadir dengan informasi dari Makassar, Boni, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan bersama saya, Arvan Yusri. Untuk informasi pertama, kami akan langsung menyapa rekan Fitri di RRI Mamuju. Selamat sore, rekan Fitri.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda, rekan Fitri dari Mamuju.
1: Ya, untuk informasi dari Mamuju di sore hari ini, warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.

0: seorang warga di Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui program Halo RRI melalui kanal Pro 1 RRI Mamuju terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000 per tabung. Pertamina Pataraniaga Regional Sulawesi memastikan stok LPG subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi yang aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Pataraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penyaluran LPG 3 kg terus dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena pangkalan diwajibkan menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pertamina Pataraniaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
1: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
0: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi melalui Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
2: Iya, demikian laporan dari RRI Mamuju. Kami kembali.
3: Selamat sore, rekan Adinda Kurnia.
4: Dari RRI Palu, pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi...

0: RR Kendari, kembali ke rekan kami di RR Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kemudian kita menuju RR Makassar pendengar bersama rekan Alpianus Baka.

0: Papua, bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Begitu, Pak.
1: Oke. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini, Pak Bahrul.
0: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan, Pak. Jadi harus memang ada pendampingan, jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya. Yeah. Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya, bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
1: Baik, baik, baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa masukan Pak Bahrul Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa termasuk UMKM-UMKM
0: ini. Ya tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya. Iya. Sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik, yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan.
1: Itu mungkin terima kasih Pak Bahrul Ulum atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan sindikasi siaran berjaringan RRI sewilayah 4 ke Mas Aripati Maju sore hari ini.
4: Anda masih...
3: Kita lanjut mendengar dengan informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan siapa nih? Seldiawati di sana ya. Selamat sore rekan Seldiawati. Rekan.
5: Iya, baik, selamat sore.
3: Iya, silakan informasi Anda.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan dalam menghadapi fenomena El Nino Ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli relatif aman dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono.
6: Fenomena El Nino Ekstrim mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Tangga Jihaya ketika diwawancara RRI menyebut, untuk Kabupaten Toli-Toli berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Perumbulok, stok beras relatif masih aman mencapai 3.000 ton lebih atau mampu bertahan hingga Desember 2026 nanti. Menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, Dinas bersama Bulog di bulan Agustus merencanakan melaksanakan gerakan pangan murah melalui beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, utamanya pada wilayah atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan.
7: Kita Dinas Ketahanan Pangan, insya Allah ada halangan ya, ada penyaluran
4: cadangan pangan pemerintah daerah di bulan Agustus lah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3 ribuan.
6: Sementara itu Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Teluk Toli, Arsad, mengatakan untuk Kabupaten Teluk Toli fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan utamanya bagi para petani padi, karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
7: Tetap melakukan pertanaman, apalagi apa kecamatan Galan dengan dampak selatan yang punya irigasi yang bagus itu, kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semua ini untuk daerah irigasi dan Delalos dan Kolondo. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli-Toli ini tidak berdampak sekali.
6: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad, berharap dengan kondisi pertanaman padi di Toli-Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026.
5: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Dewi Manampa bersama rekan Darwis dan Kiki mengucapkan baik, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Toli-Toli pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri Ulfa.
8: Selamat sore rekan Arfan.
3: Baik, silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone sore ini terkait jalan tani. Guna meningkatkan aksesibilitas, Lurah Macope fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.
9: Pemerintah Kelurahan Macope, Kecamatan Awampone terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayahnya, terutama pembangunan akses jalan yang dinilai menjadi prioritas utama demi mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah Macope Andi Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana untuk merealisasikan pembangunan jalan tani di lingkungan barang sepanjang 250 meter. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena merupakan kebutuhan vital bagi warga dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya bagi para petani di lingkungan tersebut.
10: Masih ada rumah, ada juga masih di sana?
11: Banyak rumah yang ditinggalkan.
10: Itu rumahnya ke lingkungan.
11: Semua rumah yang ada di sini, dari sini semua, rumah kayu di sini.
10: Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai nanti dikasih kaki sen jalan tani. Lagi doang semua pun mentep.
11: Kalau tidak dikasih kak, ini saya terpaksa pakai bangun bagi dana kelurahan.
10: Saya kan jenaku, kalau selesai ini jembatan, baru saya mau bikinkan jalan tani. Tapi kalau nanti mau, ya alhamdulillah. Kalau pepimlo, itu airnya sampai itu tembok. Sampai situ aja. Jadi kalau nggak dibangun, kita di PU, pakai dana kelurahan. Dananya kalau saya serahat yang biar sedikit-sedikit yang jalan.
9: Ramli berkomitmen untuk terus mengawal usulan pembangunan ini agar segera terrealisasi demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kecamatan Awampone. Dan kedepannya distribusi hasil pertanian warga dapat berjalan lebih lancar dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat di Kelurahan Macope.

0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, kali ini kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait Maros mematangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian. Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Pangkep mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Yang menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan ramang-ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian. Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh penilaian dapat rampung tepat waktu, sehingga Maros Pangkep kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristianto. Kemudian dari rangkaian informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan-rekan yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti produksi fitur RRI Bau-Bau dengan judul Menjaga Wajah Bau-Bau dimulai dari disiplin membuang sampah. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah masuk sampah, baru masyarakat kemudian oknum masyarakat ya yang saya maksud baru keluar membuang.
4: Matahari belum lagi terbit di ufuk timur Bau-Bau, namun gerak nadi kebersihan kota sudah berdenyut kencang. Saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, tim penyapu jalan sudah menyebar ke berbagai sudut kota sejak subuh hari. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyisir aspal, mengumpulkan dedaunan dan sisa-sisa debu. Memastikan ketika kota terbangun, jalanan sudah dalam kondisi rapi. Menyusul setelahnya, deru mesin armada truk sampah bergemuruh di pagi hari. Para petugas angkut berjibaku menaikkan gunungan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke atas bak truk. Berpacu dengan waktu sebelum aktivitas ekonomi kota mulai padat. Harapan mereka sederhana, kerja estafet sejak subuh hingga pagi mampu menghadirkan wajah Bau-Bau yang bersih dan segar. Namun, realitanya di lapangan kerap menggores hati. Seringkali baru saja tim penyapu menyelesaikan tugasnya dan truk sampah meninggalkan TPS yang sudah bersih. Satu persatu, oknum warga keluar dari rumah. Dengan santai, mereka melempar kantong plastik berisi sampah baru ke tempat yang baru saja dibersihkan. Seketika, usaha para petugas yang bekerja memeras keringat sejak fajar seolah menguap begitu saja. Sampah kembali menumpuk, mengundang lalat, dan menebar aroma tak sedap justru ketika warga lainnya mulai beraktivitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau sebenarnya telah menetapkan waktu pembuangan sampah mulai pukul 5 sore hingga pukul 5 subuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan aturan ini dibuat agar seluruh sampah dapat langsung diangkut pada pagi hari.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat kemudian, oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang. Sehingga sampahnya itu dia tidak terangkut oleh petugas. Jadi harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama, juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap. Kalau misalkan dibuang jam malam, itu diangkut pagi.
4: Sayangnya, rantai disiplin ini masih sering terputus. Sampah yang dibuang setelah truk sampah pergi, akhirnya tertinggal, membusuk, dan menjadi wajah kumuh yang mencoreng keindahan kota sepanjang hari. Persoalan ini tidak berhenti pada soal waktu. Amiruddin juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah antara organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dari sisa makanan ternyata memberi manfaat besar bagi proses pengolahan di tempat pembuangan akhir.
3: Jadi pemilahan sampah ini penting, tolong dipisahkan antara sampah yang sifatnya anorganik, sampah kayak sampah plastik yang tidak dihancur dimakan oleh pelapukan, kemudian dipisahkan dengan sampah yang sifatnya organik. Ya, karena itu sangat membantu dalam penanganan di TPA. Sampah anorganik yang dipisahkan juga nanti akan lebih mudah diambil untuk diolah lebih lanjut, baik oleh pemulung yang biasa ada di ini maupun oleh petugas DLH itu sendiri.
4: Kini, bola ada di tangan masyarakat Bau-Bau. Keindahan kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim penyapu jalan dan petugas truk sampah. Perubahan besar dimulai dari langkah sederhana, membuang sampah pada pukul 5 sore hingga 5 subuh, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Melalui ketertiban waktu dan kebiasaan memilah sampah, kita bukan hanya meringankan beban para petugas, kita juga sedang merawat martabat kota Bau-Bau. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih dan asri bukanlah kota yang memiliki pasukan kebersihan paling banyak, melainkan kota yang masyarakatnya tahu menghargai lingkungan dan menghormati hak sesama warga. Demikian produksi feature RRI Bau-Bau, saya Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian produksi feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian seluruh informasi dari RRI sewilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arvan Yusri mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti. Demikian Gema Saripati Maju. Liputan berita Saripati Maju. Liputan berita Saripati Maju.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berarti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
3: Iya, pendengar masih di 96 dan 100,2 FM. Dan untuk saat ini sampai di sini dulu saya menemani Anda dari pukul 11 hingga sore hari ini. Dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Mbak Nita. Dan kami informasikan untuk tidak melewatkan kepada pendengar karaoke udara nanti malam di pukul 20.30 hingga pukul 23 di malam hari nanti. Dan Anda juga bisa datang langsung ke studio RRI Mamuju di Jalan R.E. Marta Dinata pendengar. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini, kembali saya Nita Wahyuni menemani Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar di malam, di sore hari ini hingga malam hari nanti, pastikan Anda tentunya untuk memonitor Pro 1 RRI Mamuju, karena beragam informasi lagu pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Cek fakta.

Mengawali perjumpaan kita pendengar di sore hari ini, mari kita sejenak menelusuri kebenaran-kebenaran dari informasi yang beredar belakangan di media sosial. Yang pertama ada undian berhadiah dari Bank Mandiri Festival di tahun 2026. Hal ini pendengar viral di media sosial yang mengklaim mengatasnamakan PT Bank Mandiri yang menawarkan pendaftaran undian berhadiah dalam rangka Bank Mandiri Festival 2026. Namun faktanya, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa akun yang membagikan penawaran undian berhadiah dari Bank Mandiri itu ternyata bukan akun resmi. Akun resmi dari Bank Mandiri sendiri pendengar adalah Mandiri Care yang memiliki simbol centang biru yang menandakan akun tersebut telah terverifikasi. Dan mengutip pemberitaan dari kompas.com melalui Corporate Sekretari Bank Mandiri, Teuku Ahli Usman, mengungkapkan bahwa modus penipuan undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Mandiri, yang menjelaskan pelaku akan membuat akun palsu atas nama Bank Mandiri di media sosial, baik di Facebook maupun Instagram. Kemudian pelaku mengunggahnya dengan narasi undian berhadiah. Kadangkala pelaku menyertakan foto manajemen bank badan usaha milik negara tersebut. Dan di dalam unggahan pendengar, pelaku menyertakan tautan yang mengarah ke situs web phishing. Informasi atau cek fakta selanjutnya, KPK stop penyelidikan korupsi program MBG sebab dibackingnya oleh pejabat. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial yang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Namun faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG ternyata adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih, mengingat Kejaksaan Agung sudah lebih dulu memulai penyelidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dengan dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Cek fakta.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya bagi Anda yang menjalankan. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi berkendara, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang lagi berada di rumah, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga di malam hari ini. Dan tentunya tetap memonitor kami, karena akan kami hadirkan berbagai rangkaian informasi, rangkaian siaran di Pro 1 RRI Mamuju. Salah satunya pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Sulbar. Ini adalah rangkuman berita terkait dengan informasi-informasi seputar Sulawesi Barat seminggu belakangan.

0: adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa covid tuh ya.
2: Masa covid.
1: Ya, kita kan gak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
4: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
5: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kalau ristir saya dimana sebentar ini.
6: Jadi biasanya kan, biasanya Pak di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf,
6: nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
5: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Informasikan peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda.
2: Diharapkan bagi para pengguna roda 2 maupun roda 4 yang ingin melewati simpang 55 Muju untuk melengkapi surat-surat kendaraannya, karena di sini sedang berlangsung sweeping.
3: Saat ini saya sedang menuju Mamuju Tengah. Arus lalu lintas sangat aman dan lancar.
1: Hubung 0426 23 22 443. Pastikan informasi yang Anda bagikan akurat dan terpercaya.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah rangkuman berita dalam Warta Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 11 Juli 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, pembangunan Sekolah Rakyat 21 Mamuju baru 80%. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju dapat dimulai pada 3 Juli 2026, mundur dari jadwal awal yang ditetapkan pada 17 Juli. Penundaan ini dilakukan menyusul progres pembangunan gedung yang baru mencapai 80% dan kesiapan tenaga pendidik serta pendukung yang masih belum tuntas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin rapat koordinasi kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Mamuju pada Kamis 9 Juli 2026. Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80%, sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan. Karena itu, Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026 dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan. Sekda menekankan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat, ya, di mana sesuai dengan arahan menteri bahwa tahapan-tahapan itu sudah dimulai tanggal 1 Juli. 1 sampai 5 Juli tidak disuruh mengecek bangunan, dan tanggal 10 sampai 13 itu kita sudah mobilisasi siswa dan mobilisasi guru, kemudian memulai mata pelajaran itu di tanggal 17. Tapi tadi dari hasil rapat, ya, kita menginginkan bahwa sesuai dengan jadwal, tapi kelihatannya dengan persentase bangunan yang baru 80%, maka itu kemungkinan tidak memungkinkan. Dan tadi kita sepakat, kita akan koordinasi dengan kementerian dulu apakah memungkinkan tanggal 31, dengan catatan ada kesiapan dari penyelenggara, dalam hal ini kontraktor, bahwa bangunan untuk kebutuhan itu sudah siap.
2: Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan pada 21 Juli 2026. Kemudian peninjauan lapangan dilakukan pada 23 Juli untuk memastikan kondisi bangunan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, siswa dan tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Liga Sepak Takraw Nasional Regional Sulawesi Barat resmi dibuka. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi membuka Liga Sepak Takraw Nasional Regional Sulawesi yang untuk pertama kalinya digelar dengan Sulawesi Barat sebagai tuan rumah. Pembukaan berlangsung di Gor Manakara, Kabupaten Mamuju, Senin 6 Juli 2026. Kejuaraan tersebut diikuti oleh 6 provinsi se-Sulawesi yang mengirimkan atlet-atlet terbaiknya untuk bersaing pada ajang regional tersebut dan akan berlangsung hingga Selasa 7 Juli 2026. Dalam wawancaranya usai pembukaan, Suhardi Duka mengatakan penunjukan Sulawesi Barat sebagai penyelenggara tidak terlepas dari sejarah panjang Sulawesi Barat dalam melahirkan atlet-atlet sepak takraw berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, penyelenggaraan liga ini menjadi momentum untuk membangkitkan kembali pembinaan olahraga sepak takraw di Sulawesi Barat agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.
4: Saya kira tidak salah, karena pernah kita berprestasi, kita pernah pemain dunia, kita pernah memasuk atlet-atlet nasional. Hanya tidak berlanjut karena pembinaan yang kurang. Pengurus-pengurus sebelumnya mungkin tidak melakukan pembinaan yang baik. Tapi dengan kehadiran kembali menjadi tuan rumah kita, ini menyemangati kembali bahwa sepak takraw di Sulawesi Barat bisa hidup kembali. Itu harapan kita, ya.
3: Melalui penyelenggaraan Liga Sepak Takraw Nasional Regional Sulawesi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap pembinaan atlet dapat berjalan dengan lebih baik sehingga mampu mengembalikan kejayaan sepak takraw Sulawesi Barat di tingkat nasional maupun internasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar, hari ulang tahun ke-486 Mamuju, pemerintah menggelar UMKM Expo sekaligus membuka layanan publik. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
5: Ya, jadi hari ini
2: pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar UMKM Expo 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-486 Mamuju. Pameran tersebut dibuka oleh Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi di halaman Rumah Adat Mamuju pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang promosi bagi ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan publik di satu lokasi. Bupati Siti Sutina mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produknya. Sejumlah instansi membuka pelayanan selama pameran berlangsung. Salah satunya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani pengurusan dokumen kependudukan. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuka layanan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, serta Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan konsultasi perpajakan. Sutina menegaskan bahwa Pemkab Mamuju akan terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang mendukung pertumbuhan UMKM.
5: Ya, jadi hari ini kita melaksanakan pembukaan Mamuju Expo dalam rangka hari jadi Mamuju yang ke-484. Nah, ini untuk mendukung bagaimana teman-teman UMKM kita untuk bagaimana memperkenalkan produk-produk unggulannya, terutama produk dari Mamuju. Kita juga menghadirkan pelayanan, jadi pelayanan ada semua di sini, mulai dari capil, PTSP, KB, Bapemda, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan juga. Ada juga GPM dari Ketapang. Nah, itu semua kita hadirkan semua di sini.
2: UMKM Expo 2026 diharapkan menjadi salah satu agenda utama peringatan HUT ke-486 Mamuju yang ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kota bantuan UMKM 100 per kabupaten ada jalur langsung ke provinsi. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
6: Saya minta itu sama Pak Kalau bisa 100 per kabupaten berarti 600-an ya maksimal itu mungkin.
7: Program bantuan 1.000 paket alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat membagi kuota sekitar 100 penerima per kabupaten sambil membuka peluang bagi pemohon yang mengajukan langsung ke provinsi. Kepala Diskoperindak Sulawesi Barat, Mas Radina Diaco menjelaskan usulan awal kuota bantuan ditetapkan maksimal 100 UMKM per kabupaten. Pembagian tersebut diarahkan agar bantuan alat produksi dapat menjangkau pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Sulawesi Barat secara lebih merata. Ia menyebut sisa kuota dari total 1.000 bantuan alat akan dialokasikan bagi pelaku UMKM yang mengajukan langsung ke provinsi. Menurutnya, jalur tersebut diberikan karena ada masyarakat yang datang sendiri menanyakan bantuan sehingga tetap difasilitasi selama memenuhi kelayakan usaha dan persyaratan yang berlaku.
6: Tapi saya mau rencana menyurat ke kabupaten juga musuh ke mana layak itu kan juga tidak banyak bantuannya kayak 1.000 itu kurang cuma berapa
8: 1.7
6: jadi 1.000 itu banyak mungkin yang paling mungkin dia kayak makanan alat masak semua beli berapa yang sudah begitu. Cuma juga kayaknya ada alat-alat bengkel. Sebagian besar makan deh. Kan kayak alat-alat catering apa kayak ini juga bukan catering kayak itu prasmanan apa. Pokoknya yang penting mah proposalnya masuk.
8: Menyesuaikan dengan proposal.
7: Ia menambahkan penetapan kuota 100 per kabupaten masih bersifat maksimal dan menyesuaikan permintaan di masyarakat. Selain mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk, pihak Diskoperindak menunggu rekomendasi keuangan sebelum menetapkan daftar akhir penerima bantuan alat produksi UMKM di seluruh kabupaten. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Sulbar edisi 11 Juli 2026. Informasi lainnya yang dapat kami hadirkan, BPS Sulbar menilai bahwa penurunan nilai tukar petani tidak berarti bahwa pendapatan petani menurun. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
9: Ketika nilai tukar petani itu turun, itu belum tentu pendapatan petani juga turun.
10: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menegaskan bahwa penurunan nilai tukar petani atau NTP tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan pendapatan petani. Menurutnya, indikator tersebut harus dibaca secara komprehensif dengan melihat kondisi produksi dan pergerakan harga komoditas di lapangan. Suri menjelaskan, NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Oleh karena itu, perubahan NTP dipengaruhi oleh dinamika harga hasil pertanian maupun biaya yang harus dikeluarkan petani. Dirinya mencontohkan, kenaikan NTP yang terjadi secara signifikan tidak selalu mencerminkan kondisi petani yang lebih sejahtera. Dalam situasi tertentu, harga komoditas justru melonjak akibat produksi yang menurun karena serangan hama atau faktor lainnya.

0: barang dan jasa yang dikonsumsi maupun digunakan petani mengalami kenaikan meski tipis, maka NTP dapat mengalami penurunan. Meski demikian, penurunan indikator tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa pendapatan petani ikut berkurang.
1: Ketika nilai tukar petani itu turun, itu belum tentu pendapatan petani juga turun. Kita harus melihat dulu outputnya, karena indeks yang diterima tadi itu adalah harga-harga dari komoditi yang diterima petani. Misalnya indeks yang diterima petani itu tiba-tiba tinggi ya, sehingga menyebabkan nilai tukarnya tuh naik secara signifikan. Tapi setelah kita tilik, ternyata tingginya itu karena misalnya ada serangan hama, kemudian suplainya itu menjadi sedikit, itu menyebabkan adanya kenaikan harga. Teori klasik ekonomi gitu ya. Tapi ketika ada panen raya gitu, kemudian outputnya banyak, lalu mungkin harganya datar-datar saja, tidak ada peningkatan signifikan atau tetap begitu, sementara indeks harga konsumsi barang-barang yang dikonsumsi petani ada peningkatan sedikit saja, itu akan menyebabkan nilai tukar petaninya turun, tapi petani belum tentu berkurang pendapatannya.
0: Oleh karena itu, BPS mengimbau masyarakat maupun pemangku kebijakan untuk tidak menafsirkan perubahan NTP hanya dari angka semata. Analisis terhadap volume produksi, kondisi panen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga komoditas tetap diperlukan agar kondisi kesejahteraan petani dapat dipahami secara lebih utuh. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar informasi lainnya, bantuan 1.000 alat UMKM Sulbar senilai 1,7 miliar rupiah tunggu pencairan. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
3: Program bantuan 1.000 paket alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat senilai sekitar 1,7 miliar rupiah dari APBD Provinsi masih menunggu persetujuan keuangan sebelum disalurkan ke pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Sulawesi Barat, Mas Radi Nadia Aco menjelaskan, program ini menyasar UMKM terutama di sektor makanan di seluruh kabupaten. Bantuan diberikan dalam bentuk paket alat produksi seperti peralatan masak, blender, dan berbagai peralatan yang disesuaikan dengan proposal pelaku UMKM. Ia menjelaskan program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas produksi UMKM serta mendorong pemerataan dukungan usaha kecil di Sulawesi Barat. Mas Radi mengungkapkan usulan awal kota penerima bantuan berkisar 100 UMKM per kabupaten menyesuaikan permintaan dan kelayakan usaha di lapangan. Selain melalui pengusulan dari pemerintah kabupaten, pelaku UMKM yang datang langsung ke provinsi juga memiliki peluang mendapatkan bantuan selama memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan.
4: Tapi saya mau rencanain menyurat ke kabupaten juga mengusul ke mana layak untuk dibantu. Kan juga tidak banyak bantuannya, kayak 1.000 itu. Kira-kira cuma berapa?
5: 1,7.
4: Jadi 1.000 itu banyak UMKM yang paling mungkin dia kayak makanan, masak semua, blender apa yang sudah begitu. Masih juga kayaknya ada alat-alat tande, alat-alat bengkel. Sebagian besar makanan deh. Karena kayak alat-alat catering lah, pakaian juga ada sebagian. Bukan catering, kayak itu persemaran lah. Pokoknya yang penting buat proposalnya masuk.
5: Menyesuaikan dengan proposal.
3: Ia menambahkan penyaluran baru bisa dimulai setelah rekomendasi keuangan terbit sehingga daftar penerima dan jadwal distribusi bantuan dapat ditetapkan secara resmi. Setelah seluruh proses administrasi dan persetujuan keuangan selesai, penyaluran bantuan akan dilakukan bertahap di Kabupaten Sulawesi Barat. Disko Perindak menargetkan UMKM yang telah mengajukan proposal menjadi prioritas dengan harapan bantuan alat produksi ini dapat menguatkan produksi lokal dan menggerakkan ekonomi berbasis usaha kecil di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Densus 88 Sulbar menggelar nobar tanah runtuh mengajak masyarakat menjaga kerukunan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
6: Dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama, Satgaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Sulawesi Barat menggelar nonton bareng atau nobar film Tanah Runtuh di Malio Town Square, Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Juli 2026. Kasatgaswil Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofwan Ansari berharap masyarakat dapat mengambil pesan moral dari film tersebut, khususnya tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan kehidupan bermasyarakat. Sofwan mengatakan, salah satu pesan utama yang disampaikan dalam film tersebut adalah pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keindahan yang harus terus dirawat dan dijaga bersama.
7: Saya berharap dengan nonton

0: bareng bersama, semua masyarakat bisa melihat dan mengambil maknanya. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang selanjutnya. Polisi harus bersama-sama dengan masyarakat. Dan tadi ada poin-poin penting bahwa kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat.
1: Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 Sulawesi Barat berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan semakin meningkat sebagai upaya mencegah berkembangnya paham yang dapat memecah belah bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi 11 Juli 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Yap, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar akan kami hadirkan beragam informasi seputar desa dalam ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz. Atau untuk Anda yang lagi berada di luar Sulawesi Barat dan tidak bisa menjangkau frekuensi yang tadi, Anda bisa memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

101 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia resmi menerapkan campuran minyak sawit sebanyak 50% untuk kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar. Hal ini tertuang pendengar dalam peluncuran mandatory B50 atau solar yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara pendengar menilai bahwa keberhasilan dalam penerapan B50 ini merupakan awal yang baik untuk kemandirian energi. Dengan demikian, Prabowo menuturkan bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan capaian kemandirian energi melalui B50 pendengar menunjukkan tentunya kemampuan Indonesia dalam kedaulatan bangsa. Sebab ditekankan oleh kepala negara bahwa keterpenuhan energi menjadi salah satu faktor penting dalam kedaulatan bangsa.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, dalam peluncuran mandatori B50 pendengar, Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini mampu tentunya menekan anggaran impor BBM jenis solar. Bahkan Presiden Prabowo menyebut bahwa campuran solar dengan minyak sawit bisa memberikan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Senada dengan hal itu, pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa B50 sangat menghemat anggaran negara. Bahkan ia menjelaskan bahwa penghematan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan B40. Namun, ia juga menyebut bahwa berdasarkan hasil uji coba, B50 memiliki sejumlah dampak positif terhadap kendaraan angkutan berat yang memakai BBM solar. Dan jika dilakukan selama 6 bulan terhadap seluruh jenis kendaraan berat, ini menuturkan bahwa terdapat kepraktisan dalam perawatan kendaraan dengan penggunaan B50.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya akan kami alihkan Anda kepada Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah expose inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan expose ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalankan. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD telah melaksanakan kegiatan edukasi yang kita dari luar biasa, semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basmura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam

0: Saya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
3: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
4: Jadi 2.000.
3: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
6: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
5: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
6: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
7: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil

0: Mustaquf serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
1: Dalam kunjungan ini
0: dari Jakarta, Retno Mendesari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
1: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
3: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
4: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
3: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
5: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
3: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
5: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
3: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Mamuju malam ini.
2: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Ini diproduksi oleh RRI Banda Aceh.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali lagu pembuka dari Kak Sugi malam hari ini, pendengar, yang tentunya juga tentu bisa mengundang Anda untuk datang bergabung bersama kami di Karaoke Udara Pro 1 RRI Mamuju.
0: Senang sekali malam hari ini Kak Sugi bersama dengan Fitri. Apa kabar Fitri?
1: Fitri.
0: Oh, Nita ya.
1: Iya, masa saya di depannya pendengar tapi sebesar ini saya tidak kelihatan.
0: Masalahnya ini mic saya jangan ditaruh ke bawah ya. Nah.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita dalam segmen Karaoke Udara. Untuk Anda yang mau menyumbangkan suara emasnya, jangan malu-malu. Untuk yang berada di sekitar kantor RRI Mamuju, boleh langsung datang ke studio. Dan untuk Anda yang memonitor pendengar juga tentu boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif atau boleh bergabung di TikTok RRI Mamuju yang saat ini juga sedang melakukan siaran langsung.
0: Oke, dan sekarang saya kayaknya modal gambar aja karena sudah ada Nita yang bakal melengkapi semua narasi-narasinya ya.
1: Tidak juga.
0: Oke, lagu Fitri yang lagu kita kemarin Fit.
1: Ya mana saya tahu. Baik.
0: Kamu biasanya kalau nyanyi lagu apa?
1: Saya lagu galau.
0: Gak. Oh, kelihatan sih.
1: Orang mendengarkan lagu galau itu belum karena tentu.
0: Loh, saya nggak bilang loh ya.
1: Galau.
0: Oh, betul. Maksudnya kelihatan kamu happy sekali hari ini.
1: Betul.
0: Angkat telepon dulu ya.
1: Oke, kita terima penelpon di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita gabung ini.
0: Wih, ada yang tahu.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sultan Galut dulu.
1: Dengan Pak Sultan?
2: Iya.
1: Pak Sultan, apa kabar malam hari ini?
2: Ya, kabar baik.
1: Galut dulu ini di mana?
0: Di Polman.
1: Oh, baru mau saya undang ke kantor, ternyata di Polewali Mandar.
0: Dan ternyata suara saya kecil loh Nita.
1: Iya, kecil.
0: Ya, Anda yang turunkan suara saya.
1: Kenapa, Pak Sultan?
2: Ya nanti kalau ada lagi waktu ya kita ke situ.
1: Ini Pak Sultan dia sering melaut. Kalau melaut seminggu lama sekali baru pulang. Kebetulan dia pulang karena nonton bola.
0: Oke.
2: Baru usah ini pasangan ini Pak Anisita sama Pak Suge.
0: Sudah pernah sebenarnya. Cuma kami ternyata tidak jodoh.
2: biasanya Mbak Fitri mana yeah. Lagi Fitri ini.
1: Mbak Fitri, gantian lagi toh supaya
0: apa ya, berwarna-warni.
1: Supaya berwarna-warni.
2: Ya, bagus juga itu kalau di rolling juga, bagus.
0: Betul, ini abu-abu tuh warnanya sekarang nih.
2: Ya.
0: Abu-abu monyet.
2: Oke.
0: Oke, lagunya siapa ini Bang Sultan?
2: Oke, lagunya Nur Jannah.
0: Oke. Oh, saya yang putar musik ya. Kira bukan dia.
2: Kita putar musik Nurjana versinya Andrikan.
1: Nurjana.
0: Ya karena biasanya sekarang kita juga di TikTok ya, selamat bergabung nih semuanya sebelum sapa.
2: Iya.
0: Sambil kita baca juga di TikTok, siapkan lagunya juga. Oke, sudah siap?
2: Oke, siap.
0: Tarik.

0: Oke, terima kasih.
1: Ternyata Pak Sultan suaranya jago sekali.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ternyata suaranya Pak Sultan ini. Dia bisa mengguncang meskipun tidak langsung datang ke studio. Ini kalau datang lebih menyala lagi. Ditunggu Pak Sultan di Pro 1 RRI Mamuju, kapan-kapan boleh bergabung bersama kami.
2: Oke, dan kita lanjut juga malam ini. Ini punya saya udah full ya. Oke. Kita baca dulu ya komentar-komentar yang sudah masuk di TikTok. By the way, malam hari ini ada Ibu Nur Halimah bersama dengan Rita Sugiarto sama Lesti Kecil. Sudah di studio, kita baca komentar dulu. Ada Hasan tadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak pengen ke situ tapi enggak tahu di mana RRI-nya.
1: Ini untuk Pak Hasan. Kak Hasan, RRI Mamuju ada di Jalan RE Marta Dinata, ini di Simboro, belakang Kejati, samping Brimob dan samping B.
2: Lengkap ya, Bu?
1: BKN.
2: BKN, betul.
1: Samping BKN.
2: Tapi sebenarnya di Google Maps langsung tulis aja RRI Mamuju ketemu kok.
1: Iya,
2: langsung bisa diantar
1: langsung
2: ke sini.
1: Google Maps untuk Pak Hasan langsung datang. Pokoknya ditunggu malam hari ini. Sudah ada Rita Sugiarto, betul yang dikatakan tadi. Dan juga Lesti Kejora di malam hari ini siap mengguncang.
2: Lanjut ya, ada Abang Da Fasha.
1: Iya.
2: Wih, mantap. Jadi Abang Da ini salah satu penyanyi dangdut Indonesia. Dari Maxi Musik ya, juga satu label dengan Eri Susan, Dewi Persik.
1: Wih.
2: Gitu. Tapi sekarang lagi di Malaysia.
1: Wih, Masya Allah.
2: Lagi ada show juga di sana, ternyata sempat nonton kita juga malam ini di karaoke. Info, Big Star malam ini Kak Sugi, Big Star-nya Gunawan ya. Oh ada Lia di sini. Request Kak lagu Saleha, ini lagu barunya Abang Da ya. Masya Allah, aduh mana saya belum bisa lagi.
1: Tenang, ada Ibu Nur Halimah dan ada Kak Lia di sini.
2: Oke, dibaca lagi malam hari ini. Ada Reni juga dari Salupangi, selamat malam. Terus ada siapa lagi ya? Jangan lupa di tap-tap terus ya. Wow, sudah 39 penonton.
1: Wow, selamat datang semuanya untuk
2: tadi
1: yang mau monitor di TikTok.
2: Tadi saya ngelihat kamera yang dari situ tuh kayak nonton marah.
1: Oh iya betul.
2: Terus ada siapa lagi nih? Reni R request janji. ABS request, boleh request.
1: Boleh.
2: Nanti request aja ya kalau ada yang tahu nanti dinyanyikan ya. Abang Bang Altaf juga lagi sudah mengikuti kita. Hati yang sakit. Ih, itu mah.
1: Berapa
2: kita,
1: frekuensinya ya. RRI Mamuju kalau mau dengar radio. Wah, ini kesempatanku ini.
2: Ya, coba. Ya, silakan. Kita kasih waktu 15 detik.
1: Oke, untuk hati yang sakit, frekuensi RRI Mamuju ada di 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Ada di daerah mana boleh ditulis di kolom komentar, nanti lebih detailnya kami kasih lagi frekuensi mana di daerahnya. Tapi kalau mau lebih cepat, boleh sekarang monitor dulu di mungkin di RRI digital atau audio streaming, boleh pilih RRI Mamuju di dalam sana langsung terhubung bersama kami di sini.
2: Lanjut lagi ya, ada ABS 2002, boleh request host lagu Bintang Kejora untuk semua anak Pulau Karampuang yang lagi malam minggu. Soalnya kita ada rencana mau show di Pulau Karampuang, mau ikut nggak? Nanti lihat kapan-kapan malam minggu ya.
1: Oh ya?
2: Kita gak ngajak kamu ya.
1: Oh, begitu di. Oke, kalau ada Mi.
2: Dan dia aja Ki kalau siang pas pi malamnya.
1: Oh, perjelas.
2: Assalamualaikum dari Bang Brahma. Bang Brahma udah janji minggu lalu.
1: Bang Brahma mana Ki?
2: Bang Brahma ini Roma Iramanya Mamuju. Sudah ada Ibu Nur Halimahnya. Tinggal Roma Irama yang kita tunggu.
1: Oh iya, Bang Brahma silakan bergabung.
2: Oke, terus dari Kaluku juga terima kasih. Mau Bang? Oke, kita tunggu.
1: Like di TikTok aja. Nah,
2: iya, pokoknya datang. Oh, aduh, harus datang dong ya, biar seru. Baiklah, sudah ada Nurlia. Assalamualaikum Nurlia.
1: Nah, di tasmiah
2: Satu ya.
1: Diganti lagi namanya orang.
2: Nurlia yang satu ya. Ini Lia aja.
1: Lia, agar rapat, agar. Kalau kalian ini alamat Mamuju.
2: Kali Mamuju.
1: Oh, Kali Mamuju. Oh, ini temannya Ibu Murni.
2: Tahu enggak bagaimana tahu kalau dia dari Kali Mamuju?
1: apa ciri khasnya kalau orang dari Kalimantan Mamuju?
2: Kakinya basah.
1: Coba cek.
2: Ya. Terus ada ininya, ada sisik-sisiknya sedikit.
1: Oh wala.
2: Putri Duyung. Jangan ada-ada ya. Lihat okay. Apa lagunya?
3: Kura-kura dalam perahu.
1: Oh. Wow. Ini tentang apa lagunya?
3: Apa ya?
2: Kalau teman saya pura-pura dalam lemari.
1: Oke.
2: Ya udah siap ya. Siap. Kita mulai dari awal. Kamu ada salam gak malam ini? Kita lagi live TikTok juga.
3: Salam buat Kak Pasha tadi yang ada di live.
2: Oh iya.
3: Sama ada Bapak yang ada di Tekorangan, buat Tante Cantik, Tante Murni yang ada di Kalimantan.
2: Kita ulang ya.

0: Tapi saya belum pernah dengar lagu ini. Ternyata lagunya seenak itu. Jadi nanti tuh kalau misalnya saya dengar lagu ini ya, itu bukan Lesti di kepala saya,
1: tapi
0: Lia. Nanti saya gini pas dengar Lesti, oh salah ini, enggak begitu
1: aslinya. Oh iya, orinya jadinya Lia ya. Iya. Keren sekali Kak Lia suaranya. Mami Rowe ini, enggak astagfirullah. Oh, iya.
0: Ini Mamuju ya, tolong ya.
1: Wih, keren-keren.
0: Dan, ya, dan tadi juga penonton kita ternyata sempat 50 ya. Wish, terima kasih yang sudah share malam hari ini juga. Terus yang sudah like. Sudah 3004 ya. Gimana sih bacanya
1: 3400.
0: Like. Ya masa konsepnya maraton begini enggak bagus.
1: Ini untuk pendengar juga yang mau melihat bagaimana visualnya kita, sekali lagi kami informasikan kita juga live di TikTok. Mungkin yang mau melihat kecantikan Kak Lia di malam hari ini,
0: kecantikan
1: dan juga
0: Masya Allah.
1: Ini kalau saya lihat sebenarnya itu saya mau bilang juga kecantikan kucuan kayak enggak enak toh. Oke.
0: Nyanyi lagi Haslia katanya. Oh, ini baru nama aslinya ya. Bukan Nurlia tapi Haslia. Oke, nah malam ini sebelum duet juga kita ke Ibu Nur Halimah dulu ya. Tenang aja, ini lagi sepi soalnya di studio ya. Iya, iya, iya, tenang aja. Oke, baiklah kita bertukar ke seniornya Haslia.
1: Iya, ini cuma beda setahun.
0: Ibarat kamu tau gak sih, grup Kasida yang dari Malang, Nasidaria. Ya, Nasidaria itu kan generasinya banyak tuh.
1: Iya.
0: Nah, ini generasinya untuk yang Mamuju ya.
1: Iya.
0: Pertamanya.
1: Ini sudah ada Pak Brahma juga yang sudah standby di TikTok di malam hari ini. Standby Pak Brahma, nanti setelah ya Ibu Nur Halimah malam hari ini kita oper, kita beralih ke Pak Brahma. Ini Ibu Nur Halimah ya nama aslinya?
0: Ibu Nur Halimah memang sudah asli.
1: Oh ya.
0: Sebenarnya Ibu, dulu tuh pasangan Romai Rama kan ada namanya Nur Halimah juga.
1: Ya.
0: Sebenarnya beliau yang pertama ditawari.
1: Oh alah, pokoknya intinya namanya Nur Halimah.
0: Cuma beliau itu sibuk mancing ikan sidat di
1: Kalimamuju. Di Kalimamuju. Ibu Nur Halimah dari Kalimamuju juga?
0: Iya, lihat aja kakinya.
1: Oke. Mau nyanyi lagu apa Ibu Nur Halimah?
2: Pria idaman.
0: Pria idaman. Yang kayak bagaimana Mi itu?
1: Yang kayak bagaimana?
0: Karena Nita dari kemarin katanya yang kayak gimana? Nita yang bisa belikan itu ya? Yang mana nih? Oke, yang pertama ya. Salam dulu dong untuk warga Takorangan. Jadi Nita.
2: Salam buat papa yang ada di Takorangan dan
1: juga ibu
2: di Kalimamuju. Semuanya penonton, salam semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Nah, saya kasih tahu juga kalau Takorangan itu Kalimamuju kamu udah pernah ke sana?
1: Yang di Perlimaan.
0: Simpang 5.
1: Simpang 5.
0: Itu enggak salah kan orang nyebutnya simpang 4.
1: Perempatan.
0: Kalau 5 perlimaan.
1: Oh, bukan perlimaan ya. Oh iya, mohon maaf.
0: Ada Gunawan. Oke.
1: Okay.
0: Tanya dulu. Nah, terus
1: terdistract.
0: Kalimamuju masuk nih. Kalimamuju terus ada lagi di belakangnya itu gunung itu berapa? Berapa jam? Berapa jam? Jalan kaki.
2: Kita ke Rongan?
0: Heeh, ke jalan kaki.
2: Kalau saya
1: 4 jam, ya siapa juga yang jalan kaki?
0: Jalan kaki memang.
1: Naik motor?
0: Agak susah.
1: Walah.
0: Cuma umumnya jalan kaki ya. Bisa naik motor, bisa.
2: Bisa naik motor, tapi
0: bisa
2: jalan.
0: Iya, tapi
1: gini. Itu naik gunung.
2: Iya, mendaki. Turun dulu, naik mendaki.
1: Jadi kita tinggal di sana. Jam berapa kita turun tadi?
2: Tidak.
0: Enggak kan di Kalimamuju nih, tapi biasa pulang ke sana juga.
1: Ini Bu Nur Halimah kenal sama Ibu Murni.
2: Iya.
1: Kenapa tidak nelpon Ki juga kalau produk dut?
0: Sibuk beliau. Itu mancing ikan sidat.
2: Dan juga jalan jari kan di Takorangan.
0: Nah.
1: Oh.
0: Nanti saya bantu cerita lagi ya, okay. Bagaimana Ibu Nur Halimah dilamar pas di Takorangan ya.
1: Oke. Okay.
0: Aduh, langsung aja Ibu Nur Halimah dengan pria idaman. Oh, sabar ya, ternyata musiknya belum diangkat. Selamat datang untuk teman-teman saya di depan juga. Penyanyi-penyanyi loh yang malam.

0: kasih.
1: Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nur Halimah.
0: Masyaallah. Keren sekali suaranya ini kayak
1: Kayak, ayo ada referensi enggak kayak siapa?
0: Serius kayak Lesti.
1: Masa Lesti, Nur Halimah dong.
0: Pokoknya Lesti aja saya kutah.
1: Oke, udah saya bacakan dulu ya. Mm-hmm. Untuk pesan-pesan yang udah masuk juga nih. Ada katanya bisa pakai motor Grandong. Itu tadi kata kurangan
0: motor
1: ya.
0: Motor Grandong apa?
1: Motor yang udah apa sih, udah dimodifikasi. Kap-kapnya tuh udah dicopot.
0: Motor itu untuk angkut-angkut.
1: Ya itu sebutannya orang motor Grandong.
0: Oh, motor Grandong.
1: Mungkin ada motor mak lampirnya juga ya. Enggak tahu.
0: Berarti dibonceng
1: ya
0: di belakang.
1: Oke, jangan dipanjangkan ya. Kita terus ada ini juga. Asik tante, siar setuju ada juga sikat terus. Terus asik Bu, kasih kencang.
0: Weh. Ada banyak Sultan fansnya Ibu Nur Halimah di TikTok. Bu,
1: mungkin suaranya boleh turunkan sedikit, ini di telinga saya lumayan teriak-teriak.
0: Baik.
1: Ada Umi Wanda juga, terima kasih. Mantap kakak, ada Sakila, ada Niko. Goyang Bu, tadi sudah ya, tapi dalam hati. Ada Reni, asik suaranya Bu. Oh, mantap, ini banyak komentar juga. Mau request kamu istimewa, nanti kita lihat ya. Semangat, Kak Sugi dari, aduh gimana bacanya ini ya.
0: Ephemeral.
1: Oh bisa kamu baca ya. Itu cuma mancing doang. Mau lihat, oh kamu bisa baca apa enggak? Muhlis dan Ika.
0: Halo Sugi, assalamualaikum.
1: Sogi di sini ya.
0: Gimana halo kabar kau? Masih kenal sama diriku Muhlis?
1: Oh,
0: mungkin
1: kenal
0: begitu dah nadanya ya.
1: Oh.
0: Gimana kabar
1: salah
0: kau?
1: Salah nada sih.
0: Salah nada.
1: Ada tadi ada Bang Brahma tadi di TikTok kita ya, tapi tiba-tiba menghilang nih Bang Brahma.
0: Sehat
1: gimana
0: semuanya.
1: Bang, kita terima Bang Brahma dulu ya. Tapi Bang Brahma, karena kita live di RRI, jadi untuk beberapa hal jangan sampai ada pelanggaran ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, langsung Bang Brahma sebelum kita bergeser ke duetnya.
0: Bang Brahma orang mana?
1: Ya ini ada di.
0: Maksudnya dia Mamuju? Atau?
1: Oke, sabar ya.
0: Oke. Oke.
1: Oke, Bang Brahma apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, Bang Brahma orang mana ini?

0: Orang Sulbar juga, orang Mamuju.
1: Di mana Ki? Mamuju kah atau di mana?
0: Di Desa Bambu.
1: Desa mana?
2: Bambu.
1: Desa Bambu ini di mana?
2: Dekatnya Cina.
0: Mantap.
2: Wih, Bang Brahma, Masya Allah. Masya Allah, kacamatanya sama saya, Bang Brahma.
1: Woi, kacamatanya, iya. Bang Brahma.
2: Langsung Bang Brahma. Oke deh.
0: Oke. Saya angkat satu tembang manis dari Bang Haji yang mana diberi judul
2: apa? Belum ada judulnya.
0: Langit pun berduka.
2: Oh, langit pun berduka. Aku kira belum ada judulnya.
0: Oke. Okay.
2: Kita sudah mau carikan ini.
0: Ya, selamat terhibur semuanya. Salam kenal, sehat selalu. Amin.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah Bang Brama, luar biasa sekali abang ini. Tetap Roma Irama suaranya ya.
2: Asli, dari tampilan sampai suara menyala
1: memang. Saya malah curiga Roma Irama itu lahir di Sulawesi Barat juga.
2: Wih, jangan-jangan saudara sama Pak Brama.
1: Apa di tokan toh? Makanya kita tunggu minggu depan.
2: Jujur Meki, Pak Brama.
1: Jujur Meki bede.
2: Jujur Meki, ada hubungan keluarga atau sama Roma Irama toh?
0: Ada hubungan keluarga sama itu Sugi-nya, Sugi yang
1: Oh, saya.
2: Pantas.
1: Oke, Bang Brama terima kasih banyak malam ini sudah ikut nyanyi juga di RR Mamuju. Oke. Baiklah kalau begitu kita lanjut ke studio. Ada duet katanya malam ini ada Lia dan juga Ayu nih. Oke deh. Ini depan sudah baju Argentina loh rame ya. Bentar nanti dia pindah ke sini. Kamu dulu duduk. Oke. Lagunya siapa Lia malam ini? Kamu istimewa ya.
2: Ayu ini juga mau menyanyi.
1: Kamu is.
2: Masya Allah, Ayu ini umur berapa?
1: Oke deh, kita lanjut ya.
2: Oke.
1: Jadi kita ini siarannya lumayan nih ya.
2: Sapa-sapa dulu ya, teman-teman ini? Di.
1: Ini. Ya udah, langsung ya.
2: Dari teman-teman di TikTok ada Reni RR, Bang Brama mirip Andri Palu. Linda, boleh request kakak lagu yang berjudul Keranda Cinta. Oke, nanti diputarkan lagu-lagunya. Oke. Di sini. Dan untuk Anda tentunya pendengar yang

0: kecil-kecil tapi suaranya. Dulu tuh ada namanya grupnya ya, Cabai Rawit ya. Kalau ini lebih ke cabai mamasa mungkin ya, yang ya pedesnya sama. Oke, okay, terima kasih, mantap sekali malam ini ya. Lanjut kita ke studio, sudah ada Gunawan. Gunawan.
1: Ini Gunawan Salari kah?
0: Kamu dapat lari mana lagi Gunawan Salari?
1: Ada penelpon.
0: Wih, email. Oke, okay. Gunawan ini salah satu penyanyi yang ada di Sulawesi Barat menurut saya ya, yang suaranya saya suka banget ya. Tapi kalau ada Arjun, saya juga bilang begitu kemarin.
1: Jadi, Pak Gunawan, Mamuju.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay, bukan berapa? Pak Gunawan yang di situ ya, bukan yang.
1: Bukan yang di Salari.
0: Oh, kok Salari sih? Oh, ada juga yang di Salari.
1: Ada.
0: Oh, ini bisa naik gak?
1: Berapa lagu ke Gunawan 7. Malam hari ini?
0: Satu dulu coba ya, kalau berhasil baru lanjut 7. Ya. Apa lagunya Gunawan, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, baik dong.
0: Kalau ada Arjun gak ada kamu, kalau ada kamu gak ada Arjun.
1: Sif-sifan kah?
0: Sif-sifan.
2: Sengaja.
0: Oh sengaja.
2: Soalnya kalau ketemu, tentara banget aku di bawah.
0: Oh enggak lah, kalau ada kalian berdua sayang ini, jadi bukan turun. Apa lagunya Gunawan?
2: Teman jadi nyaman dulu coba.
0: Teman
2: jadi nyaman.
0: Masa
2: ya. Kayaknya dari hati banget.
0: Jadi nyaman di kamu gak di dia bagaimana dong? Ada cowok ya.
2: Di bawah itu yang kedua.
0: Oh yang mana?
2: Yang kedua itu.
0: Aduh udah terlanjur lagi gak apa-apa. Ah jadinya kan paling atas nih. Ada salam gak?
2: Salam buat tetangga-tetanggaku di kampung. Mm-mm. Di Desa Rantai Doda. Buat Bapak Charlie yang selalu stay tune di RRI.
0: Wah, mantap. Pak siapa?
2: Papa Charlie.
0: Oh, Papa Charlie.
1: Papa Charlie, ayo silakan menelpon.
2: Pak Amir, tapi di kampung dipanggilnya Papa Charlie.
0: Papa Charlie. Iya. Iya, buat yang lagi nonton juga di TikTok malam ini ya. Jangan lupa apa? Ya dinonton ya.
2: Terus nonton. Tap-tap kalau perlu. Okay,
0: betul. Tembusin dulu dong ya, 50.000. Ini baru 9.000.
2: Sekarang berapa?
0: 9.000. Mungkin kalau Gunawan selesai nyanyi nanti ini sudah 15.000 ya.
2: Amin.
0: Ya udah kita tunggu langsung. Ini lagunya dengan ini lagunya lagi seru banget loh. Iya enggak sih? Ya, makin seru sih. Nanti kamu yang nyanyikan.
2: Bismillah ya.

0: Mantap sekali.
1: Gunawan, masya Allah. Oke, okay, thank you. Ais.
0: Seharusnya yeah. tiap malam minggu kita datang.
1: Jangan ya, nanti suara saya gak ada gunanya. Nanti kalau dia lebih dinotis daripada saya kan, aduh.
0: Ternyata di sini di Mamuju kayak kalem-kalem di orang-orang, tapi sekalinya menyanyi.
1: Iya, Miki, di saya kalemnya bagaimana toh?
0: Kita
1: iya.
0: kalem.
1: Nah,
0: cukup pendengar Mam yang menilai.
1: Oke, okay. Tadi ada komentar dari Nini, kata mantap Lia Ayuni, masya Allah. Ada siapa lagi nih, banyak ya komentar malam ini. Duet dong Sugi sama Gunawan. Nanti kita lihat waktunya ya. Kita turun dulu nih ke bawah, ke peserta-peserta berikutnya, baru kita lihat kalau ada waktu duet. Soalnya kalau duet sama Gunawan tuh harus berpikir ya.
0: Karena
1: ya jangan sampai dia lebih bagus. Udah lebih bagus sih pasti. Oke, lanjut berikutnya ada siapa nih? Anca, betul ya? Ya, Anca bukan Prendi ya. Oke. Okay.
0: Halo Kak Anca.
1: Temannya Gunawan juga mungkin ya. Ini ada contekan-contekan semuanya ini.
0: Ini dari.
1: Halo, silakan duduk. Anca dengan Gunawan berarti dari mana?
2: Dari Tapalang.
1: Tapalang, silakan dipakai headphone-nya.
0: Tapalang.
2: Tapalang.
1: Tapalang.
0: Oh, ada Pak Mahir di sana.
1: Oh iya. Enggak semua orang berarti dia tahu. Tanya dulu dong, kenal Pak Mahir enggak?
0: Guru.
2: Oh, tidak, Bu.
1: Oh, tidak, tentu saja tidak.
0: Pak Mahir dadah kenal.
1: Tapalang itu luas ya, luas banget ya.
0: Oh, luas Tapalang.
1: Iyalah.
0: Kira kampung itu Tapalang.
1: Na na na na na. Maklumin aja ya. Lagunya siapa? Anca.
2: Cantik.
1: Arafik. Yang ini?
2: Iya.
1: Oke okay deh. Ada salam gak?
2: Tidak ada, Pak. Cuma.
1: Oh mas, aduh nanti ada yang cari. Oke, okay, siap?
2: Siap.
1: Mana-mana-mana. Aduh, sabar ya. Memat Toda di komentar ya.

0: Tidak kalah ternyata dari Gunawan.
1: Karena semuanya penyanyi.
0: Oh penyanyi, satu grup menyanyi sama Kak Gunawan.
1: Oh iseng-iseng.
0: Iseng-isengnya segitu.
1: Kayak saya iseng-iseng terus.
0: Oh, enggak percaya ke kalau yang satu ini.
1: Lebih ke effort ya.
0: Effortnya.
1: Effort banget ya. Satu kali lagi Ayuni. Aduh, Masya Allah ini banyak permintaan juga. Request lagunya Aku Bukan Rahwana. Nanti kita lihat. Ya lanjut kita ke... Ini gimana bacanya ini ya? Sabar ya.
0: Mana?
1: Yusran, kalau enggak salah.
0: Yusran. Yusran. Waduh, ini tulisannya Pak Nahar ini agak... susah dibaca.
1: Bu, sebenarnya bukan tulisannya Pak Nahar yang susah dibaca nih, Ta.
0: Tapi
1: saya.
0: Oh, alah, maaf Pak Nahar.
1: Silakan duduk.
0: Oh, alah, okay. Bukan tulisannya lagi dia bilang.
1: Oh, bukan. Oh, tulisan mereka sendiri. Ih, bagus ya.
0: Iya, oh bagus. Matanya Kak Sugi tadi.
1: Oke, okay, silakan Yusran, dari mana Yusran?
2: Dari Tapalang juga.
1: Tapalang, silakan headphone-nya.
0: Tapalang juga.
1: Masya Allah.
0: Kalau Yusran kenal Pak Mahir? Oh, ternyata tidak ada yang kenal.
1: Enggak, pertanyaan saya dari tadi, kenapa kamu cari Pak Mahir?
0: Karena dia penelpon dari Tapalang.
1: Tapalang luas. Tapalang kan luas, Kak. Kita tuh kalau masuk Tapalang naik motor sampai ke perbatasan bisa berapa jam? Bisa 2-3 jam ya?
2: Paling lambat 1 jam.
0: Tapalang di mana?
1: Kalau dari sini maksudnya panjangnya Tapalang itu kalau kita lintasi ke atas bisa 2-3 jam ya? Nah itu.
0: Tapalang di dekat Kalimamu juga di mana?
1: Aduh tolong.
2: Keluar dari kota Kak?
1: Jadi kita ke arah Makassar nih.
0: Oh ke arah Makassar. Arah sebelum Majene.
1: Betul itu Tapalang. Sebelum Malunda Tapalang ya?
2: Iya.
0: Wah jauh.
1: Panjang pokoknya. Oke yaudah yuk lanjut yuk. Apa lagu tak?
2: Cintaku setinggi pusaran bumi.
1: Cintaku sedalam.
2: Iya kayaknya.
0: Ini keluarga Kak sama Anca?
2: Tetangga kampung semua
1: Kak? Tetangga kampung semua.
0: Udah hubungan keluarga?
1: Mau dong jadi tetangga kampung kalau suaranya begini ya. Mungkin mereka pagi-pagi tuh kayak jalan kaki. Assalamualaikum. Yang mana ini?
2: Yang persis ini Kak.
1: Yang mana? Dari channel mana?
0: Itu tadi ada, bukan ya?
1: Kalau... ini nih kayaknya, oke.
2: Yang rendahnya.
1: Oh yang rendah. Mana ya? Dibawa,
0: Kak. Untuk warga Tapalang juga yang masih mau ini merapat ini. Boleh bergabung ke Pro 1 RRI Mamuju. Di sini sudah ada 3 pria dari Tapalang.
1: Nah, kok saya kedengarnya jadi kayak beda ya. Jadi kayak ajang cari jodoh jatuhnya.
0: Oke, udah siap Yusran?
1: Udah siap, yes. Gak gitu. Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Ke Tapalang.

0: kasih.
1: Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Yusran. Oh tadi yang satunya Hasran. Duduk dulu.
2: Keren sekali Yusran.
1: Saya ada pertanyaan.
2: Pantun?
1: Belum.
2: Oke.
1: Burung Nuri. Oh iya, pantun juga.
2: Burung Nuri sampai di Tapalang.
1: Kamu tahu gak kalau lagu ini lagu kebangsaannya seseorang? Oh dia gak tahu. Ini lagu kebangsaan saya sama Gunawan. Jadi menurut Gunawan, wah berani sekali Anda. Oh bocor chatnya ya.
2: Ya ampun. Tapi keren-keren ini suara-suara orang Tapalang. Kalimamuju juga.
1: Mana lagi, nanti kita lihat ya.
2: Kira-kira mereka dari mana?
1: Kalau dari Kalimamuju ciri khasnya adalah kakinya basah.
2: Kalau dari Tapalang?
1: Nah nanti kita cari ya. Makasih banyak ya, Yusran.
2: Keren, terima kasih banyak Yusran.
1: Oke. Sebelum lanjut ke siapa ini ya? Aduh bacanya gimana ini? Coba. Aduh. Apa nih?
2: Ece.
1: Serius?
2: Hah? Bukan. Coba lihat.
1: Coba dibaca dulu ya. Sambil ke situ mungkin saya mau duet dulu lah sama Gunawan. Ayo Gunawan.
2: Ece, Pak Ece.
1: Ya? Pulang ya?
2: Oh, pulang. Kak Jasri berarti setelah ini.
1: Siapa? Oke. Lagu apa nih duetnya?
3: Senyumanmu aja. Apa? Terserah.
1: Apa? Terserah. Ini yang
3: Pagar Makan Tanaman mungkin bagus.
1: Lagi hits banget ya, tapi saya enggak punya improv di lagu itu.
3: Saya juga.
1: Saya kalau enggak istimewa dipersiapkan enggak kayak dia, jadi begitu nyanyi langsung bagus. Oh, kamu sengaja ya mau kamu sengaja ya mau menurunkan nilai-nilai saya di acara ini ya?
3: Yang ini ya. Versi Lesti bagus kah?
1: Oh, Lesti. Iya. Aduh, mana ada versinya lagi.
3: Tapi enggak ada improvnya sih.
1: Oh, enggak ada, tapi ini. Biasa. Yang mana? Ini.
3: Yang pertama itu.
1: Pagar Makan Tanaman. Wow, Lia. Lia, jangan ini. Nanti saya tidak nyanyi loh kalau terlalu bagus ya. Oke deh. Bismillah. Takut juga saya.

0: Gunawan, Masya Allah. Saya berusaha keras di lagu ini ya untuk tetap bisa ada di posisi itu.
1: Tapi saya ini tidak melihat kalian bernyanyi, tapi itu suaranya kayak satu orang yang nyanyi.
0: Mas, ternyata suara saya bisa bagus juga ya dong. Mantap sekali. Iya, makasih banyak ya Gunawan. Arjun, makasih ya Arjun ya. Janda.
1: Arjun, ini Arjun di mana? Kalau mau monitor ini, aduh Arjun, Arjun.
0: Katanya komentar-komentar yang masuk nih, katanya ada mirip-miripnya dua orang ini, mirip betul katanya. Kenapa mirip sekali suaranya ya? Aye, ho aho ey. Oh, terus ada Nur Fahmi juga jangki kasih menangis. Ri. Apa nih? Om versus ponakan. Aku pasti ponakannya. Wow, ambil nanti Matahariku versi Repo. Nah, nanti kita lihat ya. Jangan bilang ini gak ada latihan sama sekali. Sumpah, kita dadakan aja nyanyi. Ini
1: tadi latihan jam 5.
0: Jangan ngadi-ngadi ya.
1: Tadi latihan jam 5, jam 6.
0: Enggak, jam 4. Ya udah kita lanjut. Catatannya tadi siapa?
1: Ece.
0: Ece ada gak Ece?
1: Ini yang...
0: Oh ada?
1: Ada, oke.
0: Mana Ece? Oh ada, oh beneran ada orangnya. Iya. Oh yaudah, yuk. Makasihan, Masya Allah.
1: Ibu Nur Halimah. Ibu Nur Halimah,
0: Lia, makasih banyak. Ya.
1: Ayuni, terima kasih Ibu Nur Halimah dan
0: kalian. Soalnya malam ini mereka ada artis ciliknya, jadi gak bisa bertahan.
1: Ibu Ece. Kalau Ibu Ece dari mana ini? Silakan duduk.
0: Dari Tapalang ya Bu Ece.
1: Tapalang, wih.
0: Sudah dipastikan bagus.
1: Sudah ya. Dipastikan,
0: wih. Jadi sekarang itu ada, ngerti gak sih kayak sertifikat khusus. Oh kamu penyanyi. Ah, dicek dulu, oh Tapalang bukan.
1: Oh, kalau Tapalang pasti mi oke.
0: Iya, gitu. Ayo, ada pertanyaan Hamdi R, mana penerita tadi gak deh Kakak Sugi. Oh, mungkin di rumahnya ya. Apa nih, Kak Ece apa lagu tak?
1: Mau nyanyi lagu apa?
0: Iya, apa lagu tak?
1: Boleh dipakai.
0: Silakan pakai headphone-nya. Nanti kita tidak dengar bahwa suaraku sebenarnya merdu sekali sama suaranya Nita. Idi.
1: Iya, betul.
0: Karena ada namamu terakhir ya. Apa lagu tak judulnya?
2: Jerah.
0: Riza Umami.
1: Oke.
0: Itau loh. Saya.
2: Napa deg-degan?
0: Saya juga. Tanda aku tahu ini deg-degan juga di sini.
2: Nggak. Aku tahu.
1: Biasa sih.
0: Tapi biasa kita dengar di rumah.
2: Nggak juga.
0: Oh, aduh, salah briefing.
1: Seharusnya bilang iya.
0: Canda.
1: Tapi ini pertama nyanyi di sini.
0: Pertama. Oke.
1: Tenang, memang kalau pertama.
0: Nita,
1: makanya minggu depan harus datang lagi.
0: Nita sudah 1 tahun di sini deg-degan terus ya. Makanya dia gak nyanyi-nyanyi sampai sekarang. Yang mana nih? Tabe, ini?
2: Iya.
0: Yang pertama ya. Ada salam tak kak buat siapa ini?
2: Tidak ada.
0: Ih kasih nah.
1: Pak Wahir mau. Kepalang toh.
0: Kenapa harus Pak Wahir? Nanti Pak Wahir langsung meluncur ini. Kamu cari terus. Ayo.
1: Oke.

0: Oke. Sabar ya, karena kita yang pilih ternyata ada pria.
1: Oh.
0: Iya, mungkin dia terlalu deg-degan jadi lupa kalau ini ada pria. Versi Andri kan mau enggak?
1: Enggak. Versi siapa
0: yang
1: nih,
0: biasa aja. Ya udah yang kedua berarti. Hampir mencabut sertifikat anu tak tapalang tak.

0: Tepuk tangan dulu buat KEC. Wih, mantap. Ini saya suka ada satu cengkoknya ya. Coba bagai gimana tadi?
1: Bagai di sayap saya.
0: Ih, Roma-Irama banget kan?
2: Keren. Ini itu tadi versi deg-degan.
1: Iya.
2: Oh.
0: Itu, untung dia deg-degan.
2: Itu
0: karena saya enggak mau kalah. Kayaknya Gunawan itu bawa malam ini semuanya jadi saingan saya semua ya. Jangan gitu ya, pilih itu ini.
2: Tapi keren itu, maksudnya itu sudah versi deg-degan tapi masih sebagus itu. Bagaimana minggu depan?
0: Ya yang penting jangan deg-degannya kayak kamu. Karena Nita deg-degan udah mau setahun ya.
2: Lebih sih.
0: Lebih ya.
2: Dan belum pernah menyanyi.
0: Untung enggak nyanyi ya.
2: Karena suara saya mahal.
0: Oh iya. Makasih banyak Kak Ece.
2: Makasih banyak Kak Ece.
0: Jerah. Oke, kita lanjutkan dari data yang kita miliki, hasil dari
2: Pak Jasri.
0: Sensus ekonomi, silakan.
2: Pak Jasri.
0: Pak Jasri.
2: Ah, apakah ini dari Tapalang juga? Atau coba kita lihat kakinya sempat basah, apakah dari Kalimamuju?
0: Oh, Tapalang apa tandanya kalau dari Tapalang, Gunawan? Ada sisiknya.
2: Suaranya mungkin.
0: Suaranya bagus. Bisa ai.
2: Halo. Kak Jasri.
0: Dari
2: selamat
0: mana?
2: Selamat malam, ini dari mana?
3: Dari Suri.
0: Wih, suaranya udah.
2: Baru dari Suri.
0: Suriname, ya, bukan ya?
2: Di mana tuh Suri?
3: Di Pangasal.
0: Pangasal.
2: Pangasal
0: di mana tuh Pangasal? Pokoknya
3: Pangasal, Tapalang.
0: Tapalang juga. Ih, pokoknya kesana sama lagi. Iya, tapi kan Tapalang luas.
2: Oh, ini tolong. Mungkin dikenal sama Pak Mahir.
0: Berarti
3: enggak jauh.
0: Oh, tapi tahu berarti.
2: Tapi tahu Pak Mahir?
3: Enggak tahu.
2: Oh, Pak Mahir, kita Tapalang mana kini Pak Mahir? Pasti dia monitor ini malam hari ini.
0: Apa lagu tak?
3: Kumpulan Dusta.
0: Wow, ini tuh lagu favorit saya.
2: Dari suaranya bicara saja.
0: Ya kan tadi katanya Gunawan kalau suaranya bagus berarti dari Tapalang itu ciri khasnya. Saya juga dari Tapalang toh Gunawan.
2: Saya juga berarti.
0: Karena suara, enggak sih. Karena suara saya katanya sama suaranya Gunawan kan mirip ya.
2: Agak nyesal sih bilang begitu tadi.
0: Enggak, Gunawan dirugikan ya dalam hal ini. Ini yang mana?
3: Yang itu.
0: Yang pertama.
2: Apa ini?
0: Oke, siap. Kumpulan Dusta. Berarti ini sudah ada catatannya ya. Siap?
3: Siap.
2: Musik.
0: Ada salam tak?
2: Salam-salam ya, dulu.
3: Salam buat keluarga yang ada di rumah. Itu aja.
2: Nah, monitor ini di rumah?
3: Iya, monitor.
2: Wih, keluarganya Kak Jasri malam hari ini. Selamat malam. Ini dia musik.

0: Jasri, masya Allah, luar biasa suaranya. Berarti ini masuk tapalang juga ya?
1: Eh, keren kak suaranya, halus sekali, halus. Masuk di telinga.
0: Suara, sopan. Terus ada komentarnya juga malam ini katanya.
1: Iya. Apa
0: untuk,
1: tuh?
0: Jasri tadi katanya apa nih? Bagus sekali suaranya Jasri dari Bang Reji. Mm-hmm. Oke. Mungkin ya lanjut lagi ya. Terus selama ini top penasaran kak sama hostnya karena biasa didengar di radio. Oh jadi tidak penasaran lagi ini toh?
1: Host yang mana?
0: Saya dong Mas Anies. Maaf ya.
1: Kukira saya ternyata.
0: Kita juga pasti itu. Cuma kan kalau kita memang kan biasa jadi di TV toh? Di depan TV biasa ini. Di TV yuk kategorinya itu kah? Oke yuk lanjutnya siapa berikutnya? Agak susah ya.
1: Selanjutnya Pak Udin.
0: Pak Udin.
1: Oke, tebak. Ini pasti bukan dari Tapalang.
0: Kenapa?
1: Ya, tebak-tebak saja. Kalau kita dari mana tebak?
0: Pak Udin dari Kota Mamuju.
1: Pak Udin, selamat datang. Aman Pak, langsung silahkan.
0: Aman masuk. Oke, kita langsung tanya Pak Udin ya. Pak Udin. Dari mana Pak Udin? Karem. Karema masuk dalam Kota Mamuju.
1: Tapi saya tadi bilang bukan Tapalang.
0: Oh iya, boleh.
1: Oke, Pak Udin selalu monitor Pro 1.
0: Saya ada pertanyaan.
1: Selalu monitor Pro 1, Pak Udin?
0: Selalu dong.
1: Sering? Weh, makasih Pak Udin. Oke.
0: Okay. Katanya Pak Udin mau nanya buat Nita.
1: Iya, apa tuh?
0: Nita nadanya panjang-panjang ya. Iya, Pak Udin mau nyanyi lagunya siapa? Roma apa judulnya Pak?
2: Lagi-lagi cinta.
0: Yang mana?
1: Datang lagi Pak Udin minggu depan.
0: Orang belum nyanyi, sabar.
1: Soalnya saya lagi minggu depan. Cari yang
0: dibawa lagi. Oh dibawa lagi.
1: Yang mana Pak? Jadi harus rame ini. Lagi ya. Untuk okay, pendengar.
0: Ada salam kah mungkin?
2: Salam kenal yang di studio.
0: Salam siap. Kenal. Udah salam-salaman belum?
2: Belum.
0: Aduh salam-salaman aduh. Salam-salaman biar kenalnya lebih akrab lagi. Siap? Yuk.

0: keren sekali Pak Udin.
1: Pak Udin dari Karema mewakili Kota Mamuju malam hari ini.
0: Iya.
1: Jadi perwakilan ini sudah banyak banget ya yang hadir di sini.
0: Ada dari Tapalan.
1: Kira-kira kalau seandainya kamu yang nyanyi di sini bakal jadi perwakilan apa?
0: Tapalan.
1: Enggak dong, kamu kan enggak dihitung juga di sana. Aduh.
0: Oke.
1: Yaudah kita langsung lanjut, siapa lagi nih, Ta?
0: Ada dua lagi di studio, ada Pak Emil dan juga Pak Ana di
1: Pak
0: malam
1: Emil,
0: hari ini.
1: Pak Emil, silakan Pak Emil dulu
0: kita
1: ya.
0: Kita ke Pak Emil dulu. Pak Ana standby di sini, silakan. Standby Pak Ana setelah Pak Emil malam hari ini.
1: Ah.
0: Oke. Okay. Pak Emil mau Pak Emil dia mana? Mamuju, Tapalang apa?
1: Foto dulu ya. Ada teman saya yang saya mau kirimkan ini.
0: Ini luar biasa ini rambutnya Pak Emil malam hari ini.
1: Yeah. Oke, okay, apa kabar?
2: Baik.
1: Wih, nasihat tau dak? Oh, ada malah dipakein. Oke, nah lanjut.
0: Alamat kalau Pak Emil dia Tapalang juga?
1: Dari Boteng.
0: Oh, Boteng. Siapa ya pendengar dari Boteng?
1: Siapa beda dari Boteng? Banyak dari Boteng ya.
0: Lupa.
1: Ya oke, okay. Lanjut. Langsung lagunya siapa nih?
2: Bunga-bunga rindu.
1: Bunga.
2: Nada
1: rendah
2: Rita
1: Sugiarto. Oke, okay.
2: Ya,
1: nah cari Kianu, nah cari Ki
2: buat semua Ahmad. Yang, oh sih ya ya, salamnya sama adik sepupu.
1: Ya, yeah. Siapa lagi?
2: Pokoknya yang dewasa
1: bunga, bunga
2: yang
1: rindu.
2: Mudah, yang mudah bersikap dewasa yang.
1: Masya Allah.
2: Pria ya.
1: Yang mana nih? Ini. Yang pertama?
2: Oke lah.
1: Oke deh.

0: Oke, Masya Allah, Emil dari Boteng sudah ada perwakilan.
1: Mantap sekali suaranya Pak Emil. Ternyata suaranya soft, halus.
0: Halus. Karena beliau ini sangat di luar tapi dalam pink.
1: Helkit. Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Emil.
0: Ini ya biasanya ada yang tunggu. Ada konten kreator dari Kalimamu juga namanya Abang Azimar. Yang penontonnya ribuan. Itu juga cari beliau.
1: Karena
0: iya, beliau memang cukup ikonik ya.
1: Oke. Nah, ini andalan kita semua. Ada Pak Ana.
0: Ini saya kan nonton bola loh dengar nih.
1: Gol. Pak Ana.
0: Apa kabar Pak?
1: Pak Ana.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Ana, kalau Pak Ana dari Mamuju.
2: Hah?
1: Dari Mamuju kan Pak Ana?
2: Dari kemarin.
0: Dekat-dekat sini
1: Pak Ana. Oke, Pak Ana memang luar biasa.
0: Ya udah Pak Ana mau nyanyi lagunya siapa? Pak Ana sekarang sudah banyak saingannya loh.
2: Lagu Open Biru. Hah? Pacarku hilang.
1: Oke, Pak Ana boleh dipakai headphone-nya.
2: Punya pacar hilang.
1: Oh iya kan.
2: Diambil orang.
1: Oh de curhat kah Pak Ana?
0: Ini masa lalu.
1: Masa lalu.
0: Yang mana Pak?
2: Biru Ben.
0: Ini. Oke, langsung ya Pak ya.
2: Iya.
0: Ibu Bu Mi lagi dengar enggak?
2: Dengar.
0: Oh ya, alhamdulillah. Ya udah langsung yuk. Kita ulang ya.

0: Amin jengki lolos Pak Amin. Weh Pak Ana, ternyata lagu yang paling seru. Oh, ikut berjoget jadinya.
1: Gak bisa harus diulang di bagian itu Pak. Yang ref tadi harus diulang. Andai ku tak, gimana Pak, gimana?
2: Andai ku tahu.
0: Enggak gitu. Kapan tiba?
1: Enggak dong.
0: Oh bukan itu ya?
1: Bukan.
0: Oh, salah.

0: Masya Allah, sampai ternyata. Berarti tadi memang sengaja Pak ya, biar orang itu penasaran gitu.
1: Oh tadi tidak sampai.
0: Enggak.
1: Oh, bagus-bagus saja aja saya kudengar suaranya Pak Ana.
2: Memang versinya dipotong-potong. Siang-siang aku dengar lagu ini. Oh, ini laguku dulu.
0: Waktu masih muda.
1: Wah, umur berapa
2: waktu
1: dulu?
2: Ada di Brunei.
1: Oh, iya. Brunei.
2: Pernah aku kerja di Brunei.
0: Oh iya.
2: Jadi pernah dengar lagu ini. Loh, ini kan lagu dulu ya, aku.
0: Enak.
1: Lagu ya, dulu. Oke. Oke, okay. Okay, ini untuk Bumi ya? Bukan.
0: Bumi. Iya.
1: Bumi.
0: Ya masa lagunya ini buat Bumi enggak dong.
2: Buat semua orang.
0: Iya. Makasih Pak.
1: Ya, makasih banyak.
0: Ya. Tadi kembali ke siapa yang masih sisa ya? Pak Gunawan. Beda. Gunawan sama teman-temannya. Ayo. Ini kita bagaimana Yusran, kalau mereka duet?
1: Yusran Gunawan siapa? Anca ya satu.
0: Apa? Anca ya? Iya pokoknya
1: Anca.
0: Kita kasih duet
1: Yusran,
0: mereka.
1: Yusran, Kak Gunawan.
0: Iya, siapa dulu boleh. Nih?
1: Mau duet sama siapa? Kak Anca atau Kak Gunawan? Ayolah sama sesama tapalan.
0: Kalian duet ya nanti ya. Oke. Anca sama Yusran nanti duet ya.
1: Oke. Okay. Cari lagu tapale. Cari lagunya.
0: Kita mau lihat siapa yang kalah.
1: Oke.
0: Okay. Apa lagu tadi?
1: Beda saya bisa mau nggak keluar kak? Ada kayak memanggil kini di luar. Mana Ibu Amin?
0: Apa? Ini kita banyak requestan malam ini nyanyi dulu host. Oke, okay, bagus tahu. Tadi
1: makasih.
0: Ada siapa?
1: Makasih.
0: Kita mau duet lagi kira-kira.
1: Kayak bagus host.
0: Lagunya apa yang bagus ya? Apa?
1: Lagu pop.
0: Kira tidak tadi yang tadi.
1: Lagu pop.
0: Ada Ahmad juga lagi nonton. Kira-kira ini lagunya enak. Oh, Gunawan spesialis dangdut. Ini salah satu penyanyi yang cukup mahal di dangdut ya sekarang ya di Sulawesi Barat ya. Oke. Okay. Apa? Saking mahalnya enggak ada yang sanggup panggil ya.
1: Ada. Sama Ki, saya juga. Belum ada yang sekarang berani panggil saking mahalku.
0: Apa lagunya? Bagusnya apa ya? Masa rena-rena lagi aku bosan rena-rena. Ini nih. Percuma saja. Kita pernah duet belum lagu itu? Oh ya udah.
3: Air bunga.
0: Jadi kalau dia pilih lagu itu saya curiga dia sudah
1: latihan.
0: Latihan banyak impro. Kalau saya yang pilih dia juga curiga. Ini pasti.
1: Bagaimana kalau saya yang pilih?
0: Mending nggak usah ya.
1: Iya kan?
0: Nggak usah. referensinya kurang. Oke. Lagu Mansur tadi Mansur ya sudah ya.
1: Lagu
0: Rijal
1: ini.
0: Shop, ya. Tadi Mansur ya, lagu kita sebelumnya.
1: Lagunya Cece Handika.
0: Oh, nah, oke. Okay. Cece Handika antara Jakarta dan
1: Penang.
0: Itu Poppy Mercury ya.
1: Oh, alah.
0: Cincin putih. Oh, enggak cincin putih atau air bunga atau cincin putih. Oke, okay, kita vote ya. Bidi. Ayo. Pagar makanan tanaman tadi sudah baru selesai.
3: Cincin kepalsuan gimana?
1: Cincin kepalsuan itu Cece Handika juga?
0: Bukan.
3: Iya, Mansur S.
1: Oh, Mansur S.
0: Jadi maaf ya usulan kamu gak diterima.
1: Mungkin ini. Ke ini penyanyi selanjutnya.
0: Oh, ini. Gadis mana cincin putih? Cincin putih atau cincin kepalsuan? Oke, okay. Bismillah ya.
1: Oke.
0: Okay, Gunawan yang terlalu bagus ya. Emang begitu.
1: Oke, siap semuanya?
0: Siap.
1: 3.
0: Gak usah dihitung sih.
3: Kayaknya gue cocok kayak dia yang
0: agak sensi ya. Sensi.

0: Masya Allah, ini duet tanpa rencana ya, karena kalau rencana juga enggak tahu ya hasilnya. Kita bisa beruntung ya, karena tidak ada Arjun jadi sayang duet sama Gunawan. Saya suka tebalnya. Oke, dan kita akan tutup malam ini dengan penampilan dari siapa? Anca dengan? Oke, Anca dengan Yusran. Anca Yusran, ya. Lagunya apa? Ya? Kabut biru. Kalian jangan nyanyiin kami ya. Susah memang di hujan. Masalah. Yang mana? Yang pertama bukan? Ini. Oke deh. Baiklah, dan Anca dan Yusran malam ini juga menjadi penutup ya untuk acara kita di Karaoke RRI, dan terima kasih semuanya. Malam hari ini juga sudah bersama, mudah-mudahan minggu depan bisa janjian deh kita nyanyi lagu apa gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke, siap. Dan soalnya waktunya beliau ini juga mahal sekali ya, jadi susah memang. Selama dia ganti handphone. Bercanda. Baiklah, saya Sugianto Ahmad malam hari ini bersama dengan Dita juga pamit. Terima kasih, dan ini dia persembahan penutup dari Anca dan juga Yusran, Kabut Biru.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Ini om mengganggu aja, Pek.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: dia mau apa nanti yang puo di ya ni hormati
1: iya
0: nanti mau ni harang ini. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini posare yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira pugau tapi mua api yang mau pugau dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat dari sangin kanalan tu pokok na amal niat tu wa innama likulli imrin ma nawa ingannana apa-apa di dirinya tergantung baik tu niat dia.
2: Bapasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Bapasang Malabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu dari Ceni Mamahit yang berjudul Yang Ingalai akan mengakhiri perjumpaan kita pendengar di malam hari ini dalam segmen Lagu-Lagu Nusantara. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda risalah-risalah menutup siaran kita di malam hari ini. Ada Edi Siswanto yang berjudul Penghargaan Yang Sama.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
2: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
2: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih banyak tentunya telah memonitor kami dari pukul 5 dini hari hingga menjelang pukul 12.24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata tentunya pendengar. Terima kasih atas segala partisipasinya, keseruannya, dan juga kebersamaannya untuk edisi 11 Juli 2026. Jangan lupa pendengar, besok pukul 5 dini hari kami akan kembali hadir menyapa Anda dan juga ada pertandingan Piala Dunia. Ada Norwegia versus Inggris, jangan dilewatkan. Terima kasih pendengar, saya Nita Wahyuni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sulaiman Suryanegara yang mendorong konten kreator memasarkan produk kawasan transmigrasi melalui ekosistem digital guna memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi mengembangkan konsep transmigrasi digital dengan membangun ekosistem ekonomi secara menyeluruh, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pemanfaatan teknologi, hingga pembukaan akses pasar bagi produk kawasan transmigrasi. Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar yang tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, pertambangan, migas, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Italia akan meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2028. Menurut Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, belanja pertahanan Italia saat ini mencapai 2,01% dari PDB. Jika digabungkan dengan pengeluaran untuk sektor keamanan, angkanya mencapai 2,8% dari PDB. Ia menambahkan bahwa Italia telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO hingga mencapai 5% dari PDB pada 2035 dengan evaluasi sementara dijadwalkan pada 2030. Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara itu akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027, kemudian bertambah lagi sekitar 13 miliar euro pada 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis PB Jaya Raya, Muhammad Zilazik, Artando Zakaria, dan Afizah Rahmadani menjaga peluang meraih dua gelar pada Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 setelah memastikan tempat di lebih dari satu partai final. Zilazik dan Afizah lebih dulu melaju ke final ganda campuran U17 setelah mengalahkan sesama pasangan Indonesia Muhammad Waldan Habibi, Gabriel Bernis Nugroho Supriyadi, 21-16, 21-12 pada semifinal di Gor PB Jaya Raya, Tangerang Selatan. Pasangan yang mulai diduetkan sejak 2025 itu memperbaiki pencapaian mereka dibanding edisi sebelumnya ketika hanya mencapai babak 16 besar.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda saja lewatkan, dan kami hadirkan nanti bagaimana konferensi pers dari Kejagung, DPR dan juga Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi dan TPPU. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Padi dengan Begitu Indah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan, hari ini kita ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya, bersama juga ada Pak Jampidum ya, ada Pak Jampitsus ya, baru, dan kita doakan definitif nantinya ya. Ada Pak Kakor Tipikor ya, Pak Irjen Toto, Kakortas Tipikor, Pak Irjen Toto ada. Pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan ya, bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan, lalu disambut oleh Pak Jampidum, Jampitsus, sorry. Astagfirullahaladzim. Pak Jampitsus, ya. Kurang lebih, ya. Mungkin Pak Kortas, ya, silakan. Oh, Pak Jampitsus dulu, ya. Pak Jampitsus dulu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang para anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jamintal hari juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro, terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penahanan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan.

0: Polres Jambi akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum ke negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, teman-teman, saya juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak Kakortas bahwasannya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada dua tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jamsusadin. Ya, ya silakan Pak Kakortas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota, PLT Jambitaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panja, panitia kerja. Yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu ya Pak Jam.

0: Insus, Pak Kakop, Tas, ya, teman-teman ya. Cukup karena kami harus segera ke ini. Nggak ada pertanyaan dulu, Pak. Nanti aja kalau pertanyaan di komisi, ya. Di ada apa? Nanti teknis, ya. Mungkin itu ya, teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dong, Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan pusat tekanan 1006 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot, dan sistem bergerak ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina bagian timur, di Samudra Hindia Utara Papua Barat Daya hingga timur laut Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, dari Riau hingga Semenanjung Malaysia, di Selat Karimata, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera, dan dari Papua Selatan bagian selatan hingga Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan terdapat di Semarang, dan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Mataram, Kupang, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Denpasar, Makassar, dan Manado. Dan potensi asap atau kabut terdapat di Kendari dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga Dana Isabil dan juga Zahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, Mar, aku kru, wassalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
2: Nanya gua apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

RRI NER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrus Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi?
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Jaringan Berita Nasional. Away. Mbappe!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Catatan Peristiwa
3: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
4: Cara Pro 3 RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita, tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng, apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus lagi ini bagus. Pak Adi. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu, Pak Adit?
4: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu. Karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
4: Iya,
1: ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5. Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utamanya untuk yang mana dulu ini, Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya. Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita, pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa impor ya.
1: Yeah.
4: Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
4: Sangat
1: ya?
4: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak ya, Adit ya?
4: Betul,
1: ya. Nah sekarang ini kan ya. CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak ya. Bumi. Kemudian para ekonom ya. Muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
4: Tapi ini kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yeah. yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi
1: yeah.
4: Biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan yeah. untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi yeah. Sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu.
1: Sebenarnya
4: yeah. memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Yeah. Yeah. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung lah oleh pemerintah begitu ya.
4: Jadi itu, Pak Adit, karena ya? ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Yeah. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
4: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
1: Ya.
4: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50%.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan lagi.
4: Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
4: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
4: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia.
1: Yeah.
4: Gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
4: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan apa namanya pernyataan presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
4: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa
1: yeah.
4: Terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan dan segala macam. Kemudian kemarin tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya, yeah. Pak Adi mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
4: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Serta dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apalah alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Yeah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Ini yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Ya, baik kalau begitu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: salam
0: malam.
1: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam iya. Tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya, gitu ya. Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja. Mm-hmm.
0: Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena ya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Okay. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita nggak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi
1: pangan. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain penggunaannya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya. Yeah.
1: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya, baik.
1: Terima kasih ya Bung Wisnu.
0: Baik,
1: ya.
0: Pak Caswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Caswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Bersih ya.
0: Iya,
2: udah
0: iya.
2: Pupuk udah nebas udah. Keren gitu ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, isinya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin, Mas.
0: Hmm.
2: Iya, kalau okay. dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Baik, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Harus disiapkan mesinnya only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Okay. Paksa, Mas, regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas, supaya kompatibel, Mas.
0: Oke, okay, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan yeah. katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Oke.
2: Okay. Gorengan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kan enggak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke.
2: Okay. Mengurangi ya, Mas, ya, bukan. Kan oke. Okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Yat.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Untuk mengenai topik di Kopi 23 malam ini menarik ya, Bang, ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh, Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok.
0: Uh-huh.
3: Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh, Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan,
0: okay.
3: yang tantangan buat B50 masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu, Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh, Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya. Tadi kata Bapak tadi aku monitor ya, Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, ya, narasumber itu, tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini.
0: Yeah.
3: Ya, cakep lah ya untuk okay. Ekonomi Indonesia bagus. Dan okay. itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi itu komentar aku buat B50.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja lah.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini, Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman Pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari, Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan di opos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke. Okay.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys. Kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini diopos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung.
0: Nah,
4: karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Okay.
4: Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada di tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PLS juga ya. Ini akan masuk. Ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh. kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM

0: bisnis yang efektif hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah

0: pangan yang harus diperhatikan pemerintah. Disman mengutarakan tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
1: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Yeah. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
3: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
4: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
2: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
7: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari yeah. 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
2: Yeah.
7: Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
2: Yeah.
7: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto-ignition, lebih mudah untuk terbakar.
2: Yeah.
7: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
2: Yeah.
7: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan apa namanya silangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
2: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
7: Iya kalau tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk apa namanya menggunakan biodiesel sebagai ditambah di kendaraan, jadi untuk apa meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating fuel sekitar 10% itu ya yang akan berdampak kepada apa namanya penurunan power ya penurunan daya dari si engine itu ya kalau kita tidak menambah ditambah selain itu akibat lower heating fuelnya lebih rendah pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat akan seperti itu ya hal yang pasti akan apa kita hadapi.
2: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
7: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
2: Oh, begitu.
7: Kira 1-3% gitu ya.
2: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
7: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
2: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Hari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Hari?
7: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini dan dia biasanya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
2: Iya.
7: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil. Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya. Artinya, tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
2: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
7: Saya kira nggak harus seperti itu.
2: Nggak harus seperti itu ya.
7: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006. Relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006 artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar sudah menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
2: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
7: Iya, insya Allah nggak perlu khawatir.
2: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk Ya, demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3, dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Ya, rumah kaca ya.
1: Lebih terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus tanggapannya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya. Nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini satu kabar bagus. Bung Wisnu sebenarnya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah di ini kan enggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini B50 ini kan hibrid gabungan dari 50%
0: iya.
2: fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari iya. bumi kan? Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Selat Hormuz gitu kan.
0: Okay.
2: Masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga.
0: Yeah.
2: Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi, B50 yang dipakai sama ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari okay. pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami.
0: Iya.
2: Ya? Okay. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu, buka layanan ini karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan.
0: Oke.
2: Untuk kita gitu.
0: Baik.
2: Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu
0: Bisnis. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after sales-nya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matur tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, aman sih.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya, silakan saja lah yang namanya, ya namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatu itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah.
0: Yeah.
3: Ya apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula pakai
0: okay,
3: solar. Prinsip saya seperti itu saja.
0: Iya. Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Iya iyalah. Iya. Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak lah.
0: Okay. Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum ada, mungkin di tempat Anda masih belum ada juga, karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Asrul Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, B50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang apa enggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: ya,
4: itu teman-teman dari user ya di industri itu banyak keluhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agungnya IATO, Ikatan Ahli Otomotif. Nah, ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena dan sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Itu karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap mesin ya. Itu satu. Apa injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah, itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 ke 400 sekarang B50, dari B20 pun sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu menggas di sini terlalu menggas. Kita bolehlah kita menjadi merkati, tapi ya sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko-resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah, sebenarnya di sini kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita. Nah, sementara sawit ini dipenuhi oleh raksasa Mesir nih, juragan-juragan sawit yang luar biasa. Nah, mereka lobinya kuat gitu loh. Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini. Jadi sementara biodiesel sekarang udah B50 ya. Target sendiri cuma sampai 20. Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe. Artinya begini, kita udah salah satu sementara gitu. Pak Agus. Ya, solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga adalah dengan bioetanol. Nah, ini kemudian pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini yang sawit itu rasa-rasa sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya tuh benar-benar di teman-teman kita di karena nggak bisa pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain, waktunya terbatas. Baik, terima kasih dari Pak Agus di Jakarta Selatan. Kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Injury time ya. Silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya apa?
0: Biosolar. Solar campur sawit.
5: Khusus biosolar ini udah statusnya itu udah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Udah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya ya. Terbarukan.
5: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Ah, tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya, diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya? Untuk Indonesia per detik berapa barel itu? Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor itu.
0: Oke. Okay.
5: Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Perilaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana dan Bung Sakman. Aduh, ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
6: Melihat program ini, waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Itu
6: saja Bung Wisnu.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
3: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
4: Jadi 2.000.
3: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joermansah Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joermansah Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya.
1: Tindak OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi ini?
2: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya. Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya, antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini, kira-kira saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya ini. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya, kan gitu.
1: Kode-kodenya
2: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan. Harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman. Biaya mahal, dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktik sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini. Di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Ya, minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini, suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup nih kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu adalah ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi.

0: dikasih apa namanya suap lagi, sokongan itu ya, yang banyak politik itu, bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
0: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian, tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda, jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu.
1: Ya.
0: Nah, apa tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir, ya.
0: Capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof.
0: Itu yang paling
1: Jauh mana sih Prof besar kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
0: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu tidak powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena kena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka enggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya, terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
0: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Haryanto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita sehingga

0: Ya, di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih lebih mendalam katakan gitu mungkin pikiran Pak Rianto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Rianto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang. Ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan Sukoharjo ya di Sukoharjo ini kan juga Sukoharjo. Kasusnya begitu. Ada, suaminya itu dua periode kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
0: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang, harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharman Sajohan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, amin. Sama-sama.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: ya.
4: Dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya itu sudah menerapkan hal yang serupa ya terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu dan mereka yeah. sudah punya fondasi yang kuat dalam hal mengenal angka, mengenal huruf gitu yeah. ya kemudian merangkai abjad menjadi kata menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya sebagai fondasional gitu sebagai yeah. dasar ya bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya nggak seperti itu
2: tapi yeah, yeah.
4: mengenali ya mengenali perhitungan numerasi secara mendasar nah mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan membagi tidak ya itu bukan tujuan di usia PAUD gitu nah itu sih dan memang PR-nya tadi yang saya katakan ya kurikulumnya kemudian gurunya infrastruktur tadi gitu ya yang disiapkan ekosistemnya kemudian lingkungan sekolahnya gitu dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya yeah. kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya yeah. RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun banyak masih yang
2: misalnya yeah. poin pentingnya banyak ya
4: poin pentingnya gitu misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru.
2: Iya.
4: Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Ya. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih.
2: Iya.
4: Ya, sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya atau di undang-undang guru dan dosen karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi itu undang-undang Sisdiknas yang lama tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005 dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 yeah. tahun 2012 gitu.
2: Baik.
4: Sedikit ada juga yang hilang yeah. di RUU ini misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua, komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Yeah, karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada.
2: Oke.
4: Okay. Tapi di
2: jembatannya RUU dihilangin ya berarti ya, jembatan.
4: Iya.
2: Baik.
4: Komite sekolah itu ya berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri.
2: Iya.
4: Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya. Guru pendidikan akhlak sendiri berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak. Karakter berarti guru bahasa Inggris nggak perlu menanamkan karakter nggak seperti itu. Nah Jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
2: Yeah.
4: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
2: Yeah.
4: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter, misal di dalam perspektif tertentu anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu betul. Itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan. Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an 90-an di sekolah, pasti orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbola dan sebagainya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
2: Baik.
4: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
2: Baik.
4: Juga penting dan masyarakat.
2: Iya.
4: Iya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi mestinya. Kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya. Satu, yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua foundational skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas.
2: Ya
4: dari negara-negara yang ikut PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Dan kualitas pembelajarannya juga seperti apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
2: yeah.
4: Belum mendalam gitu.
2: Baik.
4: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, yeah. Kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
2: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
4: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
2: Iya,
4: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sisdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru, itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 nih saya baca.
2: Okay.
4: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000-1.300 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500. Tapi nggak apa-apa lah, guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, saya pikir akan menjadi bencana ya karena tunjangan profesi. Yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN itu mas. Nah. Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Ya, jadi kayak yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
2: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya.
4: Betul, karena undang-undang Sisdiknas atau RUU Sisdiknas ini sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru PNS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada beda-bedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu karena di guru juga begitu nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan, jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, DKI Jakarta, terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sisdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang RUU Sisdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
2: Baik.
4: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan ya. Gitu, dan balik jangan terburu-buru
2: ya.
4: Untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
2: Baik.
4: Menyangkut
2: ya.
4: 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
2: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat. Salam tangguh.
4: Sama-sama, teman-teman.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita selama pantai.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2024.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah.
2: Komposisi

0: Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Perancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wayan?
1: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya istilahnya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman 10

0: ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis.
1: Yeah.
0: Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya.
1: Yeah.
0: Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Ya. Yeah. Nah silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wayan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
0: Ya, kalau lini depan

0: 100 menit seperti itu.
1: Yeah.
0: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan.
1: Yeah.
0: Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka

0: punya lini tengah yang sangat menurut saya paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Ya, baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Karena keduanya bisa disebut. Iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris. Nah, menghadapi Meksiko dengan 10 pemain toh mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini 8 besar ini saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan gitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal sengit, semacam sengit. Ini sangat berbahasa.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok ada dua sosok ini yang menentukan di babak kedua, ya kan? Jadi seperti Haaland lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan, apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim. Di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit, misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
6: Ya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan

0: dari Beledunya masuk di papan besar ini.
1: Iya.
0: Nah, sementara Inggris kan 17 kali, ya kan? Baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri.
1: Iya.
0: Tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya. Walaupun dia semifinalis di Qatar 2002,
1: ya.
0: Tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
1: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
0: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior yang mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham. Ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris bilang, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford ini. Waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia rasakan ke Pickford.
1: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
0: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut oleh dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya ini jadi masalah nanti. Apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan diturunkan memimpin ini Clement Turpin, dari Prancis. Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel. Karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga.
1: Yeah.
0: Nah sementara FIFA telah menunjukkan yeah. Clement Turpin yang akan turun.
1: Mm.
0: Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini?
1: Yeah.
0: Tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
1: rumornya udah berkembang ya.
0: Menyebar sekarang ya.
1: Baik.
0: Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini ya. Pak Gubat.
1: Baik. Ini
0: ternyata banyak.
1: Iya, justru ya. Di luar prediksi saya loh, Bung Ram banyak yang jagokan ya. Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia. Bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
0: Ya. Jadi menurut saya juga Haaland ini seperti yang sebelumnya kalau dan berhentiin turun ya kan.
1: Yeah.
0: Sekarang kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones, Guerri maupun Nico Reilly, ya ini rame karena mereka rekan setim ya kan, saling memahami.
1: Yeah.
0: Kedua belah pihak saling memahami.
1: Mm.
0: Nah sekarang yang akan menjadi ini kalaupun Haaland terkunci, ini ya harus waspada, ini kapten tim Arsenal ini Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya, ketika sama Haaland juga ya.
1: Yeah.
0: Lepas dari mereka waktu kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemain Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stop back dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi masih ada alternatif. Seperti yeah. misalnya Harry Kane juga terkunci.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan? Harry yeah. Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham.
1: Okay.
0: Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan? Nah, di sini kreativitas pemain dituntut ya kan. Ketika terkunci, Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayam ya. Tetapi begitu dapat bola, pasti serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah paham.
1: Ya. Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
0: Betul betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1 atau 1-0 ya kan. Nah, kalaupun dia
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia.

0: daftar favorit juara melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya yang awal-awalnya tidak dijagokan tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa sampai ke babak perempat final dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stel Stolbakken bahwa mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek juga, dia ada juga kalau kita lihat bagaimana Antonio Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung. Gitu. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya, materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur, artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiprah Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Bjarne Kvaerseth yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan, tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik. Dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Jadi dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya ini buat kedua tim karena Erling Haaland ini debut ya Piala Dunia pertama ya, tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa. Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Dan memperebutkan ini ya sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya, itu dia. Nah, sekarang sejauh ini kan Messi juga Mbappe ada di atas karena memang punya assist lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang terhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: Pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini Bang Wisnu, katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya. Jadi ya, posisinya dua
0: 2-0 untuk Norwegia. Wih, keren banget nih pembukaannya. Baik, terima kasih Pak Leman. Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Pak Leman di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupri.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini, Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu, cenderung ke Norwegia gitu.
0: Cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Andi.
3: Okay.
0: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1, oke ya, untuk Inggris.
4: Inggris 2-1.
0: Oke, baik. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Iya. Pak Daniel menjagokan Pak siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Orang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan itu berarti hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris. Erling Haaland lagi on fire, jadi kita banyak
0: sebentar. Ya. Oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1 lah.
0: 3-1. Wah, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Wisnu. Salam olahraga Jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Okay, baik Ibu Indra. Nih Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris. Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Perancis di fase grup. Itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi, dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya betul
1: jadi
0: sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan, dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya sangat luar biasa, 2 gol melawan Brazil lewat satu sundulan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan lawan Inggris, dan Inggris juga sudah sangat hati-hati. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris Morgan Rodgers yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland, karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam
0: tentang
1: penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
1: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik
0: dengan
1: Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke, nah Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
1: Ya.
0: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
1: Ya.
0: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul. Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Kemudian masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 assist. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice
0: dan
1: setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga. Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam. Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik, coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
7: Iya, lalu sini sudah masuk subuh ini.
0: Oh, sudah masuk subuh ya. Iya, selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris. Berapa kira-kira?
7: Terus sebanyak-banyak 2-1 sudah cukup.
0: 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
7: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
7: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Rahman di Situ Bondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
8: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri. Bung
8: Wisnu, sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Olahraga Pak.
8: Salam olahraga. Gimana? Okay, kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
8: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Kira-kira.
8: Bapak pertama ini. Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Nurwidia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya, kira ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
9: Selamat pagi, selamat olahraga Mas Wisnu, Pak Ekskutatoto.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
9: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar nanti akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
9: Terus Aros ini Norwegia, Inggris. Menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak siapa? Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
1: Ya, sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
1: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalan dalam mengeksekusi tendangan-tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brasil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang betul, mereka bukan tim favorit. Mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah, ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Iya, oke. Nah, prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
10: Saya setuju dengan Pak siapa yang di samping Abang, Pak Jupri.
0: Iya, Bung Jupri.
10: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira ya, jadi, berapa?
10: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris.
10: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia.
10: Iya.
0: Oke.
10: Kalau babak pertama ini bisa jadi, Bang, 1-1 bola.
0: Oke. Baik.
10: Oke, Bang. Makasih banyak, terima kasih, Bu.
1: Makasih, Pak Irfan.
10: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi, Mbak Ayu.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam olahraga. Gimana, Mbak Ayu?
11: Menurutku pemain Inggris ini ya permainan satu wajah gitu ya.
0: Iya. Yeah.
11: Tapi suka panik juga sih sebenarnya dengan salah yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang dan paling penting juga karena mereka ini tim yang solid dan pernah ada halan begitu.
0: Iya.
11: Tapi berharap sih saya untuk Norwegia ini yang lari.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
11: Iya. Selamat
0: olahraga. Salam olahraga. Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
1: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
0: Iya, betul itu sekali.
1: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
0: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
1: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
0: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: Hört mal, wohin ihr da fahrt.
1: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris. Iya, pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Toto Kusumo.
2: Baiklah, ya kan. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalekade. Oh, bukan ya. Makin ngaco aja nih.
3: Jangan-jangan Venezuela kolar lagi nih, Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Alah. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan, kuda hitam. Iyoi, jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan. Tetap usaha, ya kan.
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mæland. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, Di Hegem, kemudian David Wolfie, serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Sherlock, Andreas Sherlock. Susah amat sih namanya nih. Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Sherlock gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick off sudah dilakukan dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya Bung Jupri ya.
3: Ada kode kayaknya nih. Pendukung Inggris apa? Argentina sih.
2: Tinggal tambahin biru jadi Argentina ya.
3: Garis sedikit ya.
2: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung beberapa detik lalu, kick off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di dituju adalah Gordon, was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Nylon di sana. Lebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3. Di sana ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon, pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly, masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi, masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan, masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon. Ada Elliot Anderson, masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini, masih mencoba untuk membangun serangan. Declan Rice, Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia umpan 1-2 dengan Declan Rice, masih mencari ruang kosong di sana. Umpan jauh pada Gordon namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia, bola keluar lapangan. Kali ini lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sander Berg. Kali ini Norwegia di sebelah kanan Anderson, kali ini Julian Ryerson maksud kami, main nomor 26, coba untuk melakukan penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor 27 Alexander Sherlock pada Erling Haaland namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola. Mark Guehi, pendek dia Pada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek ya kepada menurut 8 Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, bayangin oleh menurut punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside, namun dijadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Coba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, coba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Island dari Norwegia. Bersiap Orjan Island, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice bergeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice bekerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah, kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi bekerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan ya. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Inggris, Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana, terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Serloth kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia, ke belakang lagi dia. Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sander Berg, bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg, lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Burke, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke main sektor sebelah kanan, coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Lyerson, ke tengah dia Christopher Eger, masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang, kembali ke tengah. Kali ini masih Norwegia di depan, mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang, masih ada pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie, kali ini masih menguasai bola. Wolfie, David Wolfie, ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya, coba untuk cari peluang di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
0: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sundulkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain ada Christopher Eger, masih Eger menguasai bola, sundulkan lagi kepada Eger dari kawan yang bebas, kembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Raisen, nampaknya kita segera Raisen ke Sherlock, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini, masih di sektor sebelah, dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan mencari Patrick Burke. Apakah juga di sana ada Andreas Skarberg, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson di kanan tengah, mencoba menggiring perlahan. Elliot Anderson sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada di kanan, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah, ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon, balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini dari sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris, mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah, mencoba mencari celah. Nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki, dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi, ada Elliot Anderson, ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnstone, alirkan lagi, mencoba mencari, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana gerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Eger, dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice. Berada di sisi kanan pojok kini, ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, oh, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia, mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Sesiap Ya, akan diberikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnstone, ada Declan Rice kini menguasai bola. Di dekat lingkaran tengah mencoba menggiring bola perlahan. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lini serang Inggris. Mencari Anthony Gordon, menatap ke depan. Anthony Gordon ke tengah dia, mencari Declan Rice. Sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia. Mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Johnstone. Lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana. Umpan 1-2 Madueke namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola. Masih Declan Rice. Sodorkan pendek kepada O'Reilly. Mundur ke belakang. Ada Declan Rice lagi. Ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke depan, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada orang lain di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon. Umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham. Alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia mencoba mengulasi satu pemain, namun bola bergulir. Akhirnya keluar lapangan tadi bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Guehi. Masih Guehi. Pendek kepada O'Reilly. Ke tengah dia ada Elliot Anderson. Menatap ke depan Jude Bellingham. Mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Masih Gordon. Ke tengah lagi ada O'Reilly di sana. Coba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri. Umpan 1-2 dengan Anthony